0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perompar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sedara menyebarkan energi positif melalui tindakan yang nyata. Di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat, menyebarkan energi positif itu jadi salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, energi positif tidak hanya hadir lewat kata-kata yang menenangkan nih sedara penumpang, tapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang berdampak besar bagi orang lain. Mulai dari tersenyum pada orang di sekitar, juga memberikan apresiasi atas kerja keras seseorang, hingga membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, ini semua adalah bentuk nyata dari menyebarkan kebaikan, energi yang positif gitu ya. Jadi tindakan positif ini mampu memicu efek berantai sedara penumpang. Nah, ketika seseorang merasakan kebaikan, ia cenderung membagikannya kembali kepada orang lain. Nah, para ahli psikologi sosial juga menyebut bahwa sikap optimis dan tindakan penuh empati itu dapat meningkatkan kesehatan mental, memperkuat hubungan sosial, dan juga menciptakan rasa kebersamaan yang lebih erat. Bahkan dalam skala yang lebih luas, perilaku positif ini juga dapat menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat. Menyebarkan energi positif tidak hanya memerlukan modal besar gitu ya, hanya niat tulus dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memulainya dari diri sendiri, kita dapat membangun suasana yang lebih damai dan saling mendukung dimanapun kita berada.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

101,3 MHz Penompar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, dalam kehidupan yang penuh dinamika, membangun semangat saling mendoakan yang terbaik bagi orang lain menjadi salah satu bentuk kebaikan yang sederhana namun berdampak besar. Kita, Indonesia. Nah, sikap ini mencerminkan rasa kepedulian, empati, dan kasih sayang antar sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang, status maupun keyakinan. Nah, saling mendoakan adalah wujud dukungan moral yang tidak hanya menguatkan orang yang didoakan, tapi juga memberikan ketenangan batin bagi yang mendoakan. Nah, di tengah tantangan hidup, ucapan tulus seperti semoga sihat selalu atau juga semoga dimudahkan segala urusan, ini menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Saudara perempat, kebiasaan saling mendoakan ini dapat mempererat hubungan sosial, mengurangi rasa iri hati, serta membangun energi positif dalam lingkungan. Nah, selain itu, secara spiritual, doa yang dipanjatkan dengan ikhlas akan menjadi kebaikan yang kembali kepada diri sendiri, sebagaimana diyakini dalam banyak ajaran agama dan budaya. Di era digital, kebiasaan ini juga dapat terus dijaga melalui pesan singkat, media sosial atau percakapan virtual. Mengirimkan doa dan harapan baik di sela-sela kesibukan, itu adalah cara sederhana untuk menebarkan optimisme dan juga semangat. Dengan menumbuhkan budaya saling mendoakan yang terbaik, masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh pengertian, dan saling menguatkan. Sebab, kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, meski mungkin tidak langsung terlihat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia, menjadi pribadi yang menebar kebaikan dan juga kebahagiaan. Saudara, ini adalah salah satu kontribusi paling berharga bagi masyarakat. Kebaikan itu tidak selalu diwujudkan dalam hal yang besar. Senyuman yang ikhlas, tulus, sapaan yang hangat atau bantuan kecil pun dapat jadi cahaya yang menghangatkan hati orang lain. Nah, kebahagiaan yang dibagikan pun juga memiliki efek domino, mampu menular dan juga menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitar kita. Seseorang yang berusaha menyebarkan kebaikan itu biasanya memiliki empati yang tinggi, mampu memahami kondisi orang lain dan juga mengedepankan sikap saling menghargai. Nah, saudara perempat, menebar kebaikan juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Selain mempererat hubungan sosial yang baik, tindakan ini dapat meningkatkan rasa syukur yang tinggi, mengurangi stres, serta menumbuhkan rasa puas dalam hidup. Nah, di tengah tantangan zaman modern, menebar kebaikan dan kebahagiaan menjadi bentuk sederhana namun kuat untuk menjaga keharmonisan. Setiap langkah kebaikan yang dilakukan juga, sekecil apapun, itu akan berpotensi membentuk lingkungan yang lebih luar biasa bahagia, damai, dan saling mendukung. Jadi dengan demikian, saudara perempat, kita mulai dari diri sendiri dan terus menebar kebaikan, karena dunia akan selalu membutuhkan lebih banyak senyuman dan hati yang tulus.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Perempuan FM, suara budaya Nusantara, kita Indonesia. Menjadi manusia unggul dan juga menyebar semangat kebersamaan. Dalam dinamika kehidupan yang semakin cepat dan penuh tantangan, jadi manusia unggul bukan hanya diukur dari prestasi individu ini sedar perempat, tapi juga dari kemampuan untuk menebar semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat yang beragam. Manusia unggul ini adalah mereka yang memiliki kualitas moral, intelektual dan emosional yang seimbang, sehingga mampu membentuk dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keunggulan seseorang tidak semata lahir dari kecerdasan, tapi juga dari sikap rendah hati, kepedulian sosial, serta kemauan untuk saling membantu. Nah, saudara perempat, manusia unggul ini yang sejati adalah mereka tidak hanya memikirkan kemajuan dirinya, tapi juga berusaha mengangkat derajat orang lain. Nah, semangat kebersamaan yang ditanamkan juga mampu menciptakan rasa persatuan, mengikis sikap egois, serta menumbuhkan saling percaya. Di era globalisasi sekarang, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai-nilai kebersamaan itu tetap hidup. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui sikap gotong royong, komunikasi yang baik, serta keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, ketika manusia unggul menjadi teladan, semangat kebersamaan akan mengalir dan menular kepada banyak orang, sehingga membentuk masyarakat yang kuat, harmonis dan berdaya saing tinggi. Saudara perempat, jadi dengan memupuk kualitas diri sekaligus juga menyebarkan energi positif kepada sesama, setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Seperti pepatah bijak mengatakan, kita mungkin bisa berjalan cepat sendirian, tapi kita akan berjalan lebih jauh jika melangkah bersama.
1: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakan.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah miskomunikasi atau yang akrab disingkat dengan miskom. Nah, istilah ini merujuk pada situasi di mana pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan benar oleh penerima atau ketika pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari pengirim. Miskomunikasi bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan santai antar teman, komunikasi di lingkungan kerja, hingga hubungan antar keluarga. Meski terlihat sepele, miskom bisa berdampak serius bila tidak segera diklarifikasi. Nah, salah tafsir bisa memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan merusak hubungan yang telah terjalin lama. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, komunikasi yang sehat ini menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan antar individu maupun kelompok. Namun seringkali muncul masalah komunikasi yang disebabkan oleh asumsi berlebihan tanpa adanya konfirmasi langsung. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kesalahpahaman. Asumsi adalah perkiraan atau dugaan yang dibuat seseorang berdasarkan pengamatan sepihak atau informasi yang tidak lengkap. Ketika seseorang langsung menarik kesimpulan tanpa memastikan kebenarannya kepada pihak terkait, maka potensi terjadinya kesalahpahaman ini interpretasi menjadi sangat besar. Misalnya, seseorang mungkin beranggapan bahwa rekannya marah hanya karena tidak membalas pesan dengan cepat. Padahal, bisa saja rekannya sedang sibuk atau menghadapi kendala teknis. Tanpa klarifikasi, asumsi ini bisa berkembang menjadi perasaan negatif yang berujung pada konflik. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Gaya tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz, Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara Perempat, kuliner itu tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertai tentang asal-usul bahan, pengaruh budaya asing hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah saudara Perempat yang membuat petualangan kuliner selalu menarik. Karena setiap suapan itu sesungguhnya mengajak kita menyusuri jejak masa lalu. Di Indonesia, kekayaan kuliner ini terbentuk dari sejarah panjang, perdagangan rempah, dan akulturasi budaya. Nah, saudara Perempat, menjelajahi kuliner berarti kita juga belajar sejarah. Ya, kota-kota tua seperti Ternate, Banda, Semarang atau Tanjung Pinang ini menyimpan warisan kuliner yang berkaitan erat dengan peranannya di jalur rempah dunia. Nah, setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi di zaman itu. Nah, petualangan kuliner dan sejarah kini juga menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan itu tidak hanya diajak mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya. Nah, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga museum kuliner, semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, saudara Perempat, dengan memahami sejarah di balik kuliner, kita juga tidak hanya sekedar menikmati makanan, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya. Nah, petualangan ini juga membuktikan bahwa rasa dan sejarah adalah dua hal yang tak terpisahkan. Menjadikan kuliner bukan hanya kebutuhan, tapi juga identitas dan kebanggaan bangsa.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara Perempat, di tengah perkembangan dunia kuliner yang semakin dinamis sekarang ini, gastronomi hadir sebagai jembatan antara seni memasak dan ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan ini membuka peluang luas untuk menghasilkan inovasi makanan yang tidak hanya sedap dan lezat, tapi juga menyehatkan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, melalui pemahaman mendalam tentang proses kimia, biologi dan juga fisika dalam makanan, para chef dan juga peneliti kuliner kini juga mampu menciptakan hidangan yang kaya rasa, sekaligus juga bernilai gizi tinggi. Nah, gastronomi memungkinkan eksplorasi berbagai teknik yang membuat makanan lebih optimal dari segi rasa dan juga kesehatan, seperti fermentasi, pemasakan suhu rendah, pengolahan tanpa minyak berlebih, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang memiliki kandungan nutrisi optimal. Nah, teknik fermentasi misalnya nih, saudara Perempat, tidak hanya memperkaya cita rasa, tapi juga menambah kandungan probiotik yang baik bagi pencernaan. Nah, sementara itu, pemasakan dengan kontrol suhu yang presisi juga menjaga kandungan vitamin dan mineral tetap terjaga tanpa mengorbankan tekstur dan aroma makanan. Nah, inovasi berbasis gastronomi ini juga mendorong pelaku industri kuliner untuk menggali potensi bahan pangan lokal Indonesia sebagai sumber inspirasi. Nah, rempah seperti kunyit, jahe, lada, serai dan juga lengkuas ini diolah dengan pendekatan ilmiah untuk mengeluarkan profil rasa terbaik sekaligus memaksimalkan manfaat kesehatannya.

0: percaya.
1: Intermezzo.
2: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
3: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
2: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
3: Dah pandailah aku, sepele.
2: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
3: Constitute?
2: Salah.
3: Tradition?
2: Salah.
3: Habis?
2: Adat is the adat.
1: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kesehatan mental semakin diakui sebagai aspek krusial dalam kehidupan manusia. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesehatan mental yang baik tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir dan juga berperilaku, tapi juga berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat, serta menjalani kehidupan yang produktif. Saudara perempat, kesehatan mental ini merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, maupun bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, saudara perempat, pentingnya kesehatan mental ini juga tercermin dalam dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Orang dengan kesehatan mental yang baik ini cenderung lebih mampu membuat keputusan yang bijak, ya kan? Menjalin hubungan yang harmonis serta berkontribusi positif dalam lingkungan kerja dan juga masyarakat. Nah, sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak ditangani itu dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, masalah fisik dan juga bahkan berujung pada kondisi yang lebih serius seperti gangguan mental kronis.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Jambar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan atau perbedaan pendapat ini sering kali terjadi, baik di lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat. Namun, sedara perempat, banyak orang kesulitan dalam menangani perselisihan ini dengan cara yang sehat dan efektif. Sebagai bagian dari pengembangan komunikasi yang lebih baik, penting bagi setiap kita untuk memahami dan mengelola perselisihan dengan cara yang konstruktif. Nah, perselisihan ini biasanya muncul dari ketidaksepahaman atau perbedaan pandangan yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, penyebab utama perselisihan ini bisa beragam, mulai dari perbedaan budaya, nilai hingga ketidakseimbangan komunikasi. Dalam banyak kasus, perselisihan bukanlah masalah yang bersifat pribadi, melainkan lebih kepada cara individu melihat atau menginterpretasikan suatu situasi. Nah, salah satu cara paling penting untuk mengatasi perselisihan ini adalah dengan mendengarkan pihak lain dengan penuh perhatian. Jadi coba untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka dan memahami alasan di balik pandangan tersebut. Nah, mendengarkan dengan empati itu dapat membantu mencegah eskalasi konflik, yang juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih produktif. Nah, mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan cara yang jelas dan tidak emosional itu sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan. Dan hindari juga menggunakan bahasa yang menyalahkan atau menyerang pihak lain. Sebaliknya, menggunakan saya merasa daripada kamu selalu, agar pihak lain juga tidak merasa terpojok ataupun diserang. Nah, saudara perempat, perselisihan tidak harus juga berakhir dengan satu pihak yang menang dan pihak yang lain kalah. Jadi coba untuk mencari solusi win-win gitu ya, yaitu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dengan saling berkompromi dan membuka pikiran untuk mencari jalan tengah, itu dapat menyelesaikan masalah secara efektif tanpa menimbulkan rasa dendam.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, remaja saat ini dihadapkan pada beragam pengaruh yang dapat mengarah pada penyimpangan sosial dan pergaulan bebas. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa berdampak pada rusaknya moral, menurunnya prestasi hingga meningkatnya kasus kriminalitas usia dini. Penyimpangan sosial pada remaja seringkali bermula dari kurangnya pengawasan, minimnya komunikasi dalam keluarga, serta lemahnya pendidikan karakter. Remaja yang tidak merasa diperhatikan cenderung mencari pelarian di luar rumah, dan ini menjadi risiko pergaulan bebas meningkat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Krisis identitas menjadi isu psikologis yang semakin mendapat perhatian di tengah dinamika sosial yang kompleks saat ini. Fenomena ini terjadi ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara pandangannya terhadap diri sendiri dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Krisis identitas bukan hanya dialami oleh remaja yang sedang mencari jati diri saja, akan tetapi juga oleh orang dewasa yang tengah menghadapi perubahan besar dalam hidup seperti kehilangan pekerjaan, cerai ataupun perubahan peran dalam keluarga maupun masyarakat. Demikian, saya Syahrudin Azdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan

0: sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya, Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya, Pak?
2: Oh, bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah, kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh, jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah, Bang. Forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah, kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah, mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmunya, nak ya,
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya?
2: Nyumbang duit boleh, Bang.
1: Wah, masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan? Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin, Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita sebagaimana.
2: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih. Oh, kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah, itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut, Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu, butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya, Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu,
1: karena
2: Bang.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial Karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menerahkan sendiri
1: situ, kan?
2: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
1: Beda,
2: kalau
1: ya?
2: Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, ini di jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik
2: sih. Buku lama. Lebih
1: sedap di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya. Zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ni terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Filem Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya tu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Kalau okay, atasannya okay. Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya nah, juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang gak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya.
3: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini gak mulut-mulut tentang tarian. Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh. Lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Yang menang itu dua kan.
2: Betul.
1: Yang menang itu bilang tadi kan tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit tuh apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
2: Tak bercakap Bang, sama sekali enggak bercakap.
1: Kalau misalnya orang tak paham, tak paham lah betul.
2: Yeah.
1: Betul apa? Membayangkan tadi, gimana nonton ini tak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Di situlah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang si mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tantang lah, betul kan?
2: Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju, okay.
2: Film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil Harris Harriwood ya.
1: Oke.
2: Kami ngangkat film paradoks Bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit wah.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunjuk apa Mak Yang?
4: Berasa tuh
1: Pak. Langsung. Oh. Wah, sampai, kan? Keluar Harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah dia siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Weh, pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Rendi tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wes, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradara yang ngedirectnya, Bang, Abang harus gini-gini. Oke. Langsung jadi, Bang.
1: Langsung jadi.
2: Jadi.
1: Dia udah praktisi di bidang itu ya kan?
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap luar biasa. Tio Ping Wak, aman.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tuan mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ini saudara perempat, benjolan di ketiak. Nah, kita harus kenali apa penyebabnya, apa yang terjadi pada tubuh kita. Ini sering membuat masyarakat juga kadang yang aware, pasti khawatir lagi. Sebetulnya apa saja penyebab benjolan di ketiak nih, Bu Dokter? Silakan.
2: Jadi di ketiak itu bisa benjolannya bisa dari infeksi dan non-infeksi. Yang paling gampang dilihat, diraba, kalau infeksi itu merah, nyeri, kemudian ada demam. Nah, itu bisa hilang dalam beberapa hari. Jadi semua benjolan apapun itu biasanya dimulai dari yang kecil dulu.
1: Kecil dulu.
2: Nah, kalau dia hilang segera berarti hanya infeksi biasa. Tapi kalau dia menetap lebih dari 2 minggu, nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi bisa infeksi, bisa tumor jinak, ya, tumor ganas, kista, alergi, kemudian juga kalau bayi-bayi divaksin, ya, diimunisasi BCG, nah itu juga bisa ada benjolan di ketiak di anak-anak itu. Jadi berbagai macam penyebabnya. Dan terapinya juga beda-beda.
1: Beda-beda berarti.
2: Iya.
1: Nah, ini apakah semua benjolan di ketiak itu bisa dianggap satu penyebabnya itu penyakit yang serius?
2: Bisa iya, bisa tidak.
1: Bisa tidak, penting cek dulu lah ya.
2: Iya, betul. Tadi kalau yang hilang berarti itu biasa
1: cuma
2: aja.
1: Infeksi ya, gitu ya.
2: Infeksi biasa yang ringan. Tetapi kalau lebih dari 2 minggu bisa aja itu infeksinya tapi yang berat.
1: Infeksi berat.
2: Ya, berat. Jadi infeksinya dari permukaan kulit masuk ke dalam, ke otot. Nah, kalau ini kan dia berat, makanya harus ke fasilitas kesehatan.
1: Oke.
2: Minimal puskesmas atau klinik. Nah, nanti dilihat sama dokternya.
1: Nanti mungkin bisa ada rujukan macam mana kelanjutan gitu ya. Nah, beda benjolan yang disebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, bisul, kista atau penumpukan lemak itu macam mana tuh, Bu Dokter?
2: Iya, tadi tanda-tanda infeksi ada merah.
1: Merah gitu ya, menyala ya.
2: Iya, seperti jerawat lah ya kan, di wajah tuh kelihatan lah ya. Kan merah, kemudian nyeri dipegang, ya, terus ada demam. Itu infeksi khasnya, ya.
1: Dia bisa langsung demam jadinya ya?
2: Iya, karena ada infeksi. Kalau infeksi kan khasnya itu demam.
1: Kayak
2: batuk pilek itu ada demamnya. Sama dengan di daerah ketiak, karena situ kelenjar getah bening. Kalau dia besar, nah itu biasanya ada demam-demamnya. Tidak enak badan rasanya ya. Nggak usah panas-panas, tapi ada demam-demamnya 37,5 gitu ya, 37 yang ke atas, demam-demam meriang-meriang. Nah itu biasanya infeksi. Tapi kalau nggak ada itu, nah itulah yang non-infeksi.
1: Biasa kalau udah sakit tuh tangan, rasa ketiak tuh, nak demam, itu memang malas bergerak ya.
2: Iya, apalagi kan di daerah ketiak gitu ya, daerah nyeri karena di situ banyak sarafnya. Terus tangan kan digerakin pasti sakit. Ketekan dengan lengan, dengan badan di sekitarnya, di sampingnya, ya jadi nyeri. Nah itu yang kadang-kadang tidak membuat nyaman bagi sebagian orang ya. Apalagi kalau kerja pakai tangan, nah itu pasti berasanya lebih berat, lebih pegel, lebih gak nyaman lah untuk kita semua.
1: Kalau sebagian masyarakat yang mungkin agak gatal lah tangan itu, nak memicit benda lah tuh ya kan. Mungkin ini jerawat agaknya nih. Ini apa saran Bu Dokter nih untuk masyarakat?
2: Kalau memang memijat-mijat itu ya, dipencet-pencet kan dilarang ya, karena membuka daerah yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Sama kayak bekas jerawat gitu ya, dijerawat kan di wajah. Jadi kalau dipencet-pencet, dirusak-rusak, ada bekasnya.
1: Ada bekasnya gitu ya.
2: Kalau hanya di situ aja nggak apa-apa, tapi kalau dia menyebar, nah ini yang dia lebih berat lagi. Karena menyebarnya nggak kelihatan, bisa keluar ke samping atau dia ke dalam, ke lapisan bawah kulit.
1: Oke.
2: Ke dalamnya ini yang kita nggak kelihatan di atasnya. Mungkin di atasnya cuma sedikit merah, tapi di dalamnya yang dia luas seperti gunung berapi
1: Jadi
2: di
1: bisa
2: dalam.
1: Membengkakan gitu jadinya.
2: Iya,
1: Ujung-ujung
2: bisa
1: larva,
2: kemana-mana.
1: ibaratnya larva mau meletus jadi gitu ya.
2: Iya, gitu. Lebih baik periksakan ke fasiankes ya, ke puskesmas atau klinik. Nanti kan dokternya bisa memberikan terapi lebih lanjut, apakah dengan salep atau dengan minum obat dan seterusnya. Jadi nggak usah dikotak-katik. Jangan membangunkan macan tidur gitu
1: lah
2: istilahnya.
1: Nah, itu istilahnya ya.
2: Jadi biarkan aja, kemudian
1: periksakan.
2: Periksakan.
1: Nah, kebiasaan mencukur ketiak nih, bulu ketiak dan juga memakai deodoran, itu apakah bisa jadi penyebab benjolan tuh di ketiak?
2: Ya, salah satunya kalau infeksi biasanya ya kalau perempuan nih sering juga nih datang ke rumah sakit ada benjolan, diperiksa gitu ya. Ternyata kalau ditanya, diwawancara, di anamnesa setelah mencukur bulu ya, bulu ketiak, nah sayangnya mencukurnya tuh sampai kena kulit, ya. Hanya kalau di ketiak itu kan nggak kelihatan ya, lesi atau luka kecil itu nggak kelihatan. Nah disitulah jadi gampang masuk namanya bakteri dan lain-lainnya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Disiarkan dari kawasan Jalan Bayan di Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedap permata segantang lada tengah hari di hari ini. Tentunya saya akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Julia Puspita. Semoga di hari dalam keadaan sehat, bahagia selalu ya. Dan tentunya alhamdulillah kita ucapkan juga selawat Nabi di hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala baik, hal baik, doa-doa baik yang kita panjatkan juga menjadi nilai pahala sedap rapan. Amin. Dan tentunya alhamdulillah cuaca di hari ini juga begitu cerah, terang, sedap rapan, indah ya. Dan tentunya panasnya Masya Allah luar biasa. Semangat selalu yang hari ini tengah bekerja, tengah mencari nafkah walaupun tanggal merah. Tapi kalau kita ini kan tak ada tanggal merah saudara perempat ya. Dan tentunya yang juga di perjalanan berhati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai tentunya apa peringatan atau kegiatan yang bisa dilakukan di Kepulauan Riau oleh masyarakat Melayu di momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wah.

Perempuan era di Minang Sora Budaya Kepulauan Riau saudara pernah mengingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang tentunya pada hari ini ya. Dan tentu sudah perempuan setiap perayaan Maulid Nabi itu di Kepulauan Riau khususnya di Lingga itu ada sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakatnya namanya adalah berzanji ya, berzanji lingga ya. Jadi berzanji lingga ini dimana ini adalah tradisi untuk melantunkan kitab Maulid Al-Barzanji sebagai kegiatan keagamaan dan budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya ini dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini juga merupakan bentuk pujian, doa dan juga penceritaan kisah Nabi yang dilantunkan dengan irama nada khusus serta telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada 7 Desember 2021 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, saya mungkin banyak yang belum tahu gitu ya, sejak berzanji itu apa gitu kan. Dan juga saudara untuk berzanji ini sendiri itu dimana di Lingga itu memiliki ciri khas tersendiri. Antara lainnya itu adalah juadah atau hidangan khas. Dan biasanya di berzanji ini juga menggunakan air wangi-wangian hingga prosesi pembacaan yang penuh dengan hikmat. Nilai budaya ini menunjukkan kuatnya akar tradisi Islam di tengah masyarakat Melayu Lingga. Dan berzanji tidak hanya bernilai spiritual, tapi juga mempererat silaturahmi, memperkokoh iman, serta menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara perempuan untuk pelaksanaan berzanji ini sendiri itu dilakukan selama bulan Maulid. Nah, kegiatan ini dikenal dengan berzanji atau selawat berzanjen. Dan kegiatan ini itu juga berupa membaca satu kitab berzanji di mana nanti akan dibacakan secara bersama beramai-ramai sambil nanti juga memanjatkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga nanti ada beberapa lafaz dalam kitab berzanji ini akan dibacakan dengan dilagukan menggunakan nada tertentu. Nah, saudara, kitab berzanji ini juga adalah ternyata karya tulis dari Syekh Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Abdul Karim Ibnu Muhammad Al-Barzanji. Kitab ini itu berisi tentang prosa atau sajak yang bertutur tentang biografi Nabi Muhammad SAW, kemudian mencakup nasab-nasabnya atau silsilanya kehidupannya dari masa kanak-kanak hingga menjadi rasul. Selain itu juga diceritakan pula berbagai nilai suri tauladan beliau yang patut untuk dicontoh oleh generasi umat Islam Indonesia pada khususnya. Adapun dalam pemahaman lainnya, berzanji ini merupakan suatu doa-doa, puji-pujian, dan juga penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Dan tradisi budaya Islam ini tentunya bisa dikategorikan sebagai kelompok seni pertunjukan yang terdiri dari vokalnya, ada musiknya juga, dan tanpa tari atau gerakan badan. Nah, kelompok dalam kegiatan seni ini cukup banyak, sadar perempuan itu biasanya lebih dari 20 orang, dan bisa laki-laki atau perempuan muda, atau juga bisa orang dewasa.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak takkan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

101,3 MHz Perompat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Jadi saudara perompat, memang untuk berzanji ini sendiri, kalau kita melihat sejarahnya, di mana tradisi berzanji ini ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk juga di tengah masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Sejak dahulu memang orang-orang Melayu ini terkenallah dengan kemahiran mereka ini dalam dunia perdagangan, di mana untuk pembinaan pusat-pusat pemerintah atau kerajaan-kerajaan Melayu yang hampir seluruhnya itu terletak di tepi sungai atau di tepi pantai, membuat pengaruh kebudayaan dari luar. Nah, bisa masuk dengan mudah. Nah, alhasil dari perompak, masyarakat Melayu cenderung terbuka dengan pengaruh budaya luar dengan berbagai bangsa dari daerah lain. Salah satu pengaruh yang sangat besar dan kemudian meresap ke bidang agama adalah pengaruh Arab Islam yang seakan-akan menghapus budaya Hindu dan Buddha sebelumnya. Pada bulan Maulid, tradisi berzanji di Kepulauan Riau ini paling banyak kita temukan di daerah Kabupaten Lingga, karena tradisi ini masih lestari di tengah masyarakat Lingga. Tak hanya saat Maulid Nabi, berzanji juga banyak ditampilkan dalam berbagai acara adat semacam perkawinan, potong rambut bayi, dan juga prosesi tradisional lainnya. Nah, di Kabupaten Lingga, irama atau gaya pembacaan kitab berzanji berbeda-beda, di mana antara satu daerah dengan yang lainnya. Misal saja nih, itu di wilayah Daek dan Dabo Singkep itu hingga Senayang, itu beza tuh. Setiap wilayah itu memiliki iramahnya dan nada khas yang berbeda-beda. Dan dalam pelestarian berzanji, dimana saya dapat untuk lembaga adat Melayu Kabupaten Lingga membuat kegiatan pembinaan berzanji, dimana sudah dibuatnya sejak tahun 2018 yang lalu.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah, sudah ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.

Saudara, perawan pada destinasi wisata air terjun yang satu ini lebih mudah untuk dijangkau, bahkan kendaraan, motor, dan mobil pun juga bisa masuk dekat dengan air terjun Rasuan. Air terjun Rasuan juga sangat cantik meskipun lebih rendah, tetapi air terjunnya lebih lebar dan kolam di bawahnya pun juga sangat lebar. Dan yang pasti Anda akan dimanjakan dengan segarnya air yang sangat jernih dengan dasar batu alam. Air terjun Rasuan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang difavoritkan karena selain aksesnya yang mudah dijangkau, kolam di bawahnya juga sangat luas. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Kepulauan Ambas menggelar upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim dan pelantikan Kasikum di lapangan Apel Catur Prasetya. Kapolres Kepulauan Ambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka menggantikan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat solidaritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, jabatan Kasat Reskrim diserah terimakan dari AKP Bambang Satmoko kepada Ibtu Yudi Satriawan. Sementara Ibtu Baharudin Simanulang dilantik sebagai Kasikum Polres Kepulauan Ambas. Kapolres berharap pejabat baru menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian serta mampu menghadapi tantangan tugas secara profesional, responsif, dan humanis. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semua pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul

0: menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murah

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Ava, sebetulnya matcha Kyoto ini minuman seperti apa sih gitu?
2: Kalau matcha itu kan identik dengan budaya Jepang ya Kak, dan Kyoto itu kan salah satu kota dengan tradisi yang benar-benar melekat di Jepang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi mungkin dari situ diambil nama The Matcha Kyoto.
1: Oke. Jadi ternyata karena memang dari matcha itu minuman khas dari Jepang, dan ada beberapa di situ tuh kayak desanya tuh ada namanya Kyoto. Oke. Berarti ini kalau matcha ini bahan dasarnya teh hijau ya Kak berarti?
2: Iya, teh hijau yang digiling halus Kak.
1: Oke. Nah, untuk usaha Kak Ava sendiri ini sudah berjalan berapa lama sih untuk usaha matcha ini?
2: Kalau dihitung dari sekarang udah hampir 1 tahun.
1: Udah 1 tahun, oke. Dan kalau kita flashback ke belakang lagi nih, apalagi kan Kak Ava kan juga disebutkan dengan kuliah nih ya. Awal mulanya memilih berusaha itu gimana sih ceritanya? Kan biasanya ada kayak dorongan dari orang tua atau pengen sendiri, atau mungkin ngelihat dari media sosial kayak kayaknya selalu deh kalau aku jualan. Itu gimana tuh Kak cerita dia?
2: Itu awal mulanya dari gabut aja sih.
1: Oke, dari gabut ya. Anak-anak sekarang memang gabut, anak Gen Z ya. Suntuk tuh.
2: Kan karena kuliah tinggal ini nyusun skripsi aja, jadinya di rumah tuh kegiatannya nggak ada. Jadi biar apa ya, nggak ngebebanin orang tua juga, jadi biar ada penghasilan sendiri, gimana caranya. Terus cari-cari di sosial media gitu kan, ada tren minuman. Kalau yang sekarang itu kan banyaknya kopi.
1: Iya, kopi.
2: Nah, kalau dulu itu kan matcha masih sedikit ya di Tanjung Pinang. Jadi ya kepikiran lah buat bikin tren minuman matcha yang di Tanjung Pinang ini.
1: Oke. Jadi pas lagi sekolah-sekolah gitu muncullah minuman gitu ya. Berarti itu udah ada di daerah lain ya Kak ya?
2: Iya, di
1: Jawa gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi akhirnya kayaknya ini cocok deh gitu ya kan. Tapi kan banyak juga nih macam-macam yang lain gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi Kakak malah fokus seraknya tuh ke matcha Kyoto tadi.
2: Betul.
1: Oke. Jadi akhirnya udah coba buka lah. Terus obrolin dulu dong sama orang tua.
2: Betul.
1: Nah, gimana tuh?
2: Awalnya sih gimana ya? Ada rasa takut.
1: Oke, takutnya karena?
2: Karena
1: pasarannya kurang cocok.
2: Enggak.
1: Oh, bukan.
2: Belum disetujui.
1: Oke, takut orang tua nolak gitu ya. Oke.
2: Terus berusaha lah saya meyakinkan kalau misalkan bisa nih untuk penghasilan tambahan, jadi nggak terlalu membebani orang tua. Terus juga kalau misalkan adalah sedikit-sedikit biaya untuk membiayai sendiri.
1: Oke. Buat tabungan sendiri lah ya. Oke. Terus ngobrolin lah ke orang tua.
2: Iya.
1: Jadi langsung ternyata respon mama
2: alhamdulillah diterima.
1: Oke, terima gitu ya. Tapi ada syaratnya nih Kak gitu, misalnya kamu harus gini ya.
2: Harus konsisten.
1: Terus
2: gak boleh lupa sama kuliah.
1: Oke. Jadi kuliahnya berjalan, usahanya juga berjalan. Jadi dua-duanya saling berjalan gitu ya. Oke. Terus Kakak apa meyakinkan? Iya Bu, insya Allah saya bisa nih. Jadi langsunglah. Berarti ini untuk jualan kita modalnya dari orang tua ya?
2: Betul.
1: Oke. Kalau modalnya boleh tahu gak sih Kak, berapa sih awal beli ini?
2: Kurang lebih kita kemarin ngambilnya di 5 jutaan.
1: Oh, 5 juta. Oh, dia ada range harganya gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi dari harga yang paling murah berapa tuh?
2: Kalau yang paling murah itu dia cuman paket
1: minuman, bahannya aja.
2: Alat-alatnya aja tanpa
1: stand-nya.
2: Mejanya sama, tanpa papan promosinya gitu. Itu 1 juta berapa ya? 1 jutaan gitu.
1: 1 jutaan gitu, tapi tanpa ada booth-nya. Yeah. Oke, berarti hanya pure dari bahan-bahannya saja. Yeah. Oke. Terus di atas itu lagi ada harga?
2: Kalau harga yang 5 jutaan ini dia udah full set.
1: Oke.
2: Include sama biaya-biaya kayak pajak, biaya adminnya itu.
1: Oke. Jadi akhirnya setelah dipertimbangkan
2: total jadi 5 juta.
1: 5 jutaan lah ya. Akhirnya Kak ngambilnya 5 jutaan lah. Oke. Langsung nih, jadi udah dapat semua bahan-bahannya. Berarti nanti untuk kedepannya kalau seandainya bahannya habis, kita tinggal beli bahan-bahannya aja berarti ya untuk mereka ya. Itu kita berarti belinya online juga ya, Kak?
2: Iya, via ada dia website.
1: Oke. Itu dari Jawa.
2: Dari Karanganyar.
1: Oh, dari Karanganyar. Oke. Jadi biasanya untuk estimasi kedatangannya berapa lama tuh untuk bahan-bahan dia?
2: Paling cepat itu bisa di 7-8 hari, paling lambat itu 10 hari.
1: Oke, berarti agak memesan itu tuh kita lihat dulu nih berapa nih stok kita untuk jualan.
2: Ini kalau ada sisa 2 atau 3 bungkus.
1: Oh, oke. Okay.
2: Biar aman lah gitu.
1: Iya.
2: Enggak kekosongan juga.
1: Benar. Oke, jadi ambil di harga yang wajar tadi. Nah, terus kan Kak udah mulai berjualan nih. Iya. Itu pertama kali jualan itu gimana sih? Apakah langsung ada yang beli atau kosong dulu nih?
2: Awal-awal itu masih ya adalah support dari teman-teman yang sengaja iseng datang buat beli.
1: Oh, oke, buat cobain.
2: Target awalnya memang teman-teman.
1: Oh, teman-teman dulu. Jadi kan setelah kita dari teman-teman kan bisa nih dipromosin ke teman dia lagi ya.
2: Bisa kan dari mulut ke mulut.
1: Benar.
2: Gitu. Makin kesini lumayan makin ada orang random. Mm-hmm. Terus juga sekarang udah mulai aktif jualan di kayak aplikasi GoFood.
1: Oh, udah ada juga ya di e-commerce kita ya. Oh, oke.
2: Okay.
1: Oh, udah ada juga. Ya. Itu udah lama Kak atau baru-baru ini berjalannya?
2: Kalau yang online kita udah mulai dari September.
1: September yang tahun lalu ya. Ah, oke. Okay. Berarti ini memang dari keluarga udah mensupport, teman-teman juga udah mendukung gitu ya.
3: Sembang UMKM Perempat RR di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Perempat RRI Bidang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, dengan cuaca yang panas-panas macam nih ya kan, memang terasanya tuh haus, dahaga saudara perempat ya. Hari Selasa macam nih yang juga sibuk ke rumah, kerja ya kan, terasa haus atau juga lapar. Lepas tu terburu-buru tak sempat nak makan. Nah, don't panic-panic ya. Atau juga sedang kalau seandainya mau cari makanan yang mengenyangkan tapi komplit gitu, ada juga saudara perempuan, atau mau cari yang pedas-pedas juga boleh, atau mau cari per mie-mian, itu pun boleh saudara ya. Banyak sekali di Tanjung Pinang nih yang menjual aneka makanan yang bisa kita nikmati. Tapi kalau saudara perempuan nak mencari yang kriuk-kriuk pun juga ada. Nah, ini salah satu kulinernya yang bisa kita nikmati saudara perempuan, tahu crispy yang tentunya ada aneka isiannya yang melimpah. Apalagi kalau petang-petang menikmati tahu. Kalau kita bicara tentang tahu, tahu ini salah satu makanan yang bisa diolah jadi apa saja. Dapat jadi makanan bola-bola mie, sedap juga. Jadi makanan goreng tahu pakai mie, jadi perkedel, jadi apapun enak saudara ya. Dan kalau ingin mencari yang gurih-gurih kemudian pedas dan masih hangat, boleh datang nanti petang dekat sini saudara pemat, tentunya isiannya super banyak dan juga ada rasa pedas, non pedas. Jadi tinggal pilih mau pedas atau tidak pedas ya. Nama Instagramnya suhu ayam tahu suwira, suwir ayam. Ini tuh sebetulnya usahanya tuh home industry, tapi kalau mau cari distanya sudah ada nih, suhu ayam tahu isi ayam pedas juara. Dan mereka sudah buka dari jam 16.30 sampai dengan 23 malam. Mereka sudah buka standnya baru di Jalan Ganet depan JNT atau Salsamiri. Jadi mereka sudah buka dari pukul 05.30 sampai dengan 23 malam. Jadi kalau mau cari cemilan-cemilan yang gugah, yang pedas, yang nampol, boleh singgah ke sini ya.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang. Bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

0: promonya juga ada. Kalau seandainya ingin menikmati menu yang premium, ini ternyata adalah menu yang baru hari pertama event FKM, tapi setannya sudah ramai dan membuat penasaran. Ini adalah mie karet. Kalau dari namanya tuh macam agak unik ya, karet. Apakah dia terbuat dari apa?
1: Apakah rasanya seperti karet atau gimana? Nah, ini sudah adalah namanya khas saja yang mie karet karena memang bentuknya yang sangat lucu. Ini adalah mie karet homemade by Lagues, yang tentunya ketika dibuka ini langsung mengantri karena memang seenak itu, saudara. Jadi kalau yang penasaran, silakan datang di Jalan Tengku Umar, Simpang 3 Tengku Umar ya. Dan mereka ini sudah berapa sekali sudah bukanya, apalagi ini antri. Mie karetnya itu benar-benar mie buatan rumah sendiri 100%. Dan kalau penasaran macam mana bentuknya, silakan follow Instagramnya Lagues Gyoza. Lokasinya ada di Simpang Tengku Umar, ada di event FKM Festival Kopi Merdeka Tanjung Pinang ya. Kalau mungkin mau cari selepas ini, bisa cari Instagramnya saja di Lagues Gyoza ya, karena kan untuk Kopi Merdeka kan sudah ditutup 24, jadi boleh datang untuk menikmatinya, mencari Instagramnya dan nikmati macam-macam benar mencoba mie karet ini ya kan. Yang ingin mencari permimian, ini bisa menjadi menu untuk berbuka puasa, atau juga mungkin ingin jadi menu santai bersama dengan keluarga.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempat, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perampet, lokasi Harta Jontanda bersebelahan dengan Gunung Daik dan hanya berjarak 5 km dari pusat kota Daik dan berada di lereng Gunung Tanda. Air Terjun Tanda memiliki karakter sendiri selain rimbunya pohon di sekeliling air terjun, juga memiliki beberapa tingkat.

Menurutnya, zakat juga bermanfaat untuk membersihkan harta dan menenangkan jiwa. Sementara tiap kebaikan melalui zakat, sedekah maupun wakaf diyakini akan mendapatkan balasan berlimpah ganda. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Perempat RRI Tanjung Pinang, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan. Pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual-beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah. Di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan satu daerah-daerah yang pesisir ya. Kayu mentangor, kan. Kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Terus ini bisa menggunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, muda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau tengok macam apa? Kalau kita tanya macam soal angkasa itu kan ada yang bentuk cepet-cepet seperti itulah yang bisa beberapa tempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing pihak. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak, hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa ya dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan. Nah, misalnya contoh kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu tepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu begitu tambangannya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa lah, selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perawan untuk menuju lokasi air terjun Curug Langsek sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan lokasi air terjun Jelutung. Ketinggian air terjunnya mencapai 100 meter dengan kucuran air yang deras dan kolamnya yang cukup besar, semakin membuat udara sekitar semakin terasa sangat sejuk. Tapi untuk menuju lokasinya memang tergolong tidak mudah, Anda harus melewati hutan belantara dan juga melakukan pendakian yang tidak mudah. Tempat wisata di Kepulauan Riau berada di Desa Mentuda, tepatnya di gugusan Gunung Dai. Kita beralih ke maklumat lain, Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Indra Renu Dikarta memimpin upacara serah terima jabatan Kapolsek Kawasan Bandara Raja Haji Pesabilillah di lapangan Bayangkara Polresta Tanjung Pinang. Jabatan tersebut diserah terimakan dari Ibtu Florensia Nirmala Widya Pertiwi kepada Ibda Neli Novianti BR Simatupang sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi Polri. Kapolresta menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya serta meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri, memahami wilayah tugas, meningkatkan program yang telah berjalan, serta mengedepankan profesionalisme

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari.

dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, sama gabung untuk Anda yang baru saja menuju perempat Tanjung Pinang, tentunya di mana pun berada dengan cuaca yang hari ini ya, alhamdulillah cerah, panasnya luar biasa, yang menyuci dari ini keging lah baju itu kan. Nah, saudara perempat, wakil direktur utama Perumbulok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Marga Taufik juga melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Pinang, di mana kunjungan ini tuh untuk memastikan kesiapan operasional untuk ketersediaan stok atau juga kelancaran distribusi pangan hingga ke masyarakat Tanjung Pinang. Di mana juga saudara bapak untuk rangkaian kegiatannya itu diawali dengan kunjungan ke kantor cabang Perumbulok Tanjung Pinang yang tentunya ingin memaparkan terkait kondisi operasional, kemudian untuk pengadaan dan persediaan komunitasnya, dan juga pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta berbagai tantangan di lapangan juga. Saudara perempat, kunjungan ini juga kemudian dilanjutkan ke pergudangan Melayu Kota Piring 1 yang dimana memiliki 2 unit gudang dan totalnya itu ada 7.000 ton. Dan berdasarkan data pergudangan juga untuk stok beras PSO tercatat sebanyak 1.705 ton, ditambah lagi ada 7 ton, dan berdasarkan data pergudangan untuk stok berasnya saudara perempat ya, masih dalam perjalanan juga. Kemudian ada juga minyak goreng sebanyak 94 ton dan komoditas pangan lainnya sebesar 22,2 ton. Nah, tentunya sadar bahwa untuk ketersediaan stok harus didukung juga dengan pengolahan kualitas dan distribusi yang baik. Ia juga menindaklanjuti setiap masukan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan tugas bulog di wilayah berjalan optimal. Nah, sampai itu juga kemudian mereka melanjutkan kunjungan juga untuk pelaksanaannya itu ada di Tanjung Unggad, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Di wilayah tersebut ada bantuan yang disalurkan itu sebanyak 1.531 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total berasnya itu kurang lebih 45.930 kilogram atau 45,93 ton. Dan tentunya memastikan juga untuk penyaluran berjalan tertib dan bantuan diterima masyarakat sesuai dengan sasarannya, karena memang tugas bulog tidak hanya memastikan pangan tersedia di gudang juga, tapi juga memastikan manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang namanya terdaftar sebagai konsumen juga ya, atau masyarakat yang sudah terdaftar namanya untuk menerima bantuan ini, nah akan disalurkan juga kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan dan terdaftar di data.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang enak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Nah, itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadah.

Sementara perubahan dengan cuaca yang panas saya hari ini, beberapa pekan ini di Tanjung Pinang, jadi kita lihat beberapa daerah di Indonesia juga mengalami kebakaran. Dan kita doakan semoga saudara kita yang tertimpa musibah selalu diberikan ketabahan dan dilancarkan segalanya ya. Nah, saudara perubahan tidak hanya di daerah lain, juga di Tanjung Pinang, ini Perumda Air Minum Tirta Kepri. Ini memprediksi untuk pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau saat ini. Namun untuk waduk Seijago di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara masih harus beroperasi terbatas akibat perbaikan kebocoran. Direktur Utama Perumda Tirta Kepri Abdul Holik Pajudawi juga menjelaskan bahwa waduk gesek Sungai Pulai dan kolong 6 Kijang berfungsi normal. Hanya saja waduk Seijago yang durasi operasinya dipangkas dari 24 jam menjadi 12 jam. Tentunya berdasarkan koordinasi dengan BMKG untuk periode hari tanpa hujan kali ini tidak sepanjang awal 2026 dan ia berharap Agustus menjadi puncak kemarau dan hujan mulai turun pada nanti September. Kita doakan ya. Dan selain untuk tinggi permukaan air di waduk gesek masih di atas 1,6 meter dan juga Sungai Pulai 1,9 meter. Pemangkasan jam operasional Seijago sendiri ini berdampak pada sekitar 2.000 pelanggan. Tentunya saudara perempat, di sisi lain juga untuk waduk Kawal sedang dipersiapkan juga untuk menyuplai 250 liter per detik beriringan dengan lelang penambahan pipa sepanjang 4,5 km di BWS. Langkah ini juga akan ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi baru atau peningkatan kapasitas pengelolaan air di GSN. Yang menghimbau kepada warga agar bijak mengkonsumsi air bersih untuk gunakan secukupnya dan pastikan keran tertutup rapat saat tidak dipakai.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur

kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau nih?
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kita mau masuklah ke temanya, terkait dengan menjadi obor di tengahnya gelapnya zaman. Nah, kalau menurut Kak Dini dulu deh, ini makna obor dalam kehidupan anak-anak muda saat ini nih, gimana nih? Atau memaknai dapat tema kita nih maksudnya gimana nih? Dalam relevansinya dengan GPR.
2: Jadi itu relevansinya tentang dengan mahasiswa dan pramuka juga yang masuk ke masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi kenapa gelapnya zaman? Mm-hmm. Karena sekarang ini kan gelapnya hoax, kayak banyak banget nih hoax segala macam. Nah, kita dari mahasiswa dan pramuka inilah yang memfilter, mengedukasi gimana sih yang bagus untuk anak-anak atau gimana sih yang bagus untuk orang tua juga di sekitar. Karena kan orang tua juga pada banyak yang langsung percaya segala macam kan, tanpa tanpa melihat dulu atau meliterasi segala macamnya. Nah, itu juga termasuk. Terus kita juga gelap dalam lingkungan, enggak kepedulian. Kepedulian sesama itu kayak kurang ya? Kurang banget. Nah, itu juga yang menjadi motivasi kami untuk mengangkat tema ini. Karena di mana kami juga rasanya itu resah dengan apa yang terjadi untuk di sekitar kami juga lah sekarang ini.
1: Ini kan terkait dengan tema yang memang menarik. Istilahnya adalah teman-teman GPR ini cahaya ya, cahaya yang hadir untuk memberikan jalan, kemudian juga arahan sebagaimana seperti ini loh semestinya gitu. Nah, itu artinya memang sudah ada kasusnya gitu Bang, sampai akhirnya pramuka turun lah gitu, karena ini terlalu gak pantas nih untuk dikembangkan selanjutnya gitu.
2: Kalau untuk ke situ, mungkin kita mungkin belum langsung ketemu. Cuman kalau sekarang ini kan banyak juga tuh yang apa namanya, hal-hal yang bisa kita lakukan dari kecil-kecilnya dulu. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian yang terlalu parah, mungkin belum. Tapi kalau bencana-bencana kecil, mungkin kami juga siap turun kan.
1: Siap gitu. Turun. Apa tuh contohnya tuh?
2: Kayak kemarin banjir waktu di Kijang. Nah, itu juga. Terus juga waktu apa bencana yang ada di Pulau Sumatera dulu.
1: Itu banjir parah itu ya.
2: Itu kan juga membantu untuk mendonasi kan. Itu.
1: Kalau dari Kak Nadia gimana nih terkait dengan tema kita hari ini, memandang menjadi obor di tengah gelapnya zaman, menjadi cahaya nih Kak Nadianya nih.
3: Iya, yang seperti kita tahu juga udah banyak tuh kasus-kasus, nggak sebesar itu sih Kak. Cuman banyak teman-teman mahasiswa atau masyarakat sendiri yang kurang peduli sama sekitar, sama lingkungan gitu. Tapi padahal sebenarnya dengan melakukan hal kecil aja, itu sebenarnya kita sudah melakukan hal yang berdampak untuk mereka. Tapi karena tidak ada rasa pedulinya itu, rasa tanggung jawab kita kepada sosial, itu kurang gitu Kak. Karena kan kita juga sebagai makhluk sosial ya Kak. Kita gak bisa hidup sendiri gitu.
1: Betul.
3: Jadi gak bisa kalau misalnya kita tidak peduli sama sekitar.
1: Oke, berarti ada pergerakan ya.
2: Mungkin satu sih Kak. Jadi contohnya kayak kami kan tadi ada bilang kan kegiatan kami yang sepadan tadi. Nah, di mana anak-anak sekarang ini kan ke masjid cuman main wifi. Main game.
1: Betul.
2: Tidak peduli kan. Sedangkan pas kami datang itu Kak, mereka tuh inisiatif bantu kami bersih-bersih.
1: Iya Kak. Yang awalnya main game.
2: Tidur masjid sama kami, tadarusan sama kami. Malahan
1: di acara sepadan itu.
2: Acara sepadan. Karena kan di acara sepadan pasti kami nginap juga kan di masjid tersebut.
1: Berapa hari tuh?
3: Biasanya 2 hari.
2: Iya, biasanya 2 hari.
1: 2 hari satu malam.
2: Iya, 2 hari satu malam.
1: Oke.
2: Jadi ikut tidur masjid, ikut makan juga di masjid. Ngaji bareng. Kan kami juga ada lomba dan bikin mereka semangat juga kan di situ.
1: Betul.
2: Alhamdulillahnya kalau kami ke situ lagi mereka masih ingat terus.
1: Oh, masih ingat.
2: Iya. Seneng banget malahan mereka.
1: Udah ada nih berarti contoh nyatanya.
2: Udah ada
3: Kak.
1: Oke. Berarti udah terbukti ya dari kasus sederhana main wifi di masjid.
2: Iya.
1: Nah, kalau teman-teman mandang seperti itu, posisinya kalau teman-teman dari sisi pengurus masjid nih, apakah akan nge-stop wifi-nya atau hanya sekedar kasih edukasi saja kah ke anak-anak itu?
2: Kalau untuk menutup kayaknya enggak deh Kak.
3: Enggak bisa.
2: Enggak. Kalau untuk kami pun kan enggak menutup.
1: Oke.
2: Kami malah mengajak mereka cara yang lebih seneng aja untuk ngelakuin hal-hal yang positif.
1: Yang lebih positif lah ya.
2: Nah, tapi nggak kayak menyuruh. Tapi kan kami ngelakuin, mereka mau dan mereka seneng sama kami.
1: Oh, nah, berarti mereka tuh butuh figur contoh aja.
2: Butuh figur aja.
1: Iya,
2: bukan, sebagai contoh. Bukan suatu tekanan gitu loh. Karena kalau anak-anak zaman sekarang ditekan makin...
1: makin ngelawan ya. Iya. Berarti ini jadi contoh nyata juga, menyesuaikan di era sekarang, teman-teman hanya gerak aja ya. Nggak ada banyak omongan, mereka langsung ikut gitu. Untuk ikut-ikut kakaknya buat apa, buat apa, buat apa, mereka juga ikut gitu ya. Nah, ini kan Ramadan udah berlalu nih. Apakah ada kegiatan lainnya yang ingin teman-teman lakukan selain scraft tadi?
3: Untuk sekarang kami fokus ke scraft dulu sih, Kak.
1: Oke, karena besar ya kegiatannya.
3: Iya.
1: Ngos-ngosan ya dia ngasih tahunya. Sebesar itu ya.
3: Iya, Kak.
1: Ada rencana berbeda kah dari tahun lalu?
3: Tahun ini sedikit berbeda karena kita mengangkat tema lingkungan, Kak.
1: Oh, lingkungan. Iya. Kok tahun lalu?
3: Tahun lalu
2: kemelayuan.
3: Kemelayuan.
1: Oh. Fokusnya kemana nih? Kalau lingkungan kan berarti kebersihan gitu lah ya.
3: Kami ada kegiatan bakti yang insya Allah juga akan ada, yaitu penanaman tunas. Lalu kegiatan bakti lainnya turun juga ke masyarakat, ke panti asuhan insya Allah. Dan juga berkunjung-berkunjung, Kak.
1: Berkunjung. Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampas, sebenarnya air terjun Cik Latif dulunya begitu indah dan sangat asri, untuk menuju lokasi pun juga sangat mudah meskipun tergolong cukup jauh dari desa terdekat. Tetapi karena adanya pertambangan timah, akses jalan menuju ke sana menjadi terputus atau sedikit berat medannya. Akan tetapi masih saja wisatawan tetap mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Hal ini karena memang pesona air terjun Cik Latif sungguh menggoda dan sangat asri, untuk lokasinya berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat. Kita beralih ke maklumat lain. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menerima kunjungan dua putra putri terbaik Kepri yang lolos sebagai paskibraka tingkat nasional 2026, yakni Muhammad Salman Farisi dari SMA N1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabruroh dari SMA N1 Bintaro Utara. Nyanyang menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi tersebut yang dinilai menjadi kebanggaan masyarakat Kepri sekaligus membuktikan kualitas, disiplin, nasionalisme, dan daya saing generasi muda daerah. Ia berharap pengalaman keduanya selama mengikuti pelatihan nasional dapat menjadi bekal untuk menjadi teladan dan menginspirasi generasi muda lainnya. Keduanya terpilih melalui proses seleksi ketat tingkat provinsi yang diikuti 50 peserta terbaik dari 7 kabupaten kota sekepulauan Riau pada tanggal 5-7 Mei 2026. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

candu memang kesenian ini. Mantap bebenar. Kemarin, ketika pentas seni, saya pernah tengok di Pamedan. Ada pertunjukan kesenian ini. Saya langsung suka. Sekarang, saya nak ajak saudara untuk ke Pulau Jemaja untuk langsung menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian yang namanya adalah kesenian Gobang.

Di pertunjukan Gubang ini ada pemain musik, ada penari, sekitar 14 orang penari dia. Dan mereka uniknya menari dengan gerakan-gerakan yang tidak teratur, abstrak, tetapi memiliki struktur rangkaian yang sangat jelas. Yang lebih unik lagi, yang lebih menarik lagi ialah kostum dia. Kostum tiap kelompok ada macam-macam dan aneh-aneh. Ada nih yang menari sambil pakai pakaian biasa, terus pakai topeng, pakai topi kerucut. Ada juga yang pakai topeng monyet. Ada lagi nih pakai jas, pakai sepatu pantopel, rapinian, pakai topi bangkong. Muka dia ditutup pakai kain putih. Seram memang. Nah, saya akhirnya cari tahulah, karena penasaran kan, ini kesenian macam apa gitu kan. Setelah saya cari tahu, rupa-rupanya kesenian ini memang asal dia dari Pulau Jemaja yang letaknya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kesenian Gobang sudah ada dan berkembang sekitar 500 tahun yang lalu. Datu, ada lagi kisah yang menceritakan asal mula macam mana kesenian ini boleh ada.

Kesenian ini bermula dari permainan di dalam hutan yang dilakukan oleh orang Bunian. Tahu orang Bunian? Dia ialah sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Melayu. Dan orang Bunian ini berbentuk menyerupai manusia. Cerita dia macam gini.

Ada 9 orang nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan atau kata orang mengail. Mereka mengail di sekitar perairan Desa Mampuk. Desa Mampuk ni ialah sebuah desa yang masuk dalam wilayah Pulau Jemajak. Nah, mereka kemudian mendengar suara sayup-sayup. Bunyi gendang seperti ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan sebuah pesta atau kegiatan. Awalnya suara tersebut terdengar sangat jauh. Tetapi semakin lama terdengar semakin jelas. Ada bunyi gong, gendang. Ada suara orang yang ramai menjadi satu. Sehingga menciptakan sebuah irama yang kadang-kadang sendu, tapi kadang-kadang riang. Bahkan terdengar suara ketawa, sorak-sorai, selayaknya orang sedang bergembira. 9 orang ini pun punya perasaan ingin tahulah. Dan semakin lama penasaran mereka, semakin besar. Diam-diam, mereka berkayuh menuju darat. Sampai di pantai, jongkong mereka, mereka sembunyikan di suatu tempat yang aman. Perasaan mereka ni was-was. Hati-hati perasaan mereka. Kemudian, mereka mulai menuju ke arah sumber suara tadi. Mereka bersembilan menelusuri bukit, hutan-hutan, tanpa menggunakan alat penerang. Hingga akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dituju. Di selah-selah pohon dan semak belukar, mata mereka hanya melihat di satu pandangan yang sangat aneh. Dengan perasaan ngeri, takut, mereka melihat dengan jelas seperti ada sebuah perhelatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam hutan.

tambo, gong dipukul, dan diiringi dengan suara manusia seperti bacaan mantra. Ada juga sebuah nyanyian. Nah, yang paling buat terkejut ini ialah wajah orang-orang itu yang sangat menakutkan. Ada yang matanya merah, bertaring, jenggot dia panjang. Bentuk badannya pun aneh-aneh. Tak lama setelah gendang dan gong dibunyikan, datang pula rombongan lainnya berjalan membuat gerakan mengikuti irama yang dilantunkan. Pola tingkah laku mereka ni sangat aneh dan menyeramkan. Kadang ada yang berteriak-teriak kesakitan. Ada juga yang mendengus kelelahan. Ada yang berteriak layaknya orang yang sedang bergembira. Gerakan mereka seperti sebuah tarian, berkeliling dan membuat sebuah lingkaran sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tapi mirip seperti sebuah nyanyian yang dilakukan secara bergilir. Begitu terus mereka lakukan, sampailah

Permainan ini jelang pagi semakin meriah. Ada yang bersorak, melompat, berteriak sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dalam sebuah rumah, letak dia tak jauh dari tempat permainan mereka, tampak sekelompok perempuan sedang menyiramkan air ke arah penari yang sedang asyik menari. Setelah itu, ada lagi suara dengusan seperti orang yang menahan sakit. 9 nelayan ini terus mengikuti permainan itu sampai selesai. Tanpa disadari, hari pun dah siang. Mereka segera pulang melalui hutan dan semak-semak belukar. Setelah sampai di pantai, mereka pun segera mengambil jongkong yang disembunyikan dan berkayuh pulang ke rumah masing-masing.

Beberapa hari setelah menyaksikan permainan tersebut, mereka berkumpul di suatu tempat untuk saling mengingat kembali cara-cara permainan yang dilakukan oleh orang Bunian kemarin. Mereka coba meniru cara menari, menabuh gendang, memukul gong. Juga mereka ingat-ingatlah tuh lagu-lagu yang dinyanyikan dalam permainan tersebut. Setelah mereka dapat mengingat kembali, akhirnya mereka pun sepakat untuk menampilkan permainan tersebut sebagai hiburan di tempat mereka tinggal, yaitu Pulau Jemaja.

Kesenian Gobang hingga saat ini masih diminati oleh sebagian masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Dalam berbagai acara seperti perkawinan, kegiatan pemerintah daerah, dan lain-lain, kesenian Gobang masih dipentaskan oleh sekelompok kesenian Gobang di kecamatan tersebut. Dan tidak saja diminati oleh masyarakat Jemaja, tetapi juga banyak diminati oleh masyarakat Melayu di wilayah Pulau Tujuh. Apabila ada acara seperti nikah kawin, kenduri kitanan, atau hari besar, kesenian ini selalu di

kesenian gobang pada awalnya digunakan sebagai sarana pengobatan dan tolak bala. Orang Melayu jemaja tempo dulu percaya bahawa dengan melaksanakan pementasan gobang, makhluk halus tidak akan mengganggu masyarakat kerana mereka asyik mengikuti kesenian tersebut. Kini, fungsinya sudah berbeda dengan kesenian gobang pada masa dahulu. Fungsi kesenian gobang sudah semakin berkurang dan semakin lemah. Atau dengan kata lain, kesenian gobang sekarang tidak begitu penting lagi bagi masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Meskipun kesenian gobang saat ini masih berfungsi sebagai suatu hiburan, tapi bukan lagi sebagai hiburan yang utama dan paling digemari oleh masyarakat. Karena kesenian gobang ini kalah saing dengan hiburan lainnya. Padahal, apabila kekayaan budaya kita ini kurang diminati, bahkan terkesan diacuhkan, maka dikhawatirkanlah suatu saat akan punah dan tidak diketahui lagi oleh generasi selanjutnya.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haa lah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

Perempat RRI Timbinan Surabaya Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Tanjung Pinang ini membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program ini juga diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, di mana masyarakat dan lembaga yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan dapat langsung mengantarkan ke kantor PT PELNI Cabang Tanjung Pinang yang bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 6. Tentunya bantuan sosial ini akan dijadwalkan berangkat menggunakan KM Tidar pada 27 Agustus 2026 nantinya. Dari Kepala PELNI Cabang Tanjung Pinang, Beni Marganda Sinaga juga mengatakan untuk bantuan logistik dapat dikirimkan meliputi bahan pangan, sembako atau obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Layanan pengangkutan logistik menuju daerah bencana ini dipastikan sepenuhnya bebas biaya alias gratis. Pihaknya juga mengajak seluruh instansi, lembaga maupun perorangan untuk menyalurkan perhatian bagi masyarakat terdampak, dan seluruh barang bantuan diharapkan sudah terkumpul di lokasi pengumpulan sebelum tanggal keberangkatan kapal. Dan pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang tengah menanti pasokan kebutuhan pokok di NTT. Dan tentunya PT PELNI berkomitmen mengawal penyaluran logistik tersebut secara aman hingga sampai ke wilayah tujuan. Nah, mungkin ada pempat yang ingin memberikan bahan pangan seperti sembako atau juga obat-obatan dan pakaian serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya, bisa langsung mendatangi kantor PELNI untuk nantinya disalurkan pada masyarakat yang ada di NTT.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakan.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perambar, inilah salah satu air terjun tertinggi yang ada di Kepulauan Riau dan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat wajib untuk dikunjungi. Air terjun Jelutung lokasinya tepat di belakang punggung Gunung Daik dengan ketinggian hingga mencapai 36 meter. Yang cukup mengesankan adalah kolam di bawah air terjun yang sangat lebar dengan kedalaman hingga 20 meter. Untuk mengunjungi lokasi air terjun Jelutung memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Menggunakan speedboat ke Desa Mentuda, lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati hutan kurang lebih memakan waktu 6 jam. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat koordinasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan MBG bukan hanya pemenuhan kebutuhan gizi tapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong perekonomian daerah. Sebagai wilayah kepulauan, Kepri membutuhkan koordinasi kuat dalam distribusi bahan pangan dan makanan bergizi termasuk ke wilayah dengan tantangan geografis. Pemprov juga mendorong keterlibatan UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasokan MBG sehingga program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tapi juga membuka pasar dan menggerakkan perekonomian daerah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Perompat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Petang, tentunya di hari Selasa 25 Agustus 2026, bertepatan juga dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah sedangkan Perompat, dimanapun saja berada, apa khabar semuanya di petang hari ini yang panas berdengkang, angin tiup benderu-deru ya. Alhamdulillah masih sama dapat mengudara kembali, sama dapat kita untuk bersilaturahmi melalui udara tentunya berada di acara Dangdut Ria dari pukul 15 hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baiklah sedangkan Perompat dimanapun saja berada, tentunya terimalah salam hormat takzim saya daripada Perompat RRI Tanjung Pinang. Saya cuba sapa buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Apa khabar semuanya petang hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehat selalu. Dengan cuaca yang semacam ini, jangan lupa banyak-banyak jaga kesehatan kita juga, banyak-banyak minum air putih. Ya, jangan banyak minum air es, bahaya. Kelap kering kerontang rasa tekak tu eh. Batuk pula kelak itu pula ya. Baiklah saudara Perompat, saling mengingatkan satu sama lain juga. Tentu Ardi akan kembali selepas lagu berikut, sebabnya kita pada hari ini masuknya solat fardu asar 15:23 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama mendengarkan daripada lagu-lagu Islami terlebih dahulu. Ya, tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Dangdut Ria. Petang hari ini di Segantang Lada Petang, masih sama kita berbincang, berbual, menyambung silaturahmi kita di petang hari ini dengan cuaca yang cerah, angin yang menderu ya, tentunya juga dengan semangat luar biasa, dengan rasa yang riang dan juga gembira. Baiklah, sedangkan Pro 4, kami cuba sambut di talian WhatsApp, ada siapa penelpon yang pertama pada malam, pada petang hari ini. Assalamualaikum, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Di talian WhatsApp. Halo, halo. Hello. Sekejap, jangan ke mana-mana. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini dia, Mak. Halo. Ah, menghubungkan kembali. Kenapa demikian eh? Halo. Ah, nampaknya Mak Rosi kita yang terputus juga. Baiklah, saudara perempuan, kita cuba sambut di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Ardi.
0: Waalaikumsalam, Nik Anjang.
2: Tahun baru nongol.
0: Oh, Nik Anjang, gitulah kita ya, Nik Anjang ya.
2: Sibuk tu.
0: Ah? Ha?
2: Yang sibuk gitulah.
0: Tak jugalah. Kami ni apalah, duduk-duduk sini aja, Nik Anjang ya.
2: Ya. Oh. Panas
0: betang ni, panas. Oh, Nik Anjang, itulah pula kita Nik Anjang ya.
2: Air pigi Nik Anjang kering ni.
0: Oh, bukan air pigi aja kering, tekak pun kemarau rasa.
2: Minumlah.
0: Oh, dah cukup minum Nik Anjang, rasa nak bergantung galon dekat leher ni ha.
2: Oh, ya tak usah gantung tadi.
0: Aduh, hai. Oh, Nik Anjang. Ha? Alhamdulillah, sihat Nik Anjang. Macam mana kabarnya di sana?
2: Sihat, di.
0: Alhamdulillah, kalau sihat, samalah Nik Anjang.
2: Sihat, ya, di.
0: Sihat juga, Nik Anjang.
2: Penting sihat.
0: Oh, itu paling penting, nikmat paling penting tu, Nik Anjang, ya?
2: Paling penting.
0: Apa kisah petang hari ini, Nik Anjang, lagu kita?
2: Lagu itu dia apa tu, doaku dari Putri Isnari.
0: Doaku eh?
2: Putri Isnari.
0: Ah, boleh.
2: Saling mendoakannya di.
0: Ah, itu dia betul.
2: Mendoakannya di.
0: Betul, Nik Anjang.
2: Ah, minta hujan, mudah-mudahan hujan lah 2-3 hari.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Beli air galon pula Nik Anjang, mandi air galon.
0: Eh, Nik Anjang pakai galon, kami pakai tisu basah Nik Anjang eh. Aduh, hai.
2: Salam di.
0: Boleh, boleh, silakan Nik Anjang.
2: Salam sama Bu Ardi,
0: Mak Betul. Saya.
2: Di walaupun ada, walaupun tak licin tapi panas anu kabut ni di.
0: Betul memang Nik Anjang.
2: Sampai tujuan kat rumah di.
0: Amin, ya Allah, terima kasih Nik Anjang pun sihat-sihat selalu ya.
2: Ya Allah. Untuk Mak Rosi tadi, Mak Rosi putus dia.
0: Mak Rosi terputus, tak tahu apa pasalnya.
2: Tak lagi Mak Rosi.
0: Boleh.
2: Hai, Kak Sarina. Tu, Dang Wadu.
0: Saya.
2: Anak Dino.
0: Baik.
2: Apa lagi tu, Mak Indah.
0: Ya, Kak saya.
2: Kak Win.
0: Buat siapa lagi ya? Buat siapa lagi?
2: Buat Amjah Yusuf, Yusuf juga. Mak Aida.
0: Betul.
2: Mak Dini.
0: Ya.
2: Kak Karas. Yang ucu ni, yang ucu yang lupa, yang ucu marah je dia.
0: Itu dia.
2: Yalah, buat semua aje lagi.
0: Buat semua aje, baik.
2: Kompak lu bersatu.
0: Saya.
2: Dalam lindungan Allah
0: Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nik Anjang kita yang berada di Sungai Nang, penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk lagi.
0: Mak, apa pasal terputus tadi, Mak?
1: Jaringan. Macam mana tak tahulah ni dia. Berapa kali buat telefon
0: kena. Lah pula.
1: Adik, apa khabar, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mak.
1: Alhamdulillah. Mak minta lagu langsung lah.
0: Lagu
1: putus nanti.
0: Lagu apa, Mak?
1: Mak minta lagu dari ini aje lah. Eri Susan, aku hujan aje lah. Nek minta hujan tadi kan, Nik Anjang?
0: Betul.
1: Minta hujan dah kering. Buat salam sikit. Kalau putus mak tak tahu lagi lah. Nak apa yang penting mak dapat minta lagu ni je ya.
0: Ya, mak boleh.
1: Salamnya pertama buat Adi. Selamat siang, selamat bertugas. Banyak hati merasa selalu. Musuh keluarga. Panjang umur murah rezeki dia. Cepat dapat jodoh.
0: Saya
1: biar
0: terima
1: mak
0: kasih.
1: sana. Tepat ni mak cucu.
0: Oh, mak pun terima kasih lah saya. Aduh, hai.
1: Lalu doa lain tak ada. Cuma doa itu aja lah.
0: Oh.
1: Buat tadi ni Anjar, makasih ni. Senggolannya mudah ni sihat selalu. Mudah cepat turun hujan ni ya.
0: Amin ya Allah ya Allah.
1: Buatnya nanti yang ketiga mungkin ada ni Nek Ucu, Nek Ucu yang Ucu.
0: Yang Ucu betul.
1: Ada Mak Belian, ada Dang Merdu, ada
0: saya.
1: Kak Sarina, adanya Kak Deli, adanya Pak Amzah Yusof. Yusuf juga di Batam, adanya Maudin, adanya Pak Kumis,
0: yeah.
1: Adanya Bang Wahyu, adanya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi kira-kira?
1: Bunda Permata, mudah sihat selalu Bunda.
0: Saya.
1: Buat semua je lah Di, takut mamak
0: boleh.
1: Putus ni bukan stabil sangat ni Di, totet-totet bunyi. Teron ni dia udah lama lah kita tak jual tak dengar suara Ardi kan.
0: Itulah mak.
1: Bukan main ini je mama udah siap solat berkenah lagi dekat badan. Tanya semangat dengan suara Ardi.
0: Aduh, terima kasih, terima kasih.
1: Iyalah, terima kasih banyaklah dia.
0: Saya,
1: mudah sihat selalu Adi.
0: Mak pun juga.
1: Itu ajalah. Yang penting mak dapat gabung ya dia.
0: Saya, mak.
1: Itu aja mak kasih Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kita Mak Rosi yang berada di Batu 10 eh. Tak tahulah di Mantang ke atau Batu 10, lupa pun juga tadi menanya eh. Assalamualaikum. Di belakang Mak Rosi ada siapa kiranya?
3: Waalaikumsalam. Dari kilometer 5 Di.
0: Kak Deli.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Kak Deli.
3: Iya. Soalnya jarang masuk petang kan?
0: Iya betul. Ini pula masuk petang.
3: Sampai salah sahabat malam tadi.
0: Iya itulah. Asyik-asyik masuk malam terus kan? Ini masuk malam, masuk petang nih ha.
3: Iya, tak apa-apa sekali-sekali. Biar kawan-kawan pun kadang kangen kan.
0: Ubas,
3: tak pernah masuk malam kan.
0: Ubah selera dulu kan.
3: Iyalah, tanggal merah.
0: Ubah selera dulu. Oke.
3: Iya, memang kalau malam itu memang padat betul. Tapi nak masuk tuh.
0: Oh iya, Kak. Itulah. Macam manalah lagi.
3: Agak susah nak nerobos tempat itu.
0: Aduh, Masya Allah.
3: Padahal paling dekat itu.
0: Iya, makanya Batu 5 kan.
3: Dekat, agak susah juga nerobos.
0: Saya. Baik.
3: Oh ya, karena singkat aja kita ya. Dapat lagu tak?
0: Dapat lagu Kak. Lagu apa?
3: Ini aja apa? Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai ya. Dewi Persik
3: dari,
0: bukan?
3: Dari siapa ya?
0: Jangan Salah Menilai. Jangan Salah Menilai. Oke, baik. Kami putarkan nanti.
3: Ada.
0: Ada.
3: Adalah. Karena diminta itu pasti ada.
0: Oke.
3: Iyalah. Untuk Adi, nak bertugas lah ya. Sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Kami doakan cepat dapat jodoh.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Yang soleh. Ada.
0: Amin.
3: Sehat sekeluarga ya, Madi ya. Mama
0: ya.
3: Sehat ya. Ya, kalau balik nanti malam kan ada tapi pulang ya.
0: Iya, Kak.
3: Iya, tadi ada Nek Anjang.
0: Iya.
3: Sehat selalu Nek Anjang, Nek Manda, Nek Balci juga ya. Mak Rosi, makasih juga. Ada Mak Berlian, Bunda Permata. Ada Bang Udin, ada Pak Hamsa nanti dah sama apa yang gerinda Pak Kumis. Oke, dilanjutkan sama belakang aja ya.
0: Boleh.
3: Salam ya.
0: Iya, saya.
3: Salamnya satu untuk semua ya. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Deli yang berada di Bali, Batu 5 bawah. Assalamualaikum. Berapa lagi ni?
1: Waalaikumsalam.
0: Masuk. Jangan tak masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Dang Merdu.
1: Iya, Adi. Tadi malam siaran ya?
0: Siaran terus kami ha. Tak ninggal studio ni.
1: Kita
0: ha.
1: Orang tidur lah.
0: Oh, tidur. Awaklah kalau tidur tak apalah. Faham-faham lah.
1: Faham. Kata nak mana cakap. Kalau Adi cakap faham
0: lah. Oh, faham sangat. Sangat faham.
1: Ini kejap aja. Ada yang datang lagi. Ada yang datang. Minta lagu lah.
0: Lagu apa Kak Dang?
1: Bumi ini semakin panas. Asik. Bagai air mengalir deras.
0: Oke, mantap.
1: Rocker. Tak tahu, kakak depan lapang pulsa lihat rocker.
0: Oh iya.
1: Nunggu yang nak datang. Tunggu ada yang nak datang.
0: Siapa yang nak datang tu?
1: Adalah sikit. Sikit. Sikit. Iyalah, Mak Rosi, Ayang Beb dah datang sini. Dia nak datang. Datang sini dah dia. Tuan ni. Ayang tak ada sama tugas yang sama dia.
0: Ya, saya Kak Dang.
1: Semangat terus bekerja, lancar rezekinya. Lancar jodohnya.
0: Ay, terima kasih banyaklah.
1: Jodoh. Yalah, mudah-mudahan berkah. Dapat doa kita terbaik untuk semua dan yang di mana saja berada. Tak banyaklah fotokopinya tadi Mak Rosi, fotokopi Kak Deli, fotokopi Nek Anjang, jangan lupalah. Nek siapa? Nek Balkis kita, Nek Manda kita .
0: Ya, betul.
1: Dekat sini kita dengan siapa tu? Pak Kumis. Pak Handar Yusof, nama Yusof. Dan juga Bunda Permata.
0: Bunda Permata.
1: Bang Wan Janggut juga. Semualah fotokopi tadi .
0: Boleh.
1: Lagi ada sikit aja ni. Kak Wir itu jangan lupa.
0: Itu dia.
1: Yang cuma berlian.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih dia atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cuba sambut di belakang Kak Dang. Assalamualaikum. Terputus jua . Baik, saudara perempat, di mana pun saja berada, kita boleh terima 2-3 orang penelpon kembali . Yang ingin bergabung langsung sahaja, ambil handphone pecet langsung . Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Mak Berlian, ini dia orang
4: . Saya sebut. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
4: Maaflah, mak malam-malam dengar je. Mak masuk tadi pantun.
0: Tak apalah, kita berbagi.
4: Dengar je. Tak apa lagi. Dengar kawan berpantun.
0: Masuklah sekali.
4: Sekali-sekali tak apalah. Seminggu sekali tak apalah. Mak masuk.
0: Kerana
4: mak tak ada pantun kan.
0: Minta lagu
4: je masuk. Lagi mak minta lagu juga ni.
0: Lagu apa mak?
4: Lagunya apa ya? Tadi siapa minta hujan?
0: Mak Rosi.
4: Mak minta cinta bercabang aja.
0: Cinta bercabang.
4: Hujan dia juga tu.
0: Boleh cinta bercabang ke.
4: Salamnya fotokopi Mak Rosi. Fotokopi Kak Deli, fotokopi aja lah daripada masuk tadi semua.
0: Boleh.
4: Buat Ardi, selamat petang.
0: Saya.
4: Selalu, makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di talian WhatsApp, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ini dong kampung. Pak Kumis.
5: Apa khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Pak Kumis macam mana khabarnya?
5: Alhamdulillah, panas benar di.
0: Panas benar bukan panas betul lagi .
5: Panas benar.
0: Aduh, hai.
5: Baru sudah acara Maulud Nabi di sini.
0: Oi, mati banyak pemakan tak?
5: Apa lagi? Pak Kumis sampai hijau perut rasa.
0: Macam apa?
5: Sampai hijau perut, kenyang.
0: Inilah rasa macam
5: Odi. Di tempat awak malam besok katanya. Pak Ustaz itu juga yang isi nanti. Dia ada tadi di hamba malam besok di Senanggai kata dia.
0: Kalau gitu besok Ardi balik kampung lah.
5: Mantap. sudah acara balik lagi .
0: Udah acara balik lagi. Minta hantar tempat komis lah pakai pot. Berkayu sampan. Musim angin kuat ni cacat layar boleh Pak Kumis belayar ke Pinang?
5: Apa tidak angin selatan ni laju dia.
0: Pak Kumis, tempat kita aman .
5: Kami aman di, tapi dengannya cerita sama juga ngambil satu dam kami juga .
0: Dia ulu medap tu .
5: Di pompa katanya ke tangki tu.
0: Kalau begitu.
5: Mana terbantulah. Kalau tidak hari tu teruk nah saya dengar.
0: Macam sesak nafas gitu wei nak mai ke rumah.
5: Awak lawat rumah wei lagi payah ni awak tu sampai baliklah.
0: Tak apalah kami pakai tisu basah aja mandi.
5: Cuba kita minta lagulah dulu.
0: Lagu apa Pak Gomez?
5: Lagu panah-panah ni, lagu debu-debu jalanan aja.
0: Debu-debu jalanan boleh.
5: Memang... Oh, salamnya ikut fotokopi yang dah masuk tadi aja lah ya.
0: Saya boleh.
5: Buat Mak Berlian dan Merdu, Kak Deli tadi ya. Terima kasih lah singgolannya ya. Saya baru ke dengar ni, baru buka radio. Dengar Adi ni bawa acara ni.
0: Oh, dah ramai lah masuk.
5: Yalah, kita bungkus semula dia.
0: Boleh.
5: Okey deh. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis rupanya yang berada di Tanjung Mana, Panco eh. Assalamualaikum. Di belakang Pak Kumis ada siapa kiranya?
6: Ada Nek Manda.
0: Oh, Nek Manda. Itu dia.
6: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar ni? Oi, saya.
6: Yang malam bertugas terus tak ngantuk ke?
0: Tak. Pokoknya selagi belum dapat naik pelamin gas terus ni.
6: Macam manalah nak naik pelamin. Hari ni milih sangat tak?
0: Tak milih-milih sangat. Pokoknya tempur terus ni. Pantang mundur.
6: Itulah kepecah kat depan tu ni lah. Orang Batak pulang ke Batak. Sampai ke Batak menendam apa? Menendam sayur.
0: Ya.
6: Walau retak bumi ku pijak. Namun setapak takkan mundur.
0: Itu dia.
6: Ardi.
0: Ya, saya.
6: Tak ngantuk Ardi ya? Tak ngantuk ya?
0: Tidak. Cukup tidur kami.
6: Makan macam mana?
0: Makan aman.
6: Belum maulid kat situ di?
0: Di mana?
6: Di tempat Ali tinggal tu.
0: Dah. Malam ini?
6: Kami malam tadi ni.
0: Lebih kurang aja lah, Nek.
6: Malam ni Nek nak ke sana lah.
0: Bolehlah numpang makan. Banyak juadah ni. Nek. Apa kisah lagu petang ni, Nek?
6: Nek dapat lagu, ya?
0: Dapat satu je lagi ni,
6: Ha? Yelah. Gerimis melanda hati dari Susan.
0: Gerimis pula. Dari Susan lah naik. Dari Susan lah naik.
6: Tak lagu ini je lah lagu. Nasibmu nasibku tu dangdut tak?
0: Nasibmu nasibku. Bah, tak ada pula ni
6: Tak ada. Anu ni Bulan Merindu je.
0: Bulan Merindu? Bulan Merindu. Bulan
6: Spa. Bulan Spa kalau Jalan Datar je di. Jalan Datar juga tak ada.
0: Jalan Datar? Okeylah. Okey, Jalan Datar. Baik, nanti kami putarkan.
6: Salam-salam, Adi.
0: Boleh. Sila, Nek.
6: Pertama sekali untuk Adi. Selamat bersugah. Sihat selalu. Yeah. Banyak umur dimurahkan rezeki.
0: Amin. Ya Allah, terima kasih.
6: Semoga dapat job, Adi.
0: Saya.
6: Pak Kumis, Adi. Untuk siapa yang pertama, Adi?
0: Nek Anjang, Mak Rosi.
6: Untuk Nek Anjang, Mak Rosi, Tok Dang,
0: saya.
6: Tok Dekis. Untuk penelpon pertama sampai akhir aja tadi.
0: Boleh.
6: Sangat.
0: Ya, betul.
6: Yo, terima kasih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tadi nampaknya di talian WhatsApp ada Mak Ngah Haida yang nak bergabung. Sila Mak Ngah, kami boleh terima 1-2-3 orang penelpon lagi sebelum kami tunaikan lagu ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, nampaknya Bang Hamzah Yusof tadi yang sudah kirimkan pesan. Assalamualaikum Dangdut Ria, selamat petang. Waalaikumsalam. Bang Hardy nak minta lagu Rindu Ayah daripada Selfie Yama. Nanti kami putarkannya. Kalau tak ada ganti berkali-kali dari Selfie Yama. Cukup ngefan nampaknya Bang Hamzah Yusof ni dengan Selfie Yama. Salam yang sudah ni anjang tadi, juga Mak Ros, Kak Deli dan Kak Dang Merdu tadi, semua fans perompak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baiklah, nanti kami tunaikan lagunya ya. Baiklah, saudara perompak, kita cuba terima satu penelpon lagi di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bang Ardi.
0: Petang kembalinya ngucu.
7: Bang Ardi.
0: Ya.
7: Pecah gelombang laut beralun.
0: Ya.
7: Angin kencang, air pun surut.
0: Betul.

0: dapat gabung ini. Balik dari apa? Yasinan. Wirid Yasin langsung dapat ini Bang Adi rezeki di bulan Maulud ni.
1: Alhamdulillah.
0: Hanyang dah tadi malam dah. Alhamdulillah dah. Dah sambut tadi malam.
1: Iyalah kalau begitu.
0: Sama Nek Manda.
1: Yang.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak tak boleh berlama-lama kita ni ya.
0: Ya, tak boleh berlama-lama.
1: Oh.
0: Bang Adi suka lagu apa Bang Adi pilihkan aja.
1: Janganlah macam tu. Nyang aja langsung. Nyang aja langsung pilihkan.
0: Kalau kita ini aja lah Bang Ardi. Dalam kena dah lama tak dengar suara Bang Ardi. Terbayang-bayang aja lah Bang Ardi.
1: Terbayang-bayang di
0: mata. Betul sangatlah tu. Ayolah. Tak boleh berlama-lama. Yang salam ikut Nek Manda tadi Kak Dang dah banyak tadi
1: Ya saya.
0: Ada Nek Anjang tadi, Mak Rosi. Pak Kumis tadi yalah biar tak berlama-lama yang jamak aja salamnya Bang Adi biar kebagian lagu semua ya kita aja Bang Adi selamat bertugas ya sihat selalu makasih sama betah Bang Adi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat Bang Adi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada nampaknya ada lagu yang belum kita tunaikan. Tentu terima kasih banyak buat orang tua saya yang sudah pun bergabung. Mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang belum sempat masuk, esok boleh berjumpa bersua kembali dengan Ardia di Segantang Lada Petang. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, kita cuba tunaikan lagunya. Mudah-mudahan sesuai selera apa yang diingin. Mudah-mudahan terhibur juga. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRU Tanjung Pinang.

0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ada Mas Robi di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Halo Mas Robi, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Tanta.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat sekali.
1: Tanggal merah nih. Tahu nggak sih sebenarnya hari ini tanggal merah? Mana tahu tiba-tiba datang ke kantor kok sepi gitu ya. Rupa tanggal merah gitu. Mas Robi, kita ingin update nih untuk cuaca. Esok hari apakah masih sepi dengan hujan atau masih ramai dengan matahari besok? Silahkan informasinya.
2: Baik, Kak Rita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore kami mengucapkan untuk para pendengar setia Tanjung Pinang di kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan informasi update perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang, khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Kami sampaikan, untuk kondisi pada esok hari, di pagi hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan. Kemudian di siang hari, berawan dan pantauan kami ada peluang atau potensi untuk turunnya hujan dengan intensitas yang ringan dan skalanya masih lokal atau tidak merata, berlangsung dengan singkat terutama untuk di wilayah Bintan bagian utara. Kemudian di malam hari dan dini hari kami perakirakan kondisi kembali akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, perairan Dingga, Anambas serta perairan Natuna, situasi yang kondusif yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Erita informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok.
1: Baik, terima kasih Mas Robi. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Terima kasih kembali Kak Erita. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Radio 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara, baru sahaja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang mengikuti perakiraan cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
4: 19 jam Pro 4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melur, Variasi Bunga Melur Kelopak Beranak. Filosofi Bunga Melur dengan Kelopak Beranak, menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, sebenarnya air terjun Cik Latif ini dulunya begitu indah dan sangat asri di dan untuk akses menuju lokasi pun juga sangat mudah. Meskipun tergolong cukup jauh dari desa terdekat, tetapi karena adanya pertambangan timah, akses jalan menuju ke sana menjadi terputus atau sedikit berat medannya. Akan tetapi masih saja wisatawan tetap mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Hal ini karena memang pesona air terjun Cik Latif ini sungguh menggoda dan sangat asri. Dan untuk lokasinya berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat. Beralih ke maklumat lain, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menerima kunjungan dua putra-putri terbaik Kepulauan Riau yang lolos sebagai Paskibraka tingkat nasional 2026, yaitu Muhammad Salman Farizi dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabruro dari SMA Negeri 1 Bintan Utara. Nyanyang menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi tersebut yang dinilai menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau sekaligus membuktikan kualitas, disiplin, nasionalisme dan daya saing generasi muda daerah. Ia berharap pengalaman keduanya selama mengikuti pelatihan nasional dapat menjadi bekal untuk menjadi teladan dan menginspirasi generasi muda lainnya. Keduanya terpilih melalui proses seleksi ketat tingkat provinsi yang diikuti 50 peserta terbaik dari 7 kabupaten kota sekepulauan Riau pada 5 hingga 7 Mei 2026. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara maksud kami di acara Kawan Celoteh dari pukul 17 hingga ke pukul 18 ya. Di petang hari ini tentu Ardi kongsikan mengajak sedara Pro 4 semuanya berjalan mengintai menilik bersamalah terkait tempat pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, yang di mana Kepulauan Riau ini kita tahu luas laut terbentang jauh di mata pun dikata juga yang akan kaya akan pariwisata, kuliner, sejarah historinya dan lain sebagainya ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada di Kawan Celoteh ke edisi hari ini di hari Selasa 2025 8 Agustus 2026. Tentu Ardi ingatkan kembali dengan cuaca kita yang panas, dengan cuaca kita angin yang kuat ya, belum ada turunnya hujan. Kita mestilah sama-sama menjaga lingkungan setempat kita. Jangan membakar sampah sembarangan, jangan cuba-cuba untuk menghidupkan api di kebun, di hutan ya. Sebab-sebabnya dengan cuaca semacam ini sangat mudah terjadinya kebakaran hutan lah ya. Jadi sama-sama menjaga, sama-sama mengingatkan satu sama lain. Dan kalaupun ingin kita sama nak membuka lahan, kita cuba konsultasi bersama pemerintah setempat lah, kepala desa, RT, RW, Babinsa dan lain sebagainya lah yang patut kita kita bertanya, yang tempat kita sharing lah. Seperti apa kira-kiranya, boleh atau tidak ya. Tapi saya ingatkan kembali hati-hati dalam hati-hati dalam kita di lingkungan kita setempat. Jangan ada yang cuba-cuba untuk membakar sampah sembarangan. Kalaupun ada, ya kita cuba pantau langsung lah. Jangan biar begitu saja. Bagi saudara kita yang merokok pun begitu juga, jangan buang puntung rokok sembarangan ya. Kalaupun nak dibuang, pastikan lampi rokok, api dan lain sebagainya tu dah mati dahulu ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kerana kondisi tanah kita ada sebagian tempat yang tanah gambut yang mudah terbakar ya. Kita sama-sama menjaga satu sama lainnya supaya tempat kita aman, damai dan tenteram ya. Kerana pun kita turut berduka juga saudara mana-mana tempat-tempat saudara mara kita yang tertimpa musibah, kebakaran hutan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan cepat ditangani, cepat teratasi dan kita sembuh juga, dapat sedikit banyak sama kita menyisipkan doa kita untuk saudara mara kita semuanya lah. Mudah-mudahan negeri kita, bangsa kita, negara kita aman, damai dan tentu kita hidup dengan rasa riang gembira. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, ada banyak tempat di Kepulauan Riau yang menawarkan pemandangan luar biasa. Namun belum banyak kita ketahui. Salah satunya ialah Air Terjun Jelutong nama dia ya, berada di Desa Mentuda, Kabupaten Lingga. Air Terjun Jelutong dinobatkan sebagai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau. Betul adanya ya. Bakti Adi Chandra, pionir komunitas Bintan Petualang mengatakan Desa Mentuda sendiri hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Keasrian alam serta potensi wisata yang besar menjadikan Desa Mentuda layak disebut sebagai permata tersembunyi yang perlu dikelola dengan baik di masa mendatang sendiri. Selanjutnya juga, sebagai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau dengan puncak berada di elevasi 415 MDPL, Air Terjun Jelutong menawarkan panorama yang sulit ditandingi destinasi wisata yang lain. Airnya yang jernih mengalir deras di antara tebing-tebing curam yang masih diselimuti rimbunnya hutan tropis Mentuda sedaga ya. Sepanjang jalur menuju puncak, para pengunjung akan disuguhi dengan rangkaian air terjun lain yang tak kalah mempesona ya. Mulai dari Air Terjun 9 hingga Air Terjun Ranuh bagian bawah yang akan membuat perjalanan seperti menyusuri galeri alam yang berjenjang sedaga ya. Perjalanan untuk mencapai puncak Air Terjun Jelutong memang tidak dapat dikatakan mudah kerana membutuhkan waktu sekitar 12 jam non-stop
Itu ya. Namun walaupun membutuhkan waktu yang panjang dan tantangan beragam dalam perjalanan, semua itu setimpal dengan pengalaman yang akan dirasakan oleh para pengunjung, sedaga. Baiklah, sedaga perempat di mana pun saja berada, masih kita di Kawan Celoteh di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya tentu masih kita di Kawan Celoteh. Itu tadi kalau kita tengok, kita tilik bersama, memang Kepulauan Riau memanglah cantik. Banyak tempat yang boleh kita kunjungi ya. Setiap desa, setiap kampung, setiap kecamatan tentu memiliki potensi-potensi yang boleh kita gali bersama. Siapa sangka tadi pulau kecil yang ada di Lingga, Mentuda ya. Mentuda ni biasanya pun terkenal dengan duriannya juga kalau di di Lingga ya. Cantik memang di sana tu, ada memang air terjun, memang cantik, memang tinggi. Tapi bagaimana dengan adanya potensi alam seperti itu, kita mampu mengeksplornya ke khalayak ramailah. Tetapi kita harus ada persiapan jika ingin ke sana. Tidak hanya kita membawa tangan kosong begitu sahaja, dalam artian kata bukan kita pergi bukan hanya pergi tidak ada persiapan, tapi kita mesti bawa lah bekal-bekalan yang patut dibawa ya. Baiklah saudara perempat, dimanapun saja berada, tentunya di hari ini, di hari Selasa, masuknya solat fardu maghrib tepat pada 18:12 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan cuba dengarkan lagu-lagu Islami juga. Tetap bersama kami, mudah-mudahan di petang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu selamat berehat buat orang tua saya yang bekerja mencari nafkah dari pagi hingga ke petang, boleh jadi sambung ke malam ya. Buat saudara perempat, jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Dengan cuaca kita yang seperti ini, kita mesti sama saling mengingatkan satu sama lainnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Di negeri indah nan permai.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam dengan topik wakaf menjayakan dunia dan akhirat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 267 yang dibacakan oleh Egi Rianto pada pukul 12 lewat maksud kami pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan beduk azan maghrib dan juga doa untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahu al-'adzim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepada-Nya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah syariat yang lengkap, yang tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk ya saling berbagi. Ya, ada jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang wakaf. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan menyentuh kebaikan hingga mereka menginfakkan dari apa-apa yang paling dicintai. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya pengorbanan dari kita, apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Ya, sebagai karakter manusia, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali. Berat untuk berpisah dengannya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, hingga ia bangun menginfakkan dari sebagian dari apa yang dicintai, apa yang paling dicintai, yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah luar biasa ya kejayaan Islam ya dibangun dari dana-dana wakaf ya, dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini ya, wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhirat. Ya, biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih, tapi mereka tidak mau memberikan. Enggan karena apa? Ya, karena itu nanti akan di akhirat, kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Ya. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya nanti di akhirat, akan tetapi di dunianya juga akan memberikan kemudahan, kejayaan kita. Maka tema yang kita angkat adalah ya, wakaf menjayakan kehidupan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita mendapatkan karena apa? Karena setiap pemberian yang kita berikan ya, lewat wakaf ini, maka Allah Subhanahu wa taala
akan ganti secara langsung. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ya. Ada malaikat yang turun dengan doa yang sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Ya. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang, ya, berikan ganti, ya, jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai harta, kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan, ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, ya, kemudian baru berwakaf. Wakaf, ya, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang. Ya. Wakaf melalui uang. Nah, ini adalah kesempatan. Ya. Kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan. Ya. Jadi rutinitas. Atau istilahnya di bank itu bisa auto debit. Ya. Dengan perjanjian dengan bank, ya, kita berwakaf dengan uang kita. Nominalnya sedikit tapi terus dengan waktu yang panjang. Karena kita mulai dari sejak muda. Ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun. Ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang. Akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, saran kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Ya. Jadi ini, ya, kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk ya sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan, ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah." Ya. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya. Kecuali tiga, yaitu sedekah jariah. Nah, sedekah jariah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan kemudian, ya, berupa
masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit, ya, atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan. Ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Ya. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, ya, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan aliran pahala karena sedekahnya. Ya. Orang-orang yang sampai menyesal, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa.

Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah meninggal sementara, pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali ya, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri. Sejauh mana apa yang kita ambil, ya, ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua. Akan tetapi ada kesempatan, ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah, kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota. Dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan, ya, untuk bisa kita support bersama. Dan insya Allah kita akan jaya di dunia. Dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Cung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan ini baru bahwa tontonan adalah penuh rumah ilmu, bagi penuh sejarah. Melayu. Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat skotu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada. Sekali pindah, nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu, waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang, kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
0: Oh, no.
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula, ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kau tak habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kakek ayah ada apa tuh?
3: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
3: Mana? Ya ampun, mana, mana, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya... Kemudian,
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tuh. Huh? Coba ayah setel RRI Pro4. Nih, saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: menyenangkan, jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio, saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah, daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih, Kit?
0: Siap, Panglima.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Kayangan. Variasi Kaluk Paku Kupu-Kupu. Filosofi Kembang Kayangan nama diberi. Penolak bala penjauh seteru. Hidup sentosa bertuah diri.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, bagi traveler yang menyukai petualang akan dimanjakan dengan destinasi wisata Desa Resun yang berada di Kecamatan Lingga Utara. Inilah air terjun Makunggal yang berada di tengah hutan yang menyuguhkan keasrian hutan yang terkesan belum terjamah. Untuk mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda harus berjalan kaki selama 30 menit. Setelah sampai lokasi, Anda akan takjub dengan indahnya air terjun Makunggal dengan tinggi 22 meter dengan kolam yang lebar di bawahnya dan bebatuan yang besar semakin menambah indahnya harmoni alam. Beralih ke maklumat lain, LPP RRI Tanjung Pinang menggelar pelantikan Kepala Bagian Tata Usaha atau KABAK TU di Studio Integrasi yang dihadiri Angkasawan dan Angkasawati RRI Tanjung Pinang. Kepala RRI Tanjung Pinang Sulistianto Istighfarullah menyambut dan mengucapkan selamat kepada LP Suwardi sebagai KABAK TU yang baru serta berharap segera beradaptasi dan menjalankan amanah dengan baik. Sulistianto juga menyampaikan apresiasi kepada PLT KABAK TU sebelumnya, Adawiyah, atas dedikasi dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. Sementara itu LP Suwardi meminta dukungan dan kolaborasi seluruh bidang serta mengajak meningkatkan komunikasi agar pelaksanaan tugas dan berbagai urusan di RRI Tanjung Pinang dapat berjalan lebih baik dan lancar. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya

0: daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapal.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya tiba pada masa kita di acara Ragam Budaya masih di Segantang Lada Petang ya. Buat sedara Pro 4 tentunya selamat menyambut daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita sama mendapatkan syafaatnya di hari kebalasan nantinya. Baik sedara perempat dimanapun saja berada, di Segantang Lada Petang di Ragam Budaya kali ini arti kongsikan bagaimana memperingati hari Maulid Nabi di Kabupaten Lingga ya. Tentunya kita cuba menilik mengintai budaya yang adat bersendikan, syarat-syarat bersendikan kitabullahnya. Baiklah sedara perempat dimanapun saja berada, tentunya kita pada hari ini masuknya solat Fardu Isyak tepat pada pukul 19:21 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan mendengarkan lagu-lagu Islami terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

24 kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 19 lewat 21 menit waktu Indonesia.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, suasana penuh khidmat menyelimuti gedung daerah Dai pada tentunya pada sore hari di tanggal 25 Agustus 2026. Lantunan Ayat Suci Al-Quran membuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar pemerintah Kabupaten Lingga melalui bagian Kesra Sedda bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Lingga. Hadir ke setempat seperti Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Wakil Bupati Insinyur Haji Noprizal, Sekda Lingga, Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, Ketua Dharma Wanita Persatuan dan para kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga warga Lingga yang antusias memenuhi tempat acara dalam sambutan wakil, tentunya dalam artian kata dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi masyarakat Melayu Lingga pun turut mewarnai acara. Lantunan berzanji menggema membawa suasana religius sekaligus menghangatkan kebersamaan bagi masyarakat Lingga. Sedaga ya, berzanji bukan sekedar bacaan solawat tetapi juga warisan budaya yang mengakar sejak dahulu. Bupati Lingga Muhammad Izzat yang hadir bersama keluarga tampak larut dalam suasana. Ia menekankan pentingnya momentum Maulid Nabi untuk mempererat persaudaraan. Ya, peringatan Maulid Nabi di Lingga tahun ini menjadi bukti bagaimana nilai spiritual dapat berpadu dengan kearifan lokal. Selain menambahkan kecintaan kepada Rasulullah, kegiatan ini juga mempererat silaturahmi antar warga serta memperkokoh identitas Melayu Islam di bunda tanah Melayu. Baiklah, sedangkan perempat dimanapun saja berada, tentu kita akan kembali lagi tidak hanya di Lingga tetapi di tanah Bintan pun juga sama. Di dalam perayaan ini tentu ada adat dan istiadatnya, bagaimana berzanji dan ada bunga telur dan lain sebagainya. Ibarat kata inilah disebutkan adat bersendikan, syarat-syarat bersendikan kitabullahnya. Baiklah, sedaga perompat dimanapun saja berada, artikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara, sampai penghujung masa juga kita di Segantang Lada Petang, daripada Dangdut Ria tadi, kemudian ada Kawan Celote, ada pun Belese dan Ragam Budaya ya. Tentu Ardi pamit undur diri, minta maaf minta ampun jika tersalah kata ucap bicara dalam Ardi menemani sedara semuanya lah ya. Baiklah, sedara perempuan, selepas ini kita akan berada pada acara Segantang Lada Malam bersama Salwa Aulia. Tentunya ada pun Pelangi Nusantara, kemudian Langgam Serumpun Melayu dan Taman Penyair ya. Yang ingin bergabung langsung sahaja nanti di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Baiklah, sedara, tiba masa kita bersurai terlebih dahulu. Jumpa esok kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya Ardi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bagaimana hasil tangkapan hari ini, Long Hussein? Banyak?
1: Banyak dari mana, Neng? Kau kan tahu cuaca tengah tak elok macam ni. Dapat untuk makan hari ini pun dah alhamdulillah. Ha, kau sendiri macam mana? Banyak tak?
0: Alhamdulillah. Lumayan lah, Long. Bolehlah untuk dijual.
1: Kau sedap, Nir. Kapal kau besar. Sementara aku, kapal itulah yang aku ada.
0: Hai, janganlah macam itu, Long. Sama je lah.

0: Yalah tu, long akan terus selalu berdoa. Semoga hasil tangkapan kau banyak terus. Kalau macam tu, long balik dululah ya.
1: Ah, baiklah long. Hati-hati kat jalan ya.
2: Sian juga aku tengok pengusin. Dah sepatutnya dia tak turun lagi ke laut.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayah dah balik. Banyak ke hasil tangkapan hari ni, Ayah?
0: Banyak tu tidak, tapi adalah. Yang penting cukup untuk makan kita. Ha, mak kau mana? Tak nampak pun batang hidung dia.
3: Tadi tengah kat dapur, ya.
0: Kau hari ni tak sekolah ke?
3: Tidak, ya.
0: Apa pula tak sekolah? Hari ni kan hari sekolah.
3: Hari ni yang duduk dekat bangku akhir tu tengah ujian nasional, ya. Jadi kami tak masuk.
0: Oh, gitu. Ha, jadi bolehlah kau bantu mak kau kat rumah ni. Ah, ha, bawa ikan ni masuk. Ah, ha, dan bersihkan sekali, ya.
3: Eh. Ikan ni tak dijual ke, ya?
0: Nak jual macam mana? Ikan cuma beberapa ekor saja. Lagi pula siapa yang nak beli, Aida?
3: Ayah, cuba dululah, ya. Manalah tahu ada rezeki untuk kita hari ni. Bolehlah, ya, kalau Aida tolong jualkan.
0: Suka hati kau lah, Aida. Ha, hati-hati kat jalan. Ayah nak naik dulu, ya.
3: Yelah, ya. Aida pergi dulu, ya.

0: Duit tak ada. Apa hari ini abang banyak dapat ikan?
1: Banyak tu tidak, Nap. Tapi adalah. Cuma beberapa ekor saja. Itu pun dah dibawa pula dengan si Eda. Dia cakap nak dijual dia.
0: Mudah-mudahan laku ya, bang. Kesian juga saya tengok anak kita Aida tu, ha.
1: Kenapa dengan si Aida tu, Nap?
0: Abang tengoklah baju sekolah dia tu. Belum lagi tas, sepatu. Semua dah meski kena ganti, bang.
1: Abang faham, Nap. Tapi kita nak cari duit kat mana? Sementara hutang kita dengan Cik Yasir tu masih banyak. Apa Eda cakap dia minta belikan itu semua?
0: Budak tu memang tak pernah minta, bang. Saya saja yang tak sampai hati tengok dia.
1: Dahlah tu, Nap. Kita berdoa saja. Semoga esok kita dapat rezeki lebih. Nap jangan selalu banyak fikir. Nanti tambah parah pula penyakit awak tu, Nap.
0: Macam mana Nap tak fikir, bang? Budak tu dah gadis. Dah tahu malu. Agak dia takut nak minta.
1: Kalau Nap berkeras juga, nanti abang cuba carikan pinjaman lagi ya, Nap.
0: Nap tak baksa abang untuk cari pinjaman. Sebab Nap tak ingin menambah beban abang.
1: Nap, untuk saat ini, cuma dengan meminjamlah kita dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Termasuk keperluan sekolah anak kita, si Aida tu. Nap jangan risau ya.

0: Kanap, mana Bang Husin?
1: Cik Yasir.
0: Eh, ngapa awak terkejut? Mana Bang Husin?
1: Bang Husin lagi ke laut.
0: Bila balik?
1: Agak petang nanti, baliklah. Jemput naik Cik Yasir.
0: Tak payah. Saya cuma nak ingatkan, hutang suami awak tu dah banyak. Bila jumpa asyik nak janji terus. Bila nak bayar?
1: Iya, Cik. Kami tahu. Tapi sekarang angin kuat. Tangkapan pun tak banyak. Terpaksalah utang Cik Yasir kami belum dapat bayar.
0: Saya tak mau tahu. Itu masalah keluarga Kak Nap. Yang penting, sekarang bayar utang-utang Kak Nap dengan saya.
1: Tapi kami minta waktu untuk menyelesaikan utang kami dengan Cik.
0: Dah selalu pun saya kasih waktu. Nak berapa lama lagi, Kak? Kalau macam ni terus, bankraplah saya. Macam mana duit saya nak berputar? Ingat, Kak Nap, utang Bang Husin tu berbunga terus.
1: Tolonglah, Cik. Kami belum ada duit lagi.
0: Eh, kalau nak pinjam bukan main lagi. Semua nak cepat. Tiba waktu kena tagih, banyak betul alasan.
1: Tapi tolonglah, Cik. Beri kami waktu. Kami pasti bayar. Kami tak lari dari tanggung jawab, Cik Yasir.
0: Berlembut konon. Baiklah. Saya kasih waktu 1 minggu. Bila Bang Husin laki akak tu tak dapat bayar, rumah ni aku ambil. Ingat tu, Kak?

0: Mak, lelaki tadi tuh siapa? Kasar betul cakap dia, Mak.
1: Tadi tuh Cik Yasir, Aida.
0: Ngapa dia, Mak? Sampai marahkan Mak macam tuh?
1: Dia tuh orang kaya kat kampung kita nih. Tempat penduduk sini berutang.
0: Jadi, Mak berutang dengan Cik Yasir?
1: Iya, Nak. Iya. Sebab Mak dan Ayah kau tak ada duit. Terpaksalah kami berutang.
0: Tak ada cara lain ke, Mak, selain berutang dengan Cik Yasir tu?
1: Cara lain macam mana, Aida? Kita ni punya apa? Buat makan saja susah. Kau tengok sendirilah keadaan kita ni, ha.
0: Tapi orang tu kejam, Mak.
1: Mak yang salah. Lambat bayar utang ke dia. Wajarlah kalau dia marah.
0: Mak.
1: Sudahlah, Aida. Kau tak usah pikir. Ini urusan Mak kau dengan Ayah.

0: duit kat mana lagi nak? Tak ada lagi yang kita punya. Hanya rumah dan kapal yang selalu abang bawa melaut itu sajalah yang tinggal kita nak.
1: Habis macam mana lagi bang? Gelombang laut pun tengah tinggi. Abang tak dapat melaut terlalu jauh. Apa yang nak kita buat?
0: Kita berserah diri kepada Allah sajalah nak.
1: Berserah diri tanpa ada usaha, mana boleh bang?
0: Yalah abang tahu nak. Tapi abang juga risau ni. Tak tahu nak buat apa nak.
1: Nak masih simpan cincin kahwin kita. Macam mana kalau kita jual aja, bang?
0: Nap nak jual cincin kahwin kita? Jangan, Nap, jangan. Walaupun apa yang terjadi, kau tak boleh jual cincin itu, Nap.
1: Bang, Nap ikhlas. Ikhlas, bang. Sebab dah tak ada cara lain. Tak mungkin pula kita nak jual kapal tu. Lebih susah lagi nanti.
0: Jangan, Nap, jangan. Abang akan cuba cari cara lain. Nanti abang nak minta tolong sama si Amir pula.
1: Abang nak berhutang pula dengan dia? Tak usah, bang. Panjang urusannya.
0: Panjang macam mana pula, Zainab? Sesusah apapun hidup kita, jangan sekali-kali kau jual cincin kahwin tu. Sebab itulah yang dapat abang tinggalkan sebagai kenang-kenangan. Cincin kahwin itu besar maknanya buat abang, Nap.
1: Nap tak tahu, bang. Tapi kita dah terdesak. Tak ada lagi waktu nak bayar hutang kat Cik Yasir tu.
0: Dahlah, Nap. Awak bersabar dulu, ya. Nanti dengar pula Syedah. Kasihan budak tu, Nap.

0: Aida dah dengar, Ayah.
1: Aida?
0: Ayah. Ayah dan Mak tak usah risaukan Aida. Aida akan berhenti sekolah untuk bantu Ayah dan Mak.
2: Jangan, Nak. Engkau tak boleh berhenti sekolah. Walaupun kita orang miskin, engkau harus selesaikan sekolah kau.
0: Aida tahu. Tapi kalau keadaan macam ni, Aida tak boleh tenang, Mak. Aida tak boleh belajar dengan baik. Aida pun punya hak untuk membantu Ayah dan Mak menyelesaikan masalah ini.
3: Apa? Kau nak bantu Ayah turun ke laut? Nak tangkap ikan? Nak menghadapi badai kat laut lepas? Kau budak perempuan, tak wajib cari nafkah. Yang terpenting sekarang, kau jadi budak pandai. Jangan bodoh macam Ayah dan Mak kau yang tak ada pendidikan sama sekali ni.
2: Iya, Nak. Kalaupun nak kerja, kerja apa yang kau boleh buat?
0: Aida boleh jadi buruh kupas bilis dan kupas kulit ketam, Mak. Lumayan, dapat juga bayar hutang Mak dan Ayah dengan Cik Yasir.
2: Aida, Mak cakap jangan. Jangan, Nak. Lebih baik kau buat kerja sekolah. Lagipun, kau tu kan belum cukup umur buat kerja.
0: Mak, Mak kan boleh tengok, Mak. Budak-budak kat kampung kita ni, ada dia orang sekolah tinggi? Tak ada, Mak. Semua buat kerja. Bantu mak bapak dia orang.
3: Kau jangan ikutkan mereka, Aida. Kau tahu kan, Mak dan Ayah ingin perubahan pada keluarga kita. Makanya, walaupun kita susah, kau tak boleh jadi orang bodoh dah.
0: Ayah, untuk apa Aida sekolah kalau ternyata menyusahkan macam sekarang ni? Demi Aida, Ayah dan Mak terlilit utang.
3: Aida, sejak bila kau berani membangkang cakap Ayah? Ayah cakap tidak, tetap tidak. Masalah duit itu urusan Mak dan Ayah. Kau jangan ikut campur.

0: Halong? Tak turun ke laut ke?
1: Taklah, Mir. Badan aku ni agak kurang sehat sikit.
0: Oh, dah bawa ubat ke?
1: Nampaknya tak perlulah. Kejap lagi sehatlah dia. Kau sendiri tak turun ke laut ke, Mir?
0: Kejap lagi lah, Long. Nampak pokok hari pun memang agak bagus sikit. Sayang juga kalau tak turun ni.
1: Hasil tangkapan kau semalam macam mana? Banyak dapat ke?
0: Alhamdulillah, adalah tu. Lumayan untuk belanja rumah.
1: Iyalah, lagipun kapal kau lumayan besar. Jadi agak ke tengah sikit nak nangkap ikan tak ragu-ragu. Kalau aku, dahlah kapal kecil. Dah gitu banyak pula yang bocor. Hai, nasib akulah, Mir.
0: Long, saya tengok hari ini lain macam aja. Ada masalah ke?
1: Kalau diikutkan, banyak masalah aku ni, Mir.
0: Kalau gitu, bolehlah Long berbagi dengan saya. Ya, manalah tahu saya dapat membantu.
1: Kau serius ke, Mir?
0: Hai, Long kira saya main-main ke? Sebenarnya, dah lama saya perhatikan. 2-3 hari ni, Long tak macam biasa. Ada apa, Long?
1: Macam mana lah aku tak pening, Mir. Anak aku, si Aida tu, nak berhenti sekolah pula. Katanya nak bantu aku bekerja.
0: Apa pasal, Long?
1: Sebab Cik Yasir tagih hutang aku terus-menerus. Terakhir, dia datang ke rumah aku. Dia cakap, jika dalam waktu 1 minggu ni aku tak dapat bayar hutang kat dia, rumah aku akan diambil dia, Mir.
0: Apa, Long? Memang melampau si Yasir tu. Kan saya dah cakap, jangan berurusan lagi dengan selintah darat tu, Long.
1: Habis macam mana, Mir? Aku dah tak tahu lagi nak cari pinjaman kat mana.
0: Long, saya kan dah cakap, kalau ada apa-apa, Long usin beritahu aja saya. Saya boleh bantu, Long.
1: Dah terlalu banyak aku berhutang budi dengan keluarga engkau, Mir. Dari zaman arwah bapa engkau masih hidup lagi, aku berhutang dengan dia.
0: Long, Long Husin kan dah macam pakcik saya sendiri. Keluarga saya pun dah kenal baik dengan anak beranak Pak Long. Kenapa pula cakap macam gitu?
1: Aku ni segan dengan bini kau lah, Mir. Nanti apa pula kata dia?
0: Bini saya kan tak ada apa-apa, Long. Dia pun dah faham dengan keadaan keluarga Long Husin.
1: Tak tahu lagi lah aku ni, Mir, nak cakap apa lagi.
0: Sekarang gini aja lah. Berapa hutang Long Husin dengan si Yasir keparat tu?
1: Banyak, Mir.
0: Iya, saya tahu pasti banyak. Sebab barang tu dah berbunga. Dan si Yasir tu mesti kita beri pelajaran.
1: Jangan, jangan kau cari masalah dengan dia, Mir. Anak buahnya banyak. Mata-mata dia pun di mana-mana.
0: Long, makanya kampung kita ni tak maju-maju. Sebab banyak yang takut dengan si lintah darat macam gitu. Dan ini tak boleh dibiarkan, Long.
1: Terus kau nak buat apa dengan si Yasir itu, Mir?
0: Tahulah saya. Tunggu kau, Yasir.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak cari siapa, Cik?
0: Aku nak jumpa Long Husin. Kau ni siapa?
1: Saya Aida, anak Long Husin.
0: Oh, anak Long Husin, ya. Tak pernah nampak pun. Manis juga, eh.
1: Maaf, Encik ni siapa, eh?
0: Saya Yasir. Orang kaya kat kampung ni. Ayah kau mana?
1: Ayah tengah ke laut.
0: Mak kau? Ada tak?
1: Ada kat dalam. Tengah tak sihat.
2: Diam-diam, Long Husin punya anak dara sunti. Boleh juga aku ambil jadi bini aku ni.
1: Maaf, Cik. Apa Cik Yasir nak jumpa dengan mak saya?
0: Tak perlu. Nanti aja, bila ayah kau balik, sampaikan salam aku buat mak kau. Aku balik dulu ya.

0: Siapa yang datang dah?
1: Cik Yasir, Mak.
0: Cik Yasir? Ya Allah, macam mana ni? Ayah kau belum dapat duit lagi untuk bayar hutang.
1: Lagi pula, Aida pun takut tengok dia, Mak.
0: Macam mana kau nak lupa dengan dia, Nak?
1: Apa, Mak?
0: Dia tu kaki perempuan juga.
1: Hah?

0: Pagi tadi Cik Yasir tu datang ke rumah kita.
1: Datang lagi dia, Nap. Terus kau cakap apa?
0: Aida yang jumpa dia, bang. Katanya malam ni nak datang lagi. Macam mana ni, bang?
1: Dah, kau tenang. Biar abang yang cakap. Kau pergi masuk bilik.

0: Assalamualaikum. Bang Husein, buka pintu.
1: Waalaikumsalam. Sekejap ya. Cik Hasir, sila masuk Cik Hasir.
2: Kenapa takut? Macam mana ni? Dah habis masa perjanjian hutang kau dengan aku. Jadi hari ini Bang Husin kena bayar semua hutang-hutang Bang Husin.
1: Tapi saya belum dapat bayar semuanya, Cik.
2: Apa? Kau belum dapat bayar semua? Kau jangan nak main-main dengan aku tau.
1: Betul, Cik. Betul. Saya minta waktu lagi, Cik.
2: Hei, Tua Bangka. Kau tahu kan siapa aku? Sesuai dengan perjanjian, rumah ini jadi milik aku.
1: Jangan, Cik. Kasihanlah kepada saya. Nak tinggal kat mana kami, Cik? Saya janji dalam 3 atau 4 hari lagi saya selesaikan, Cik.
2: Tak usah lagi kau berjanji dengan aku. Samseng,

0: Samseng, berhenti. Oh, nak Darsunti nak tolong ayahnya ya. Luar biasa.
1: Cik, tolonglah beri waktu lagi agar ayah saya dapat bayar semua hutang-hutang dia, Cik.
2: Heh, tahu apa engkau, ha? Engkau nak tolong ayah tercinta engkau ni? Apa yang kau boleh buat?
1: Saya boleh buat apa saja, Cik.
2: Ha, betul ke?
1: Betul, Cik. Asal ayah saya jangan diseksa.
0: Bagus juga kalau macam tu, eh. Memang budak baik. Apapun sanggup engkau lakukan demi ayah engkau, ya. Aku tengok wajah engkau manis, lawa. Kalau begitu, mudah je. Bang Husin, utang kau boleh lunas hari ini juga. Asalkan...
3: Aduh, asalkan apa, Cik?
0: Asal anak kau ni mau aku jadikan istri.
1: Apa, Cik? Cik Yasir nak jadikan saya istri? Tengok umur, Cik. Saya ini pangkat anak dengan Cik Yasir.
2: Apa? Kau takkan susah bila jadi mini aku. Apapun yang kau inginkan boleh dengan cepat kau dapat. Dan keluarga kau selamat.
1: Jangan kira semua orang sama, Cik. Walaupun kami ni miskin, kami tak gila akan harta. Dan kami punya harga diri.
2: Oh, pandai marah ya. Dan kau cakap pasal harga diri, bijak betul kau ya. Tapi tak apa, lawa juga kalau kau marah.
1: Jangan mendekat, Cik.
2: Hah? Kenapa?
1: Takut ya. Jangan, Cik. Jangan mendekat. Saya cakap jangan.
0: Ngapa kalau aku mendekat, ha?
1: Kalau Cik Yasir tak mau celaka, jangan Cik Yasir teruskan.
0: Oh, pandai ngancam ya.
1: Awak tengok tak apa yang saya pegang ni?
2: Pisau? Kau nak tikam aku dengan pisau tu? Cuba kalau kau berani, ha?
4: Aida, jangan main-main dengan pisau itu, nak. Lepas.
2: Biarkan. Kalau dia nak tikam aku, tikamlah. Tikam. Ayo, ha? Takkan berani dia.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sendara Perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Alia di Segentang Lada Malam edisi Selasa 25 Agustus 2026. Di hari Selasa malam ini Sendara Perempat, kita hari ini tengah menikmati hari libur ya, karena tepat pada hari Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tempat Anda apakah sudah ada nih yang tengah mengadakan kegiatan maulud? Karena biasanya kan kalau macam gini itu selalu ada acara-acara pengajian, acara yasinan dan juga pastinya kirim doa bersama. Dan juga pastinya untuk Anda di mana saja berada, tetap utamakan keselamatan dan jangan buang sampah sembarangan ataupun juga membakar sampah, Saudara. Saya beberapa kali ya ke tengah-tengah lewat dekat mana, dekat sini, dekat situ, mesti ada kebakaran saja. Tengoklah cuaca macam gini kan, lah tak best untuk kita bakar-bakar sampah. Intinya kita pilih opsi yang tepat untuk membuang sampah. Kalau sekiranya cuaca macam gini, tak ada turun hujan, panas bedengkang terus menerus, kita mesti mikir opsi lain. Jangan dibakar pula, kita buang aja lah tempat pembuangan sampah yang tepat. Atau nantinya ada yang akan menjemput tukang-tukang sampah gitu, Saudara. Para relawan-relawan yang memang luar biasa selalu mengangkut sampah ya. Karena kalau perkara bakar si kijel, api itu kan dari panti. Nanti muncul pula api, kemudian berasap menyebar pula kemana-mana, Saudara Perempat. Jadi seloknya kita mesti menghindari hal yang tidak-tidak ingin kita terjadi ya. Pastinya untuk keselamatan bersama, karena kalau sudah berasap tuh jalanan, sudah berasap sekitaran kita, siapa yang nak suka macam gitu, Saudara Perempat kan. Seloknya kalau memang nak buang puntung rokok atau nak bakar sampah di tempat yang layak lah, atau dekat dalam tong-tong yang besi gitu, Saudara, supaya aman dan dijaga, jangan kita tinggal pula kan. Dan juga nanti kita setelah menghadirkan sandiwara dengan tajuk Pupus. Pupus tuh bukan lagu aja, Saudara, ada pula lah sandiwara drama yang juga turut menghiasi malam Rabu kita. Esok hari juga sudah mulai masuk kembali ya, Saudara, sekolah seperti biasa. Jadi untuk Anda yang baru beraktivitas tadi pagi sampai malam hari ini, rehatlah dulu sejenak, karena besok harus kembali ke realita dan juga harus siap-siap kena bawa buku apa, kena buat tugas apa sekiranya esok hari. Dan tadi kita tadi sudah merayakan juga, saya sama merayakan kegiatan pawai dari di Desa Teluk Sasah. Alhamdulillah lancar dan juga dilombakan itu, Saudara Perempat, dengan berbagai atraksi budaya, seni, kreativitas yang luar biasa ya. Kalau memang sudah membahas budaya kreativitas itu, ibu-ibu tuh memang gak pernah mau kalah, Saudara Perempat. Di hari ini pun, malam ini, kita juga akan membahas kreativitas yang mana berada pada acara Utan Batak yang menemani Anda nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita hadirkan lagi Saudara Perempat lagu Sai Anju Maau dari Andika Mahesa, Kangen Band untuk Anda.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Rompai FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, pembuatan kerajinan tangan khas daerah Batak ya. Ini seperti miniatur rumah adat Batak Toba daripada kartus, kardus, tandok dan juga sertali dari bahan daur ulang. Ini sangat cocok untuk karnaval, saudara perompak. Karena proyek ini memadukan kreativitas ramah lingkungan dengan nilai budaya yang menghasilkan atribut karnaval yang unik, ringan dan juga syarat makna filosofis. Anda juga menggunakan kardus bekas, stik es krim, tusuk sate, lem tembak dan juga sisa kain ataupun juga kertas warna. Tentu ada pula dia punya simbol dan dia punya makna. Sebab kalau kita lihat daripada kerajinan tangan miniatur rumah adat Batak Toba ini, ternyata ada simbol kesejahteraan dan juga kehidupan agraris masyarakat Batak yang biasa dijunjung pula kaum wanita ketika menortor di pesta adat sedara perompak. Bahan utamanya pun juga menggunakan botol plastik bekas, koran ataupun kardus bekas, tali rami atau sisa kain perca dan juga ulos. Selain itu pula juga ada sedara ikat kepala atau mahkota tradisional atau sortali ya nama dia, yang warna dia dominan merah dengan aksen corak keemasan yang juga melambangkan kemakmuran. Bahan utamanya pun cukup Anda gunakan saja kain bekas atau pita merah, kardus bekas tipis, plastik bekas kemasan mengkilap atau kertas kado emas, dan juga sisa kain bernuansa. Nah barangkali ya sedara perompak, di tempat Anda tengah ada pawai atau juga karnaval yang masih dilaksanakan hingga nanti akhir Agustus, buruan deh, ini masih yang tepat untuk Anda membuat kerajinan tangan dengan kreativitas yang di luar batas.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: langgam serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Merbah besarang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

bersama dengan kami di Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompak, kita lagi beralih pada acara Lenggam Serumpun Melayu.

0: Membawa kurma singgah sekejap membeli selasih. Salam maulid untuk kita bersama. Semoga Rasul menjadi kekasih hati. Baik, untuk Anda yang bergabung malam hari ini, sudah ramai sepertinya yang tengah antri sudah ada perempat ya. Kita akan menyapa terlebih dahulu ada siapa dekat ujung telepon sekiranya. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Hamzah Yusuf nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, betul.
1: Selamat
0: kan.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, ini dengan Kak Salwa ya.
0: Yes, betul.
1: Apa kabar Kak Salwa?
0: Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Pak Hamzah, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
1: Sehat.
0: Tengah buat apa dekat sana?
1: Nyambut hari maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Masya Allah, ramai dekat sana Pak?
1: Ramailah gitu.
0: Luar biasa ya, berarti masyarakat masih antusias ya.
1: Ya, jadi pakai pantun ya.
0: Iya, ada pantun ya Pak. Pantunnya apa?
1: Nah ini ya, coba-coba lah berpantun.
0: Iya, boleh dong.
1: Buah lakung di atas pagar.
0: Hewa.
1: Orang lewat demi berlalu. Assalamualaikum. Kak Salwa, apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Tanya kabar. Kalau macam itu, pergi ke pasar membeli, pergi berlayar ke Pulau Daik, singgahlah sekejap membeli jamu. Alhamdulillah kabar saya selalu baik. Terima kasihlah Pak Hamzah, selalu tanya kabar selalu.
1: Nah ini lagi ya, pisang berangan masaknya merah.
0: Hewa.
1: Ada peti di dalam perahu.
0: Iya.
1: Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati.
0: Siapa
1: yang tahu?
0: Waduh, waduh, waduh. Luka di hati siapa yang tahu ya? Kalau macam tu, balasannya macam gini pula lah ya. Pergi ke laut membawa pukat, singgah sekejap di tepi pantai. Luka di hati memang tiada terlihat, hanya Tuhan yang tahu hingga selesai.
1: Lagunya nih.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Apa ya? Sembilu menikam jiwa.
0: Waduh, waduh, waduh. Dah malam masih menikam-nikam pula, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, kabutnya sudah kuat di Jambi. Hari ini kalau tidak salah pesawat tidak bisa mendarat di Bandara Sultan Taha, Jambi.
0: Wah, Jambi kebakaran?
1: Banyak lah lahan-lahan yang kebakaran tuh.
0: Ya Allah.
1: Tapi kabutnya sudah banyak ya.
0: Ya Allah. Ya ini semoga lekas surut ya kabut asapnya ya Pak Hamzah ya.
1: Ya kalau ya di jarak pandang hanya kurang dari 1000 meter tidak bisa mendarat gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Terpaksa dialihkan. Kalau tidak salah tadi terpaksa dialihkan ke Bapam dengan ke Palembang.
0: Oh, iya ya, menghindari yang tidak-tidak ya Pak Hamzah ya.
1: Ya, semakin sudah 3 hari ini ada apa namanya kabut asap tuh ya. Mata pun sudah mulai pedih kalau keluar dari rumah.
0: Berarti sampai ke rumah Pak Hamzah juga ya kenanya?
1: Sama. Tapi agak kurang lah kalau angin kencang, kurang. Tapi kalau angin kurang tuh agak pedih mata.
0: Memandang ya. Iya. Nanti kita... Jadi
1: lagunya ada ya?
0: Iya, lagunya ada Pak Hamzah.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyata Salwa ya. Selamat malam sama bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salamasra, ada Bang Ali Gole-Gole.
0: Iya.
1: ada Mas Prabu, ada Ika Rizyanti, ada Putri Marica, ada Kak Sarina, Kiu-Kiu, ada Kak, ada yang lucu, ada Kak, Kak Dang Merdu, ada Bang Ele, Bang Gai, ada Bunda Permata, adanya Mak, Mak Berlin, ya selamat malam, Kak Tawir.
0: Iya.
1: Adanya Mak Nora, Mak Cihindu, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada juga Mak Balki, ada Bang Awang Janggut, Mak Aida, ada Siska Kak Deli, Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, ada Kak Sirifa, ada Kak Siti ke Tanah Merah dengan Bang Damak. Yeah. Ada Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Lo, Mak Lung Dia, ada Bang Mahmud. Ada Bang Maun, Mak Nak Rika di Pulau Labi, adanya Mak, Bang Ahmad Irwan, ada Ibu Farida, ada Bang Bayu. Untuk semualah tanpa terkecuali. Baik. Dari hal apa sih.
0: Boleh.
1: Untungnya, iya tak dilupakan untuk Putra Kemala ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untungnya Bang... Untungnya
0: siapa tuh?
1: Kak. Untungnya Kak Jalwa, selamat malam sama bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Ini luar biasa salamnya. Di semua kena absen sama beliau ya. Gak apa-apa. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Semoga segera berlalu ya musibah kabut asapnya. Sudah ada perompet itu tadi yang juga saya katakan, kalau kita mesti hati-hati ya untuk membakar sampah secara sengaja ataupun juga tak sengaja. Sudah ada perompet dan membuang puntung rokok pastinya. Kita lagi bersapa dengan siapa pendengar di line WhatsApp pula. Ada siapa dengan belakang? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh,
2: apa kabar? Dengan kita luar ya?
0: Iya. Saya kabarnya baik. Dengan Bu siapa ya?
2: Saya pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru pula.
2: Nama saya juga Mas Pak Tongkong.
0: Ibu siapa?
2: Salam kenal Kak Salwa.
0: Iya, terima kasih. Ini Ibu dari mana asalnya?
2: Saya datang dari kampung.
0: Kampung mana?
2: Kampung Jembare.
0: Jembare?
2: Jembare dekat Batam.
0: Oh, dekat Batam. Oh, boleh jauh dari radio sekejap tak, Ibu? Atau matikan dulu radio sekejap je? Sebab pantul suara dia.
2: Tak tahu
0: Pulau Jembare. Tak ada pula dekat Batam.
2: Pulau Jembare itu kan dekat dengan Lobam.
0: Dekat dengan Lobam. Pulau Jembare.
2: Dekat Lobam, dekat Subang Mas, dekat daerah situlah.
0: Ini Bang Awang Janggut.
2: Dari Tanjung Uban nampak tu.
0: Ini Bang Awang Janggut .
2: Tidak, saya Jamal Pak Tongkong.
0: Oh, baik. Salam kenal ya Pak Tongkong ya.
2: Ya, sama-sama. Berkenal kita lewat udara.
0: Iya.
2: Ini acara pantun ya?
0: Betul, acara pantun. Ada pantun ke untuk kita?
2: Coba nak pantun aja lah, kata orang yang belajar.
0: Iya, macam mana tuh bunyi belajarnya?
2: Pergi ke laut memasang pukat.
0: Hewa.
2: Pukat dipasang dekat lah pantai. Saya tak takut nak dekat.
0: Kenapa?
2: Kena orang kota, orangnya bijak dan pandai-pandai.
0: Waduh. Tak boleh lah macam tu. Semua orang bijak dan pandai lah, Ibu.
2: Beda dengan saya dekat kampung.
0: Tak. Kan kalau masih...
2: Dari kecil sampai ke besar, tidak sekolah.
0: Ah, kalau macam tu... iya kan, ini Bang Awang jago nih saya rasa pun.
2: Abang jago siapa tuh?
0: Iyalah, iyalah. Kalau begitu saya ada balasan deh untuk ibu ya.
2: Saya nak dengar.
0: Ada dua nih dari saya. Ke
2: Iya.
0: kebun, pergi ke kebun memetik keladi, singgah sekejap di tepi laman. Jangan disangka dekat kampung tu tak berbudi, ramai yang pandai jadi teladan. Kemudian pula lah, pergi ke laut membawa pukat, pulang pula membawa ikan gelama. Dekat kampung tu pun ramai sangat yang hebat, pandai dan bijak, jangan dipandang sebelah mata.
2: Ini memang betul.
0: Ya kan?
2: Kakak selalu berpantun.
0: Tengah belajar jugalah saya ni.
2: Saya baru nak belajar juga, lagi cari guru dia, belum belum dapat.
0: Oh, atau tidak pun juga tak apa-apalah, Bu.
2: Iya.
0: Atau tidak belajar seorang-seorang pun juga tak kisah. Tak payah guru lah.
2: Kalau pantun, kata orang-orang nak belajar juga dengan orang pandai.
0: Ah, boleh juga macam gitu. Mana-mana je yang menurut kita baik je lah.
2: Ya, mudah-mudahan saya dapat guru.
0: Iya, amin. Amin, amin. Semangat ya, Pak Tongkong ya.
2: Jamal Pak Tongkong.
0: Mm-mm.
2: Gini-gini lah, ada orang tua, gitu kan.
0: Iya, Pak Tongkong sehat-sehat terus ya.
2: Ya, amin.
0: Amin, ya Allah.
2: Saya nak minta lagu, ini aja lah saya nak minjam lagu boleh.
0: Pinjam pula. Dengar bersama lah lagunya, lagu apa tuh?
2: Ya, nanti kalau diminta lagu, habis lagu, kan tak
0: iya.
2: Dapat lagi nanti diputar.
0: Kita selalu punya
2: kalau
0: cadangan.
2: Kalau pinjam kan sudah habis putar, kan masuk lagi
0: masuk.
2: Dekat RRI.
0: Oh, iya, bolehlah macam tu. Nanti kena kembalikan, ya.
2: Itulah, saya nak pinjam lagu ini aja lah.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu, apa tu? Lagu... kalau kaca menjadi intan,
0: okay. Ada.
2: Saya minta lagu itu aja lah selalu aja.
0: Baik, nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Salam dulu lah buat Kak Salwa, semoga selamat bertugas, sehat selalu, bahagia selalu dengan keluarga.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Buat Kak Putri Pondok. Buat Kak Belian ya.
0: Iya.
2: Buat ini tadi siapa?
0: Tadi ada Pak Hamzah Yusof.
2: Amanda Yusof, salam kenal lah dari saya di Tanjung Pinang. Orang mana?
0: Orang Jambi, Pak.
2: Oh, jauh betul. Dapat dinangkap suara RRI di Tanjung Pinang ya. Buat Nenek Manda, buat Nenek Basis, buat Putra Kemalau.
0: Kemalai.
2: Yalah, buat bang ini apa apa tu apa Madon?
0: Mak Endon, Makcik Endon.
2: Buat yang lucu. Buat pokoknya semua aje lah bersaluah.
0: Oh iya boleh.
2: Saya belum apa lo lagu-lagu orang, nama-nama orang ini.
0: Nah, tapi
2: di copy aja lah untuk dari Amda Yusof.
0: Iya boleh.
2: Coba pantun satu lagi lah kalau
0: macam
2: gitu.
0: Macam mana tuh?
2: Kata-kata orang. pagi hari makan pecel.
0: Hela.
2: Pecel dimakan dicampur kopi. Saya ini terasa kesal.
0: Kenapa?
2: Karena dari dulu sampai sekarang masih juga sendiri.
0: Waduh, waduh, waduh. Mesti cari pasangan.
2: Begitu aja lah, selalu aja.
0: Iya.
2: Tak terlupakan buat buat kakak saudara saya, kak Yus Nizar.
0: Oh iya, boleh.
2: Nah, semoga dia sehat selalu lah bersama cucu tercinta ya, selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bapak Tongkang ya, dari Pulau Jember. Tapi saya cari Pulau Jember itu macam tak ada aja. Ya siapa tahu lain pulaunya. Tapi saya rasa itu Pak Bang Awang Jenggot itu dari sarannya ya. Ini sudah dikatakan tadi sama Pak Hamzah Yusuf, Kasawa itu Bang Awang Jenggot dari Hamzah Yusuf di Jambi. Iya kan? Tapi gak apa-apa lah ya. Nak cosplay berapa orang nih agaknya Bang Awang Jenggot. Baik saudara, kita coba lagi lihat ya dekat line telepon, apakah ada lagi yang nak bergabung dengan kita malam hari ini. Dan nampaknya juga masih pada sibuk di acara Maulid Nabi ya saudara perempat ya. Kita akan bersapa pula dengan siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, Nenek Manda.
3: Saya, apa khabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Nenek Manda gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, ini pantun untuk Salwa ya.
0: Macam mana tuh?
3: Tumbuh serumpun bunga kemboja.
0: Hiwa.
3: Tumbuhnya pula di dalam pagar. Assalamualaikum, hai Salwa.
0: Iya.
3: Salwa sekarang apa kabar?
0: Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Nenek Manda?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
3: Itu tadi Salwa.
0: Iya.
3: Bang Awang Jenggot tuh.
0: Ya kena saya duga macam kenal je suara tuh.
3: Kena nak cakap macam mana pun dah tahu suara dia tu.
0: Dah hafal ya Nek ya? Iya, iya.
3: Dah ada-ada je Bang Awang.
0: Selalu menghibur pokoknya beliau itu.
3: Sar, Nek Manda minta lagu dulu ya.
0: Oh, boleh minta lagu apa tuh?
3: Lagu ini apa? Berpisah Jauh.
0: Berpisah Jauh.
3: Dari Ahmad Jais.
0: Oke, okay, kita hadirkan lagunya ya.
3: Salam-salam ya, Sar.
0: Sila.
3: Selamat sekali untuk Salwa. Selamat malam juga. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Dimurahkan rezeki.
0: Amin ya Allah.
3: Dilancarkan kuliahnya, Sar.
0: Amin ya Allah.
3: Untuk Bang Awang tadi, untuk Hamzah Yusuf, untuk Bang Udin, untuk Udang, untuk Nek Balkis, untuk Kak Deli, untuk Yang Mucu, untuk Mak Rika, untuk penelpon pertama sampai akhir aja lah, Sal.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Yang lain dapat masuk juga ya, Sal.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Nek Manda, ini pastinya lekas istirahat ya Nek Manda ya. Semoga kita hadirkan nanti lagunya menjadi pengantar tidur untuk saudara berempat. Kita lagi bersapa di ujung telepon, ada siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Adinda.
0: Iya Bang Udin. Masya Allah.
4: Pantun tak ada deh, puisi boleh kan?
0: Oh boleh lah, boleh, boleh.
4: Tadi adik carikan lagu Kasih Jauh di Mata adik, dengan oleh Aramli ya.
0: Oke.
4: Ada tuh di situ.
0: Iya, ada lagunya.
4: Ada kan?
0: Iya, adik ada.
4: Dengar puisi abang ya.
0: Boleh,
4: ada
0: boleh.
4: Ada pantun deh, pas yang lama-lama tadi buang.
0: Oh, sayang benar.
4: Jadi kita berpuisi aja ya.
0: Oke, okay, boleh, boleh.
4: Dua bentar deh, cuma tak banyak.
0: Iya.
4: Jauh-jauhnya kekasih pergi.
0: Iya.
4: Tinggallah aku seorang diri. Kini hidup ini dalam kesepian. Jauh dari kasih, jauh dari kawan. Begitu malang nasibnya badan. Siang dan malam dalam kesepian. Dunia ini tidak menimang rasa. Rasa kasih sayangku masihlah ada. Tapi apa hendak dikata. Aku yang lemah, tak berdaya. kasih sayangku tidaklah sampai, rindu hatiku taklah pernah usai. Nah, judulnya rinduku tak pernah usai dulu.
0: Oh, tak pernah judulnya, usai.
4: Rinduku tak pernah usai. Yeah. Yang terakhirnya kan gini, kasih sayangku tidaklah sampai, rindu hatiku tak pernah usai.
0: Amboy, moleknya punya punya puisi.
4: Itu kalau dengan Abang Adi, Abang puisi terus kadang ini. Banyak puisi Abang ini, ada 5 biji lah, 6 biji.
0: Jago Bang Udin.
4: Yang judulnya Salam Mesra Buat Kekasih, ada Keping Hati Tergores Luka, itu ke judulnya. Meratap Diri, ada juga Iman dan Takwa. Pokoknya Abang nyarangi puisi sekarang.
0: Oh iya, molek-molek.
4: Ya, pokoknya dengan Adi kalau bisa puisi Abang... Ada deh yang lebih enak nanti, tapi nanti meluncurnya ya.
0: Gitu, oh iya,
4: ya.
0: Kita tunggu pokoknya ya.
4: Seuntai kata, semurni kasih, itu judulnya. Isinya macam mana pula ya.
0: Iya.
4: Oke lah, cuma Abang tak bisa pantun, berpuisi. Ya,
0: iya, puisi tak apa-apa.
4: Puisi sama juga dengan pantun, jadi.
0: Betul.
4: Kalau madah sama dengan ini, dengan syair kan. Itu kan jenis-jenis prosa juga kan.
0: Iya.
4: Sastra lah, sastra.
0: Sastra, betul.
4: Oke lah. Salam, kita ikut mandahnya lah salamnya ya, mungkin ada yang lain mau masuk ya.
0: Boleh Bang Udin.
4: Memang Abang-abang nyanggut kepandai bersandiwara. Orang suaranya tahu, walaupun macam mana orang tahu suaranya.
0: Itu raja.
4: Adik, salam sadik ya.
0: Iya,
4: salam
0: baik.
4: Selalu.
0: Amin.
4: Salam semuanya lah ya, satu untuk semuanya dengan ucapan salam sehat. Salam bagi Adang tak lupa, salam mesra.
0: Salam mesra.
4: Lagunya adik ya.
0: Oke, ada. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Udin. Salam mesra ya. Atas puisinya spesial malam hari ini. Ini kalau soal sastra memang Bang Udin jagonya. Tapi kalau soal sandiwara, Bang Awang jago-jagonya. Emang luar biasa pendengar perompak ini ya, saudara. Mampu untuk... pokoknya meliuk-liukkan sastra lah itu, pokoknya perompak punya juara para pendengarnya ya. Baik, itu lagi bola bersapa, sekarang ada siapa dekat belakang sudah akan bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati pula saudara perompak, sayangnya lah. Coba nanti gabung lagi ya, karena dekat WhatsApp nampak-nampak belum ada lagi yang bergabung saudara perompak. Nah, ada lagi nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan
5: siapa agaknya ya?
0: Nek Balkis ya?
5: Ya, saya.
0: Nek Balkis macam baru bangun tidur kah atau udah ngantuk?
5: Memang bangun tidur, tidur dibangunkan Nek Manda tadi itu sama.
0: Di telepon ya?
5: Iya.
0: Masya Allah, dah tidur kan telepon pula lah.
5: Iya, segitulah kerja dia tu. Kalau saya tak masuk, dia telepon dia.
0: Patutlah, suaranya macam lemas je.
5: Oh iya, apa tu, tak ngambung gitu rasanya, belum, masih di awang-awang.
0: Masih di ini ya, belum terkumpul nyawa agaknya tak?
5: Iya,
0: dalam mimpi lagi masih?
5: Betul juga lah kata tadi, kata yang Nek Manda tadi itu. Memang lah mengawang tu ya. Andai betul tu sandiwara
0: menghibur pokoknya.
5: Satu betul punya dia sekarang sawah.
0: Oh iya.
5: Iya. Kalau mengawang, kalau nak mati itu jangan ngajak-ngajak saya ya, pergi dia sendiri.
0: Kalau nak apa?
5: Tidak.
0: Janganlah macam tu. Aduh, Nebel ke seram benar malam cakap macam tu. Tak, kita semua mesti sehat.
5: Kau main lagi kalau kamu, kau main. Pandai gitu.
0: Iya, paling jago manis pokoknya meludah ngawang janggo tu.
5: Iya, betul. Dia nak tipu saya tu.
0: Tak mempan ya.
5: Tak mempan.
0: Iya. Tak apa-apa. Malam ni ada pantun ke?
5: Tak sempat nak karang pantun.
0: Baru bangun ya?
5: Baru bangun, betul.
0: Iya, tak apa-apa. Request lagu je boleh.
5: Okey, lagu dia lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
5: Kanan dah itu. Wajah-wajah kekasih ada tak sama?
0: Wajah-wajah kekasih. Oh, ada dari Siti Nurhaliza ya?
5: Iya.
0: Ah, ya.
5: Itu aja lah Salwa.
0: Okey, nanti kita
5: hadirkan. Salam tadi untuk Pak Hamza Yusuf, untuk Nek Mandan, untuk Bang Udin. Bang Udin itu abang saya yang tua itu Salwa.
0: Abang rupanya.
5: Iya, itu abang saya.
0: Iya.
5: Semua-semua aja lah Salwa, pertama sampai terakhir senggol semua. Iya. Disalamin semua.
0: Okay.
5: Kalau dah tidur ni suara ni dah tak bisa itu diserah suara kan.
0: Tak apa-apa, itu ntar lagi masuk mimpi lagi tu agaknya tu. Tak apa, tak apa.
5: Untuk pengawang janggut tadi, semoga selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
5: Buat sekarang lagi yang lebih lucu-lucu lagi pengawang.
0: Betul.
5: Besok lain lagi nama, buat lagi yang lain. Jadilah Salwa, terima kasih Salwa.
0: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis. Dan juga pastinya semoga mimpi yang indah dan tidurnya nyenyak ya malam hari ini ya. Baik, saudara, pertama kita lagi menghadirkan rekasan lagu untuk Anda. Ini lagu siapa tahu jadi pengantar tidur untuk Anda malam hari ini yang tengah penat ya, habis jadi nyuci ataupun juga masak, bebenah rumah dan lain-lainnya. Lagu pertama kita hadirkan lagu Sambil Lu Panikam Jiwa untuk Anda.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan. Shh, dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
2: Alat musik
3: tentang
2: ni.
3: Tentang apa itu, Mas?
2: Alat jenis-jenis alat musik tradisional.
3: Oh, gitu. Ah, khususnya yang Jawa ya.
2: Khususnya yang Jawa. Karena
3: itu namanya gamelan.
2: Ah, nah, karena selain Jawa ini, selain tentang tempat ilmunya, melalui para ilmu, kemudian juga tempat-tempat pendidikan, di situ juga ada nilai-nilai kesenian. Banyak jenis-jenis kesenian yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya jenis-jenis alat musik
3: gamelan.
2: Gamelan.
3: Kalau gamelan tuh dari zaman dulu ya. Karena siar agama Islam di Jawa itu ya, yang disiarkan Sunan Kalijaga ya, Mas. Itu menyiarkan siar Islamnya itu sambil apa itu, Mas? Pakai musik.
2: Musik gamelan.
3: Macam lagunya yang ilir-ilir itu ya, Mas, ya. Jadi menurut cerita lah, Mas, ya.
2: Baik.
3: Kok kita ini anu gini-gini-gini, tapi tak ada yang dalam. Coba kita lewat musik. Tapi musiknya kan musik
2: Islami.
3: Positif ya, Mas, ya. Islami.
2: Religius lah.
3: Religius. Ya. Tapi alhamdulillah, walaupun ya kadang orang nggak percaya ya, Mas, ya. Tapi itulah jenis musik.
2: Jenis musik
3: Jawa.
2: Awal masuknya Islam
3: yaitu
2: itu
3: gamelan. Juga gamelan juga bermacam-macam, Mas, bukan cuma satu aja. Ada kendang. Kendang tuh yang pakai kulit
2: bambu.
3: Lembu.
2: Kulit lembu.
3: Iya, terus yang dari besi juga ada, yang dari kuningan juga ada, yang dari perunggu juga ada. Namanya saron, baking, terus bonang, terus apalagi ya, gong, kenong, macam-macam, Mas, pokoknya ya. Terus itu pun dalam arti ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi. Kalau rendah dinamakan selindro ya, Mas. Selindro. Kalau yang dinamakan yang agak tinggi itu namanya pelok. Sama musik. Sama musik band apa sama?
2: Sama.
3: Cuma ya, kalau kita sebagai vokalnya, sindennya ya, kita harus menurut gamelan itu. Karena gamelan cuma ada selindro dan pelok. Tapi kalau kita pakai musik, organ, mau nada apa aja kan bisa ya,
2: bisa,
3: Mas, ya. Jadi menyesuaikan suara. Jadi kebanyakan ya suaranya nadanya tinggi, suara dalam. Tapi walaupun suara dalam, tapi halus. Nah, begitu. Macam Niken Salindri tadi. Kalau diresapi betul-betul kan enak didengar ya, Mas, sambil tidur. Nah, begitulah musik pengantar tidur.
2: Baik, Jeng, tadi kan ada beberapa yang sudah Jeng Mami sebutkan tentang alat musik. Ada berbagai macam tadi, Jeng. Tentu Ardi sedikit ingin tahu cara memainkannya, Jeng. Contoh, tadi ada beberapa yang Jeng sebutkan, gamelan, jenis-jenis gamelan. Tadi ada berapa, Jeng?
3: Banyak, Mas.
2: Banyak.
3: Kalau kendang kan pakai ini ya, Mas. Tapi kalau namanya saron, gemung, pakai pukul.
2: Pakai pukul.
3: Bonang pun pakai pukul, tapi dua-dua harus memukul. Kalau saron sama gemung kan tangan satu bisa. Kalau bonang tuh harus imbalan, Mas. Imbalan. Biar rame gitu, imbalan.
2: Kalau untuk di Tanjung Pinang, paguyuban ada di sini, Jeng?
3: Ada, ada, Mas.
2: Waktu pawai kemarin ada di pawai?
3: Kayaknya ada sih,
2: ada.
3: Tapi sebagian yang mengiringi rontek gitu, Mas. Kalau nggak salah rontek itu dari paguyuban Pacitan ya.
2: Pacitan.
3: Iya, betul. Nah, rontek itu diiringin gamelan juga gong. Karena itu, macam mana ya? Kayak biar seru gitu.
2: banyaknya nampaknya alat-alat alat musik yang dipukul jangan ya?
3: Iya, kebanyakan yang dipukul.
2: Oke, banyak yang dipukul.
3: Pakai alat. Kalau gong tuh juga pakai alat, pakai alatnya ya tapi agak gede sikit gitu. Kalau yang saran sama temung tadi pakai macam kayu tapi kayunya kan kayu enggak sembarang kayu ya Mas. Kan kayu ada yang ringan ada yang berat. Kalau ringan ya di untuk mukul tuh nggak bunyi, bunyinya lain.
2: Berarti di situ notnya, di situ bunyinya ya kan ya.
3: Betul.
2: Oh, masya Allah luar biasa. Jadi
3: kalau udah ada itunya sendiri, empunya. Kalau pembuat keris empunya ya. Udah ada pakarnya sendiri mas.
2: Pakarnya sendiri.
3: Iya.
2: Kalau musik berarti jeng zaman dulu masih muda ikut sanggar lah jengnya. Pemain anak musik kah atau pemeran yang talent pemukul juga?
3: Iya pemukul. Di sini juga ada waktu masih apa ya mas, sebelum corona ya mas, itu ibu-ibu tuh rajin anu gamelan yang mukul. Kalau yang namanya demong tuh apa istilah musiknya dia apa ya mas, yang organnya.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI di

0: Aduh, sakit. Hei, apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasa kau. Apa ni? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Shh, dengar-dengar. Sembang UMKM.
4: Kak Diva, boleh diceritakan sedikit mengenai awal mula perjalanan Kak Diva terjun ke dunia usaha?
5: Oke, dari sewa bunga dulu ya, Pak?
4: Ya, boleh. Ya,
5: jadi untuk sewa bunga, itu saya bukanya di tahun 2023. Karena melihat di Tanjung Pinang ini belum ada usaha sewa bunga, makanya saya coba buka di sini. Sebelumnya, ini cabang dari Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu nenek saya yang buka. Oh. Jadi kalau di Pekanbaru itu salon wedding nenek saya itu udah 40 tahun lebih.
4: Wow.
5: Ya udah. Kalau di Pekanbaru itu alhamdulillah namanya sudah besar gitu. Jadi di sini coba buka. Karena dilihat di Tanjung Pinang ini sama sekali ya belum ada untuk jasa penyewaan bunga. Nah, menurut saya lebih fleksibel karena kita karena membantu para WO juga gitu, yeah. Daripada ngebeli beli bunga, karena kan beli bunga itu juga terbilang gak murah juga satu tangkai. Jadi menurut saya lebih hemat. Terus kan dia ada musim-musimnya juga, misalnya musimnya ini bunga hydrangea gitu. Jadi saya coba buka di sini dan ya alhamdulillah untuk acara-acara untuk photoshoot atau apa pasti dia pasti memakai bunga gitu kan.
4: Ya, betul,
5: jadi
4: betul.
5: Terbantu gitu.
4: Nah, itu untuk yang bunga.
5: Iya.
4: Dari 2023 ya.
5: 2023.
4: Nah, untuk yang sandalnya?
5: Sama di tahun ini juga.
4: Tahun ini tuh tahun sekarang.
5: Tahun 2023 juga.
4: Oke, itu berarti lebih awal yang mana tuh? Atau sama waktunya?
5: Kalau untuk tahunnya sama, tapi yang pertama ini sendal, baru yang kedua bunga gitu.
4: Sendal dulu baru bunga ya?
5: Iya.
4: Oke, kenapa memilih menjalankan dua bidang usaha sekaligus?
5: Karena kan yang pertama memang saya tuh ada niat pengen kerja gitu. Cuman saya ini kan sambil kuliah gitu. Jadi menurut saya kayaknya lebih fleksibel gitu kan. Karena bukannya di rumah juga. Iya. Saya nggak buka online sih, tapi offline gitu.
4: Offline.
5: Iya. Pakai online tapi di Facebook gitu.
4: Di Facebook.
5: Nah, BJB di situ. Jadi biasanya pelanggan saya dapatnya dari situ gitu.
4: Di marketplace.
5: Ya, marketplace,
4: kan?
5: Ya.
4: Oke.
5: Kalau sendal itu variasi saya, tapi lebih banyak sendal jelly. Sendal tren kekinian sih karena lebih ringan. Untuk membersihkannya lebih mudah gitu ya kan, anti slop gitu.
4: Sendal jelly itu yang yang besar-besar itu ya.
5: Iya.
4: Lebih empuk dia memang.
5: Empuk. Gitu.
4: Memang sesuai nama dia, sendal jelly ya.
5: Iya.
4: Oke. Tapi juga ada akun Instagramnya juga kan?
5: Iya ada. Ya,
4: saya sempat ngintip tuh. Setelah kemarin saya sempat ngintip juga Instagramnya ada yang kalau yang sewa bunga tuh memang sewa bunga Tanjung Pinang ya, namanya.
5: Nah,
4: kalau yang koleksi sandal tuh nama dia
5: Diva footwearstore.id.
4: Ini dia. Ini ada sebetulnya display-nya berikut dengan harga-harganya kalau yang sandal ya.
5: Iya.
4: Apakah ini semua koleksi memang sudah diposting di sini? Belum.
5: Sebagian ada yang belum sih.
4: Ada
5: gitu.
4: Yang belum ya.
5: Iya. Okay. Karena barangnya ada yang baru masuk. Jadi untuk sementara masih belum terposting. Cuman kalau yang untuk sekarang yang itu masih ada kok. Masih ready juga.
4: Masih ready. Berarti selama ready memang diposting, apa namanya,
5: Iya.
4: postingannya tidak dihapus ya. Oke, yang saya hubungi juga ada postingannya. Tapi sebelum kita ke produk, kita mundur dulu sedikit. Nah, ini apa namanya, tantangan terbesar Kak Diva ini dalam yang selama dihadapi dari awal membangun usaha sampai dengan sekarang ini kan udah 3 tahun ya. Tantangan terbesarnya apa itu?
5: Terutama sih usaha sendal sih tantangan terbesar ya, karena susah diukuran sih gitu.
4: Susah diukuran.
5: Iya, karena kan saya kan gak semua ukuran ready. Jadi satu model sendal itu saya ready-nya itu 5 ukuran. Mungkin ya start ke 30 ke atas gitu. Jadi ya tantangan yang pertama ukuran. Yang kedua juga karena ada juga online shop. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk bunga biasanya kalau untuk bunga itu biasanya ada yang hilang, tangkai, ya biasa, ya kelopak bunga copot gitu. Kalau untuk bunga itu sih tantangannya.
4: Untuk yang bunga dulu tuh, itu kalau hilang, copot, itu kondisinya, semisalnya nih setelah disewakan kemudian kembali dalam keadaan yang rusak gitu. Kemudian apa yang dilakukan?
5: Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah, nggak ada yang hilang, paling kelopak aja. Biasanya saya minta tolong, wajar ya bunga kan, kan kelopaknya dia nggak nyatu gitu kan. Minta tolong sama orang yang nyewa, tolong dikumpulkan setelah acara selesai, pasti copot-copot. Cuman sebelum saya sewakan itu, pasti saya lem dulu. Lem. Saya lem, tapi namanya bunga ya tetap copot-copot juga gitu.
4: Tetap diupayakan untuk barang tuh kuat lah itu kan, kuat
5: Ya,
4: dibawa kemana-mana. Tapi namanya kita nggak tahu ya peristiwa.
5: Kadang ditarik sama, iya kan, ditarik-tarik gitu kan, entah sama anak-anak pas ada acara atau apa, itulah tantangannya. Kalau misalnya hilang, biasanya sih ada yang, mungkin mungkin mereka orang WO ada juga bunga yang sama gitu kan, atau mungkin ya biasanya lewat biaya aja gitu, satu bunga.
3: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh Merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Buku Budaya

0: elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup. Sistem navigasi pelaut tradisional. Menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

0: masih bersama kami di Perempatan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, lagu Wajah Kekasih baru saja naik tadi mengudara. Ini spesial request daripada Nek Balkis ya, yang sepertinya sudah mulai tidur masuk alam mimpi. Kalau sudah terlalu malam, Saudara Perempat. Nah, jika untuk Anda di malam hari ini, kita masih bisa terima telepon dan berinteraksi bersama dengan Saudara Perempat di udara. Jadi silah hubungi 0811 7048 8660 dan di 0771 4000 9050. Untuk kalian yang bergabung dan juga nak bersua bersama dengan kita dekat udara, belum lagi masuk ke alam mimpi, belum lagi masuk ke Pulau Kapuk, kita pula masuk ke Perempat sahaja kan. Besok pula hari Rabu ya, besok ya saudara ya. Lupa pula saya, besok pula hari Rabu. Itu artinya kita mesti kembali beraktivitas seperti biasanya ya Saudara Perempat ya. Untuk itu kita akan bersapa lagi dengan siapa dekat belakang sekiranya yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa ya?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Damak sini cakep.
0: Oh, dengan Bang Damak rupanya.
1: Dari siapa?
0: Dari Salwa.
1: Salwa, kabar sehat?
0: Alhamdulillah. Bang Damak pula gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tengah buat apa, Bang Damak?
1: Apa?
0: Tengah buat apa dekat rumah?
1: Duduk-duduk aja, belum tidur kan.
0: Oh, belum ngantuk lagi?
1: Belum.
0: Ah.
1: Angin sepoi-sepoi kan.
0: Ay, nanti masuk angin.
1: Hah?
0: Nanti masuk angin.
1: Tidak di luar rumah, dalam rumah.
0: Oh, dalam rumah saja. Iya, iya. Biar-biar sejuk ya.
1: Wah.
0: Iya, saya.
1: Acara bicara pantun.
0: Iya, betul. Ada pantun. Ke Bang Dama.
1: Pantun adalah satu. Wala.
0: Oh. Macam mana tu bunyinya?
1: Bet memang makan kacang. Bet lagi makan buah jambu.
0: Iya.
1: Malam-malam memang malam-malam datang sekedar minta lagu.
0: Oh, minta lagu. Lagu apa tu, Bang Damak?
1: Lagu anu, lagu nama dia lagu Jepiden tu.
0: Judulnya apa?
1: Jepiden judulnya Selamat Tinggal.
0: Selamat Tinggal ku ucapkan ya.
1: Lagu itulah.
0: Iya, iya. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Ada
0: lagunya.
1: Cakap, ini cakap. Salwa tinggal di mana, Salwa?
0: Saya tinggal dekat Pinang.
1: Ya?
0: Dekat sekitar Batu 11, Bang.
1: Kampung halaman.
0: Oh, kampung halaman saya dekat Ubar.
1: Kuan. Ubar.
0: Iya betul, dekat Lobam. Tahu Bang Damak ya?
1: Hah?
0: Tahu Abang?
1: Tanya aja.
0: Oh, tanya aja.
1: Lama.
0: Iya betul. Sila salam-salam Bang Damak.
1: Salam-salam anu jula ada malam kan? Salam-salam anu jula yang sudah masuk ada ramai ada 10 orang belum ada. Ya.
0: Oh, belum ada.
1: Ya, pelanggan tak ramai malamnya.
0: Iya, agaknya tengah tidur tak penat.
1: Oh, mungkin dia lagi anu dengar-dengar cuma lagi tu nak masuk kan tak dapat masuk.
0: Ah, betul juga.
1: Bang Awang tu ada lah gabung.
0: Tadi gabung tapi atas nama yang lain. Kena cosplay. Sama. Tadi gabung tapi cosplay dengan yang lain namanya.
1: Oh. Salam-salam lah, sikit aja lah, biar sudah masuk orang itu, Pak Hamzah lah.
0: Udah.
1: Saya Yusuf, ya, di Jambi dia.
0: Betul.
1: Apalagi ini, pengawang itu, janggut, pelabayan dia.
0: Iya.
1: Mak Rika belum?
0: Belum.
1: Saya belum masuk lagi?
0: Belum juga.
1: Mak Rika juga, ya. Oh, Bang Uden dia. Bang Uden salam sera ya.
0: Iya.
1: Itu aja lah Salwa.
0: Itu aja ya. Baik.
1: Terima kasih lah.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Dama dari Tanah Merah. Baik, saudara, lagi enak bergabung dan juga bersama malam hari ini. Kirim-kirim salam ataupun juga nak kasih pantun untuk siapapun, untuk orang spesial barangkali. Ini silakan bergabung di Perompak Tanjung Pinang ya. Kita perlu lagi bersapa dengan siapa dekat belakang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, mak, dah malam mak. Dah tidur pasti tu kan?
2: Mak kan? Ke sebelah, ada Pak Umar. Oh. Lagi ke sini, alhamdulillah dapat.
0: Alhamdulillah, belum tidur lagi mak?
2: Belum.
0: Oh belum, tapi dah ngantuk.
2: Dah
0: 2 watt matanya tu agaknya.
2: Habis dari tadi nunggu.
0: Oh,
2: dapat bolak-balik ke Pro 1, Pro 4, Pro 1, Pro 4. Mak terbang ke Ranai. Ke Ranai dulu tadi. Tapi belum dapat-dapat ke sini kan?
0: Oh, jauhnya.
2: Terbang dulu ke Ranai.
0: Iya, pakai sayap sendiri ya.
2: Itu pesawat kita di depan tuh kan ada.
0: Oh, iya juga dekat rumah ya.
2: Gampang aja mak nak terbang.
0: Oh.
2: Kadang terbang ke Jambi. Malam ni tak ke Jambi, mak. Ke Ranai aja.
0: Tadi nyampe ke Ranai.
2: Udah siap diputar lagu mak pun. Abi di sini tadi Bang Awang janggut lama berbual.
0: Tahu juga mak ya atau Bang Awang?
2: Tahu lah mak kan dengar. Mak lama di sini tadi dengar. Siapa aja masuk mak tahu tadi. Ada Bang Udin. Bang Udin tak pantun puisi aja kan.
0: Betul.
2: Nek Manda ada tadi. Nek Pino ada.
0: Semua ada.
2: Hamzah Yusof ada tadi kan.
0: Iya.
2: Mak nak lagu masih bisa.
0: Bisa, mau lagu apa tuh mak?
2: Pandang-pandang jeleng-jeleng.
0: Oh iya, nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Iyalah, salamnya sikit lagi ya.
0: Sila.
2: Buat kadang merdu lah masuk sebelah tadi. Mak belum dapat-dapat. Okey, udahlah. Fotokopi buat Hamzah Yusof aja tadi ya, Sarwa.
0: Iya, boleh.
2: Buat Sarwa, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini salah satu contoh ya, saudara perempat. Bagi orang yang suka menyerah, lihatlah pendengar Perompak Tanjung Pinang. Yang mana hanya telpon sahaja supaya bisa masuk dengan kita, supaya bisa silaturahmi dekat udara. Mereka tak pernah nyerah berjuang, saudara. Pencet terus sampai penghujung acara pun juga pencet. Masya Allah. Ini mesti dicontoh ya, saudara perempat ya. Baik, inilah kita bergabung dan berpindah pula ke sini, Kak Dang Merdu. Kita sama dulu. Halo. Assalamualaikum, kakak. Waduh. Oh, salah. Halo?
3: Halo?
0: Kak.
3: Halo?
0: Halo?
3: Sangka cakap orang lain.
0: Oh tak, dengan Kak Dang lah saya bercakap.
3: Oh gitu ke?
0: Iya Kak Dang.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Jenny malam-malam? Belum ngantuk?
3: Biasa jam segini dah tidur.
0: Oh, ni pun.
3: Kena termasuk makanan.
0: Oh lah.
3: Pertama tadi kan nak ngenyang aja makan wortel aja kan, nak jadi kelinci kan.
0: Jangan dong.
3: Tadi ke pasar belilah 2 biji kan. Kan musim debu-debu jadi mata tu agak gimana gitu kan.
0: Oh betul juga.
3: Beli bak tetes mata juga.
0: Belum
3: nak tidur nanti tempal dengan timun, taruh es.
0: Masya Allah, sehatnya hidup kakak.
3: Siapa lagi nak rawat kita lah.
0: Oh,
3: jaga pola makan kita.
0: Betul, diri sendiri ya kak ya.
3: Nak ke dokter terus.
0: Oh, habis energi, habis
3: pola makan. Pembenat juga ngobat kita sendirilah. Kalau lah parah betul barulah.
0: Iya, betul.
3: Iya.
0: Tapi kadang sehat ya.
3: Alhamdulillah. Itulah kak cakap kan, agak rasa tak sedap sikit, kita cari macam mana usaha kita supaya obat tu tidak pakai obat-obatan di kedai atau gimana gitu kan.
0: Betul.
3: Sebab macam-macam obat. Yalah, kayak rebus-rebusan daun-daun gimana gitu kan.
0: Herbal-herbal ya kak ya.
3: Iya betul.
0: Mantap.
3: Lah Salwa. Selama kakak cubalah kan. Yang ini daun ini. Ini apalagi. Kata orang Apa kayu manis kan?
0: Iya, makan juga kak.
3: Adi ganti-gantian. Maka dia gelar nek manda kakak ni putri daun. Cium daun kuping daun pintu tak ada makan.
0: Mantap je. Jangan doh.
3: Manda tahu lah.
0: Ya.
3: Yang inilah off dulu kan tak. Apa? Malah nak layan dulu lah. Cuma makan itulah tadi tu wortel apa segala macam kan. Kata nek manda kau tak itu perut. Tak pula lah. Tapi rasa lapar pula. Jadi makan nasi sikit.
0: Iya.
3: Kayak saluran siaran itu. Nek, dia telpon Nek Manda. Kenapa tu lagu-lagu dia? Entah. Kemana pergi saluran? Lanjut tak siaran lagi. Pindah perut satu.
0: Alah.
3: Iyalah itu. Alhamdulillah lah. Siaran lagi dapat lah gabung kan?
0: Iya, alhamdulillah.
3: Lagu lah saluran masih dapat tak?
0: Dapat akak. Lagu apa tu?
3: Lagu inilah, Rindu Hati Tak Terkira aja lah, lama tak dengar lagu tu kan.
0: Sih, rindu sama siapa tu?
3: Dirimu.
0: Oh, terbang nih saya.
3: Lihat wajahmu.
0: Masya Allah, bisa aja.
3: Ya, kita ketemu kemarin, foto kita masih disimpan.
0: Ihi, comelnya
3: buat kenang-kenangan.
0: Betul, betul, betul. Cinta deh.
3: Iya. Iya, salam lah ya, sikit ya.
0: Silakan.
3: Terutama untuk Salwa.
0: Iya.
3: Moga Salwa sehat selalu, sukses selalu. Apa yang dicita-cita dijabat Allah.
0: Amin ya Allah.
3: Mudah-mudahan kita semua di Perumpat diberi Allah kesihatan ya.
0: Amin.
3: Walaupun
0: ya Allah
3: panas, walaupun apa, untuk kita pandai-pandailah jaga kesihatan kan.
0: Betul.
3: Janganlah banyak minum es.
0: Yes.
3: Dan pada perokok atau gimana. Janganlah sembarang buang puntung rokok. Ngeri juga kan.
0: Betul lah kak.
3: Itu. Kakak di rumah ni pun kakak jaga puntung rokok. Lempar kakak pijak.
0: Bagus. Mantap kadang ni.
3: Tapi jangan pijak kaki melepuh. Pakai sendal.
0: Pakai sendal dong. Iya.
3: Di jalan-jalan pun nengok sembarang. Jangan buang puntung rokok. Tanya dengan anak. Sepatu kan. Walaupun tempat orang takut lah. Kakak tak merokok. Orang yang merokok.
0: Iya. Itu kan cerita bunda.
3: Tadi ada. Apa tadi? Tadi yang suaranya serak-serak parau.
0: Serak-serak
3: parau. Pak Mak tongkol. Giliat ya. Kau cakap panggil ibu mak.
0: Oh. Saya kata panggil semua nama lah pokoknya tadi. Dia dekat tinggal dekat Pulau Jembara. Saya carikan kadang. Tak ada Pulau Jembara tu.
3: Pulau Cemara ada lah.
0: Oh, Pulau Cemara aja yang ada.
3: Itu, dia tu memang tak ada tinggal tinggal situ. Pak apa Pak Nyamal Tongtong?
0: Bapak.
3: Tongkong.
0: Tongkong.
3: Dia pun main acting boleh lah berlakon dengan Piramdi kan kalau lagi dok.
0: Ada Piramdi aja. Iya betul betul betul.
3: Ya, dia gurau.
0: Menghibur kita. Iya iya.
3: Iya, Salwa tahu dia cuma Salwa pura-pura aja biar dia nak tongtong ke tengkingnya. Okey banget lah, best lah Salwa ni kan.
0: Saya dah kemakan dengan sandiwara mantapnya dari Bang Awang lah pokoknya. Kita ikut main je.
3: Pokoknya dah hafal ya.
0: Iya betul.
3: Itulah tak apalah. Dia jarang-jarang masuk, biarlah dia nak cedai tong-tong.
0: Betul.
3: Jangan segonggong tu dah.
0: Iya.
3: Ya lantan Nek Manda, sehat selalu. Apa lagi buat putus tadi tu ha? Habis bateri agak tu ha? Terus ada Nek Balki dah tidur lah ya.
0: Iya, pasti.
3: Kak Sarina, Pak Kumis, Pak Abang Udin. Siapa tu? Pak Kumis ya? Siapa tu?
0: Bang Panza Yusof.
3: Pak Amas Yusof. Ada Pak Jambi siapa tu? Aduh, lupa nama dia.
0: Pak Jambi,
3: Pak Amas Mahmud.
0: Oh, iya.
3: Pak Maun paling banyak. Mister Mahmud, Mister Maun. Bang Iman, Bang Lukman, Mak Rika ya.
0: Iya.
3: Mak Berian tadi, sehat selalu. Yang Ucu juga belum masuk kan?
0: Belum, tumben lah yang Ucu dah tidur agaknya.
3: Penat banyak cari pertandingan gimana
0: iya,
3: kan?
0: Iya,
3: mau Nabi hari ni dekat masuk tu orang buat-buat bunga.
0: Patutlah tak pernah masuk.
3: Apalagi Mak Indah bunga dia lawa-lawa lah.
0: Oh iya, nak satu lah saya.
3: Minta lah kita pergi sana bunga-bunga dia dalam pot ada dalam pulut dah. Pulut nanti, pulut kuning, pulut hitam ke. ada Bang Damak sama itu Kak Siti dia. Bang Alim, pokoknya semualah kita salam.
0: Iya.
3: Dia dah malam ni, orang pun nak tidur, tidurlah, selamat istirahat. Besok kita kan aktivitas kembali, kena hari tadi hari libur kan?
0: Betul.
3: Keluarlah kakak sebentar.
0: Oh iya, alhamdulillah.
3: Iyalah, selalu balik hati-hati sayangnya.
0: Siap, Kak. Terima kasih ya, Kak. Iya.
3: Terima kasih, selalu.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, tepat sepuluh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kakak Dang Merdu yang alhamdulillah masih cerah ini agaknya, belum ngantuk lagi Kak Dang ini ya. Baik saudara, masih adakah lagi yang nak bergabung malam hari ini bersama dengan saya? Karena dekat pesan WhatsApp belum ada lagi yang bergabung dan dekat telefon pun juga belum ada. Nampak-nampaklah mulai tertidur, lah mulai berangkat menuju Pulau Kapur ya. Nanti saya nyusul ya. Tunggu pulang dari RRI dulu ya saudara. Baik, kita hadirkan pula lagu rekasan dari saudara Pro 4. Lagu yang pertama Selamat Tinggal ku ucapkan. Kemudian ada pula lagu Pandang-pandang jeling-jeling, amboy lagunya. Dan lagu yang ketiga adalah lagu Rindu Hatiku Tak Terkira. Bukan rindu aku, rindu kamu jadi. Bukan itu ya saudara. Baik, untuk menteri diradian, memang hari ini kita hadirkan pula lagu yang sudah direkas dari pendengar Perompak Tanjung Pinang. Tentunya tetap setia bersama dengan kami, karena kami akan selalu setia bersama dengan Anda. Dengan FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar naga-nagaan, variasi naga menyamar. Filosofinya, hiasan bernama naga menyamar, jalin menjalin daun berbunga, bagaikan bermain mengadu nyawa.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Temu, karya Taufik Ikram Jamil. Aku mencarimu lewat saja. Tak mungkin kau bersembunyi.

tak mungkin kau membuang dalam kesenyapan. Aku mencumbuimu dalam ketiadaan. Tak mungkin kau cacat dalam aina. Aku meniadakanmu dalam ada. Tak mungkin kau menyembul dalam ketiadaan. Aku membangunkanmu dalam simbol. Tak mungkin kau rubuh dalam ada. Aku merangkaimu dalam huruf-huruf. Tak mungkin kau berai dalam simbol. Aku meletakkanmu dalam benda. Tak mungkin kau jatuh dalam huruf-huruf.

0: Tak mungkin kau rancu dalam benda. Aku mencarimu dalam saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kalau roboh kota Melaka, karya Taufik Ikram Jamil. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera melebat di dalam dongeng tak buat teduh cinta kami kepadanya. Bahkan kayu-kayuan yang membesar di tengah cerita menutup kisah untuk bersama. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera membuncah di dalam ingatan tak bentangkan sayang kami kepadanya. Bahkan lahan-lahan yang meluas di tengah kenangan menolak impian untuk bersama. Kini kami tegakkan papan itu di awan pada gerak yang tak lagi dianggap berkhianat. Setidak-tidaknya kami selalu waspada bahwa perubahanlah yang paling abadi.

0: Rupanya kita hanya bisa saling memandang. Itu pun kami ragukan mata kalian yang membayang. Usia telah mengaburkan penglihatan. Jauh dan dekat kehilangan sasara.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Orang asing rupanya aku. Karya Taufik Ikram Jamil.

tak ke Kuala Lumpur datangku menjadi hampir. Antara Puduraya dan Sepang hanya ada lengan. Orang-orang bergegas pulang, melayang kenangan setelah petang. Dalam taksi yang dihisap sepi, yang melarikannya dirinya sendiri, aku mencoba menyapa angin kepada debu-debu sebelum berlalu. Berdendang pepohonan yang tersembunyi, mungkin juga pada keterlambatan sanksi dengan muka yang setengah memberi, ikat yang menyerahkan mata, peduli dengan pandangan sekali. Alamat yang berselirat tiba-tiba mengumpat

melupakannya diam. Membaringkan diri bagai jalan, mataku adalah marka kesenyapan hidupku membuat arah. Tempat sesat

0: Di ruang tamu aku ditunggu pilu. Kursi melunjurkan kakinya penat. Lampu-lampu bagai kilat, konter berpura-pura ramah. Konter berpura-pura ramah. Bagi pintu yang enggan membuka, lalu orang-orang keluar masuk, kediri sendiri bersanding. Untung. Mataku singgah di pohon-pohon palma, mengharapkan serat di dinding kaca. Tetapi pelepah yang baru saja patah, hantarkan bergelagah galak. Hantarkan bergalah-galah gunda. Juga gorden berwarna biru, merahap sendu yang tua bangka. Sejuk dari ekon menderu, meluru sampai ke batas-batas rasa. Di restoran, aku pesan semangkuk jiwaku. Berkuah dengan catatan-catatan sejarah. Aku mencangkung, mengongkang nasib, airku sunyi yang ditinggal pergi. Tapi cawan yang minum dari mulutku pun peganan yang merada usus, berjela-jela memburaikan sedih. Kebulurkan perutku dari risau yang terpilih. Kereta angkat dengan tangan terketar, tak sanggup membawa tubuhku seberat mimpi. Maka aku pun merayap di tangga, dengan seribu anaknya menjulang sayup, semput nafasku tersampuk pada dinding, membuat peta resah berbingkai runsing. Letoy bertelagah pegang, dengan letih membuang sayang. Aku menghumban diri dalam bilik, membanting pertemuan di atas katil, gebar. Hanya mampu menutup singkap, namun lemari yang membongkar isinya menyamar benci berpakaian ragu. Membalunkan koyak-moyak berkoper perih. Sebaliknya, kloset menderas, menceburkan amarah ke lubang tandas. Orang asing rupanya aku, tapi negara di manakah negaraku kini? Tanpa IC, tanpa KTP, tanda-tanda pada isyarat, niat yang sudah lama menunda kenal, bertarak dengan sepihak jarak. Bersama pasporku yang berupa kasih, itu pun sudah rabak. Seperti tak sanggup untuk berbagi, bahkan kepada diriku sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat, sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Runsing, karya Taufik Ikram Jami. Sekelebat pilu melintasi petangku yang tua, tapi aku tak boleh berhenti, sebab besok pagi adalah kepastian. Ditumpangi harapan syarat bertimbun, bak lalu lintas silang bersilang, berpacu dalam keramaian untung. Maka sukmaku pun meluruh, sementara air mata melayang bersama debu tanpa dapat kuusap. Lalu parit menyapa dengan bahasa longkang dan selokan, lupa kepada keramahan air yang mengalir dari belokan riang. Di rumah

0: sampai dengan rindu kenangan sebagai tilam. Selimutku adalah janji, lelap menghalau setiap bising, hingga fajar lebih cepat datang, walau hanya dalam mimpi.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kalau karya Taufik Ikram Jamil. Kalau kau dermaga, aku takkan melemparkan sau, karena aku seribu pelabuhan. Kalau kau kembang, aku takkan menghisap madu, karena aku semerbak bunga. Kalau kau puncak, aku takkan mendakimu, karena aku sepalingan atas. Kalau kau awal, aku takkan mengakhirimu, karena aku selingkaran puncak. Kalau kau akhir, aku takkan menamatkanmu, karena aku pepat penghabisan. Kalau kau pelangi, aku tak akan melukismu, karena aku pancara warna. Aku Adam yang tak merayu olehmu sebagai Hawa untuk makan buah kuldi dan membiarkan kesalahan dalam pusaran waktu.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
0: Gurindam Bukit Si Guntang, karya Taufik Ikram Jamil. Bukit Si Guntang dekat Palembang, ku pandang dikau dalam sebuah petang, pada huruf Palawa mengembang, di antara dua sungai bujurkan kata-kata. Ketika tubuhmu kian menunduk karena beban sejarah sejuk berpeluk, dimamah usia terus melapuk. Cuma aku bukan demang lebar daun, karena sang sapurba pun entah siapa, hingga tak ada sumpah di papah. Melayu tak mesti layu mengalah, raja zalim harus disanggah. Tak aku Wan Sundari mengorak kasih dalam rahasia perawan, pun tak Wan Empuk Wan Malini aku, setelah malam yang keramat berhampiran dengan dini hari bertambat. Jam-jam penuh bulan menyabit, saat lembu muntahkan tiga perjaga, dalam rindu dendam segenap jagat, Iskandar Zulkarnain yang agung melaung. Pada Parameswara aku pernah berpaham, pindah bukan berarti kalah. Seperti dari Muara Takus langkah tak goyah, Sungai Musi menghanyutkan janji, di Bintan dan Indragiri sekali lagi diuji. menyambut catatan Itsing dan Mas'ud berpalut, tersalin kabur di Kediri dan Kedu. Cuma bukan Dharma Pala, bukan Satya Kirti aku, pun bukan di antara 1000 pendeta aku, menyukat Mahayana di Universitas Nalanda. Pustaka membukakan dirinya cepat, melintasi Sunda, menyeberangi Melaka, sampai ke Cina, saling terpikat. Lalu bulan-bulan penuh bala tiba juga bersama Rajendra, seperti pesan yang dikirim dari Tanjure. Panah Vidya Dara Torana mengamuk sampai ke hulu hati peradaban. Bukan saja intan berlian dan tentara bergajah, bahkan paduka sang Rama, Vijaya Tunggar Warman, ditawan dalam dendam. Setelah itu Erlangga memungut serpi di pinggir Jawa, tak pula pasai lengah, melangkah segera ke tengah kalah, untuk menang menaikkan marwah. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tengok dikau dalam sebuah petang, ketika Sailendra tak tahu jalan pulang, perginya pun ke rantau ambang. Hingga masing-masing abad tersesat, tapi juga tak saling ingat. Cari dan mendapat hanya lewat, berabad-abad bergulat debat. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tatap dikau dalam sebuah petang, karena memang tak banyak yang dapat kulihat, tak candi atau sebarang bangunan, bukan penyatuan kefanaan dan keabadian. Hingga aku bebas membayangkan tentang kesetiaan dan pengkhianatan.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
4: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
5: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup,
4: mulut kau tu. Jaga sikit,
5: Habis tu?
4: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
5: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
4: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
5: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak
4: kenapa?
5: Kena tombak lah.
4: Alamak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang,

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Merantau Kasih, karya Taufik Ikram Jamil. Aku merantau dalam kasihmu memulau. Dalam perjalanan pulang, merisaukan sepi. Alamat yang menapak pada tanda, juga persimpangan menyimpan diam. Pada sepantun rindu, aku tak jarak. Pada setarik seru, aku tak pijak. Dan angin dan awan tak beranjak ranjak. Aku menyanyi dalam cintamu bernada. Dalam pencarian rumah, melodikan sunyi. Cengkok yang menggeliat pada lirik, juga rentak menghentak senyap. Untuk sebaik kenang, aku tak rancak. Untuk sebaris tanya, aku tak tampak. Dan desir dan bunyi tak bercorak-corak. Maka ku tebat hasratku pada hutan bakau, mengepung hatimu dalam engah kelelahan, hingga berhektar-hektar sukacita tumbuh dalam ingatan. Maka ku bendung niatku pada suara, mengurung hatimu dalam tarikan nafas, sampai beroktaf-oktaf riuh ria melengking dalam lagu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kita akan menjadi berkitab bijak. Karya Taufik Ikram Jamil. Di riangku 20 kurang 1, bersangga sedih pada tahun batu. Hampir dekat dengan safa, engkau merasa tercampak. Tapi di wajahmu merah pekat. Aku tahu engkau telah terpikat, seperti Tun Sri Lanang mendekat, Bak Raja Ali Haji merapat. Maka duduklah bersamaku, sehamparan angka sebentangan huruf, merenda kata-kata sepanjang usia, menyulam kalimat di pusat waktu, hingga benda-benda menabung nyawa, menghidupi masa tiada terkira. Sementara telah kita rekat makna pada keluasan ucapan dan tulisan, dawat dan lidah yang tak bersanggah, sebab dan akibat tanpa menyalah. Lalu engkau pun berkata setelah usai, inilah pakaian yang tak habis di badan, tapi juga merahap seluruh tubuh, memakaikan tersurat dengan tersirat, memadankan kawan dengan sahabat, menggenakan benar dengan betul, mematutkan angan-angan dengan cita-cita. Aku sendiri larut dalam mustanul katibin, sedangkan bugayat al-ani fi hurufi al-ma'ani, Sulalatus Salatin dan Tufat Al-Nafis jadi belakang yang mendapat depan. Pasti kita akan menjadi berkitab bijak, memaklumi zaman sepanjang karangan. Kita catat nafsu-nafsi di lain tempat, kabur oleh hati yang tak jujur, dan kita akan saling memiliki, karena tak mungkin berlain tuan.
0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Di Sungai Siak, karya Taufik Ikram Jamil. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah kubenamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Matamu akan menjelma jadi daun rengas, tekun menatap arus waktu, hilir mudik nasib yang mengapung sebelum kiambang bertaup. Dilewati tongkang berdayung lomba, begitulah akhirnya engkau pun tahu, bagai air pasang, betapa deritaku tak pernah surut. Akan kau julurkan kakimu panjang, bersanggah pada tebing ketika petang. Lalu udang yang berkulit bimbang, setelah diburu, merkuri dan zat besi menganggap tungkaimu sebagai pancang. Di situ tertambat selaksa sayang. Harapan yang kuyup oleh kenang, rambutmu hitam menjurai, akan ditiup angin sampai menderai. Engkau pun mengepangnya dalam sair, mengebatnya beriring dendang. Yang di telinga nelayan, di pendengaran penduduk bertubuh sangsai, menjadi dodoi beratus tahun menghilir. Ketika mantra dan pantun justru tercemar kata-kata, dalam gulingan pabrik tercabi-cabi. Engkau ingin telanjang dalam cium sejarah yang kalah, tapi hidup bukanlah sekedar keikhlasan. Sebaliknya, seperti asin dan tawar membacu rasa sepanjang alur, singgah di lidahmu, terkecap payau. Hibah yang tiba-tiba beriak, dipukul gelombang yang diciptakan sampah. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah kubenamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Sekedar engkau paham, aku tak pernah merasa sia-sia.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
3: Nah, petang hari ini, saudara Pro 4, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
4: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
5: Juju. Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
6: Hai Riau.
7: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz. Digital rri.co.id. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
8: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
9: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
10: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

tips dari perempat. Sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sedaru Perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmadiyani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah. Setiap pagi kita memulai hari, ada yang memulainya dengan semangat, namun tidak sedikit yang memulainya dengan rasa cemas. Cemas memikirkan cicilan yang belum lunas, cemas memikirkan kesehatan yang menurun, cemas akan masa depan anak cucu, cemas akan target pekerjaan. Kita hidup di dunia yang menuntut segalanya serba cepat, serba instan, dan serba terlihat sempurna di mata manusia. Akibatnya, hati kita sering kali terasa hampa. Kita mencari apa yang disebut dengan ketenangan hakiki. Namun, kita sering salah alamat. Kita mencarinya pada tumpukan harta, pada jabatan yang tinggi, pada pujian manusia, atau bahkan hiburan yang melalaikan. Padahal, Allah telah memberikan resepnya di dalam Al-Quran. Pagi ini, kita akan mengupas dua kunci utama untuk membuka pintu ketenangan itu. Dua sayap yang jika kita miliki, kita bisa terbang melintasi badai kehidupan dengan damai. Kunci itu adalah ikhlas dan tawakal. Pendengar Pro 4 yang mulia, kunci yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya murni, bersih, tidak ada campuran. Sedangkan dalam terminologi agama, ikhlas adalah membersihkan niat kita dalam beramal semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Mengapa ikhlas mendatangkan ketenangan? Karena orang yang ikhlas tidak menggantungkan kebahagiaannya pada validasi manusia. Jika ia berbuat baik lalu dipuji, hatinya tidak melambung. Jika ia berbuat baik lalu dicaci atau tidak dianggap, hatinya tidak akan sakit. Mengapa? Karena transaksinya bukan dengan manusia, tapi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita lelah, teman Pro 2, karena kita terlalu sibuk mencari muka di hadapan manusia, tapi lupa mencari muka di hadapan Allah. Kita sibuk membangun citra yang bagus di mata manusia, tapi lupa membangun hubungan yang baik dengan Sang Khalik. Allah menegaskan pentingnya ikhlas ini dalam firman-Nya di surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus. Orang yang ikhlas akan tenang. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika diberi ujian, ia bersabar. Baginya, keduanya adalah panggung ibadah yang niatnya sama mencari ridho Allah. Kunci yang kedua setelah kita memurnikan niat adalah at-tawakal. Tawakal sering disalahartikan sebagai pasrah pasif, malas berusaha. Ini adalah satu hal yang keliru besar. Tawakal adalah puncak dari ikhtiar. Tawakal sendiri adalah menyerahkan hasil akhir dengan keyakinan penuh kepada Allah setelah kita melakukan usaha terbaik yang kita bisa. Ikhtiar adalah tugas jasad kita, sedangkan tawakal adalah tugas hati kita. Kita tidak bisa hanya bertawakal tanpa ikhtiar. Itu namanya tawakul yang malas.

0: Kita juga tidak boleh hanya ikhtiar tanpa tawakal, karena itu adalah sebuah kesombongan, seolah-olah kita yang menentukan hasil. Tawakal membebaskan kita dari kecemasan akan masa depan. Hati kita lelah karena kita terlalu berpikiran berlebihan akan hasil yang belum tentu terjadi. Kita lupa bahwa ada Zat yang Maha mengatur skenario terbaik. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita pelajaran tawakal yang luar biasa. Beliau bersabda yang artinya, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan beri rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah paket lengkap. Ada ikhtiar dalam bentuk pergi pagi hari, ada tawakal, ia tidak tahu rezekinya di mana, tapi ia yakin Allah siapkan. Hasilnya pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Mari kita bandingkan. Contoh, tawakal terhebat kita lihat pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Sur. Saat itu, ikhtiar sudah maksimal. Mereka sudah bersembunyi di gua terpencil, namun kaum Quraisy berhasil melacak mereka hingga ke mulut gua. Secara logika manusia, ini sudah tamat. Abu Bakar pun cemas dengan berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya salah satu dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat kita." Apa jawaban Rasulullah? Beliau tidak panik, beliau tidak menyalahkan takdir, beliau mengaktifkan tawakalnya. "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40. Beliau tenang karena beliau tahu tugasnya berikhtiar atau bersembunyi sudah selesai. Sisanya urusan Allah. Dan kita tahu hasilnya, Allah kirim sarang laba-laba dan merpati yang membuat pengejar itu pergi. Itulah ketenangan hakiki di tengah ancaman kematian. Sekarang, bandingkan dengan kehidupan kita. Kita cemas memikirkan tagihan bulan depan. Kita sudah ikhtiar, sudah. Bekerja banting tulang, tapi kita tidak tawakal. Malam kita tidak bisa tidur, siang gelisah. Kita lupa bahwa Allah yang menjamin burung pasti menjamin rezeki kita. Seorang ibu mungkin cemas, luar biasa memikirkan putranya yang belum dapat jodoh. Ikhtiar sudah, ya tentu sudah. Menasehat, mencarikan dan mendoakan, tapi ia lupa tawakal. Ia banyak pikiran sampai stres. Nanti bagaimana kalau anak saya begini begitu? Padahal skenario Allah pasti yang terbaik. Ikhlas membebaskan kita dari masa lalu atau penyesalan dan sakit hati karena pujian. Sedangkan tawakal membebaskan kita dari masa depan, yaitu kecemasan dan ketakutan. Jika masa lalu dan masa depan sudah bebas, yang tersisa hanyalah hari ini untuk kita isi dengan ibadah yang tenang. Teman Pro 4 yang dimuliakan Allah, ketenangan hakiki bukanlah keadaan tanpa masalah. Ketenangan hakiki adalah hadirnya Allah di hati kita saat masalah itu datang. Untuk meraihnya ada dua syarat. Ikhlaskan niat, lakukan semua karena Allah, maka hati kita tidak akan lelah oleh ekspektasi manusia. Tawakalkan hasil, lakukan ikhtiar terbaik, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Maka hati kita akan bebas dari kecemasan akan masa depan. Orang yang ikhlas dan tawakal adalah orang yang paling bahagia. Dia mungkin tidak punya segalanya, tapi dia menikmati apa yang dia punya dalam naungan ridha Allah. Semoga Allah membimbing hati kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal dan tawakal dalam menjalani takdirnya. Mari kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bintoro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Banyak orang berlomba mengejar pencapaian dan kemewahan. Namun, kebahagiaan yang sejati seringkali lahir dari hal-hal yang sederhana. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk hidup secukupnya, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan tidak menjadikan harta sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Dalam budaya Melayu, kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan ataupun kekurangan. Sebaliknya, ia merupakan cerminan budi pekerti yang luhur. Orang yang hidup sederhana tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, tidak gemar bermegah-megahan dan tidak senantiasa menjaga sikap rendah hati dalam setiap keadaan. Kesederhanaan ini membuat seseorang lebih mudah menghargai nikmat sekecil apapun. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi persoalan yang sangat serius yang membutuhkan perhatian bersama. Anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan lingkungan yang aman, baik di rumah, sekolah maupun ruang sosial. Karena itu upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi juga harus dimulai melalui pencegahan dan edukasi sejak dini. Saudara perempuan, pencegahan itu dapat dimulai dari keluarga. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak sehingga anak merasa aman untuk bercerita ketika mengalami ataupun melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Anak juga perlu diberikan pemahaman mengenai bagian tubuh pribadi, batasan sentuhan, serta pentingnya mengatakan tidak terhadap perlakuan yang membuat mereka merasa takut ataupun tidak nyaman. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di mana saja berada. Salam takzim, salam hangat.

Lada pagi ke Milau Kepri sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah juga nanti jam 9 lewat habis ihwal semasa, kita akan bersembang sedara perempat pagi ini, sembang komunitas kita tentang kepemimpinan digital menakodai era AI dan juga teknologi. Nanti ada kawan-kawan, kawan-kawan yang luar biasa nanti nih sedara perempat, insya Allah dari Persatuan Islam Persis Kota Tanjung Pinang ya, nanti akan berbincang bersama Bang Syah pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara perempuan di mana saja berada pagi ini, semoga banyak hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan, hal-hal yang baik juga yang dapat kita rasakan saudara perempuan ya. Satu hal sederhana tapi punya kekuatan yang luar biasa, semangat berbagi. Apa benda tu semangat bagi-bagi duit Den? Bagi 100 dia pinjam dulu 100 gitu ya, dengan membisik bahaya tu ya, nak. Nah, saudara perempuan, berbagi itu tidak selalu harus sesuatu yang besar ya kan. Bagi senyuman pagi-pagi ya kan. Terus juga sapaan hangat, membantu seseorang, berbagi ilmu juga, jangan pelit, yang lokek sangat dengan ilmu yang kita punya saudara perempuan. Ya, kalau kita berbagi dengan ilmu hal-hal, ilmu-ilmu yang bagus, itu akan jadi amal jariah untuk kita gitu kan. Bahkan saudara perempuan hanya sekedar memberikan semangat kepada orang lain termasuk keluarga, kawan gitu ya. Nah, semuanya ini bisa jadi kebaikan yang berarti saudara perempuan ya. Karena terkadang hal kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa jadi alasan seseorang untuk kembali tersenyum dan menjalani harinya dengan lebih baik ya. Jadi di pagi yang cerah ini, kita mulai hari dengan satu niat sederhana. Kalau kita bisa berbagi kebaikan, kenapa tidak ya kan. Tetap bersama kami Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Karena pagi ini kita akan berbagi cerita, inspirasi dan tentunya semangat untuk jadikan hari ini lebih bermakna. Sama saya Syahrudin bin Azdam, syukur berdalam.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, bulan ini bulan Maulid ya. Ini kemarin kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak tradisi-tradisi yang unik di seluruh Nusantara. Saudara perempat, kalau untuk saya pribadi, kalau di kampung dulu ya, kalau di bulan Maulid nih, yang luar biasanya adalah kebersamaan di satu kampung menuju masjid ataupun surau. Kita orang malam-malam dah kita sibuk buat kuih, masak-masak untuk kenduri maulid ya. Paginya kita pergi ke masjid, bawa talam beridang terus bawa pulut, bawa telur, macam-macam kita masak, boleh masak kampung gitu dah buat ya. Pergi ke masjid biasanya pagi tu habis jam 8 lah gitu ya, waktu duha gitu. Itu ada kegiatan ceramah, kita berzanji juga ya kan. Habis tu nanti dengan dah habis doa bersama, barulah kita makan berkat tadi tu. Jadi rindu masa kampung, waktu masa kecil dulu, umur sekitar berapa tahun ya, 10 atau 11 tahun lah ya. Sekarang masih. Kalau untuk di beberapa daerah, tradisi-tradisi ini sudah berempat masih berjalan hingga sekarang sudah berempat ya. Kata Sandi Saputra, kalau amun di Tembilahan ni bang ya, meriah banget nih Maulid nih. Tembilahan belum sampai sih Tembilahan. Kalau saya biasa di kampung Selat Panjang, di Dedap tepatnya. Kalau di situ banyak orang-orang Banjar juga. Selamat pagi buat Bubuhan Seberataan di mana saja berada, buat kawan-kawan Bubuhan Banjar yang lagi mendengarkan siaran kita. Cik, ini berpandir bahasa Banjar, kenapa pagi-pagi ini aja. Nah, saudara perempat, kalau di Kalimantan Selatan itu ada nama Baayun Maulid ya. Kalau masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan tuh memiliki tradisi Baayun Maulid. Tradisi ini saudara perempat dilakukan dengan mengayun anak-anak. Itu sambil sambil diiring dengan pembacaan doa dan juga selawat Nabi. Baayun Maulid ini juga merupakan tradisi masyarakat Banjar yang sudah berlangsung secara turun-temurun nih saudara perempat ya kan. Dan tradisi tersebut menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dengan nilai-nilai Islam. Nah, dalam pelaksanaannya anak-anak tuh ditempatkan di ayunan yang dihias dengan kemudian tuh diayun bersama ya. Pembacaan selawat dan juga doa ini mengiringi prosesi tersebut sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tradisi ini juga memiliki nilai keteladanan bagi masyarakat. Nah, karena Baayun Maulid ini menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan Nabi Besar Muhammad SAW kepada anak-anak, sekaligus juga mengajarkan keteladanan baginda Rasulullah.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Rombor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke Sulawesi Selatan ni, saudara perempuan ya. Ada namanya Maudo Lompoa di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan ini terdapat tradisi Maudo Lompoa yang berkembang di masyarakat Cekohang, Kabupaten Takalar. Nah, Maudo atau Maulid ini jadi bagian penting, saudara perempat ya, bagian yang penting dalam tradisi masyarakat setempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Nah, saudara perempat, Maudo Lompoa ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, tradisi tersebut juga tercatat dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus dan juga perayaan-perayaan. Nah, Maudo ini berkembang di wilayah Cekoang sebelum kemudian menyebar ke sejumlah daerah ya di Sulawesi Selatan. Nah, perayaannya pun memiliki kekhasan berupa baku maudo yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat, saudara penempat. Nah, pelaksanaan tradisi ini juga melibatkan berbagai persiapan dan kegiatan masyarakat. Di antaranya itu pembacaan selawat serta penyediaan sajian yang kemudian dibagikan dalam rangkaian perayaan Maulid. Ya kan? Okay. Terus juga ada namanya walima di Gorontalo ya. Nah, Gorontalo juga punya tradisi walima yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini juga jadi salah satu bentuk perayaan keagamaan yang berkembang di masyarakat Gorontalo. Nah, Kementerian Agama juga memasukkan walima ini sebagai salah satu contoh tradisi maulid yang memiliki keunikan. Ya kan? Tradisi ini juga jadi bagian dari kekayaan budaya yang menyertai peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah perempat ya. Ah, di sini macam mana? Ini banyak kegiatan-kegiatan ceramah gitu ya. Zikir bersama, pembacaan berzanji, baca selawat gitu ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada baginda Rasul, ini akan dapat syafaat di yaumil akhir insyaallah ya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, maklumat berikutnya ini ada satu berita yang meresahkan juga nih saudara perempat ya. Untung saya tak pergi isi minyak kemarin ke sana. Nah, ini saudara perempat, warga mengeluhkan kendaraannya itu rosak ya kan setelah isi Pertalite di SPBU kilometer 16 Bintan. Nah, ini informasinya saudara perempat boleh tengok di rri.co.id ya, untuk wilayah Tanjung Pinang ini saudara perempat. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi sepeda motor mereka setelah mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU kawasan kilometer 16 Kabupaten Bintan. Motor warga ini disebut mengalami gangguan mesin mulai dari mengeluarkan asap. Asapnya lebih sangat. Juga tarikan mesin jadi berat. Nah, salah seorang warga Tua Paya, Hendrik, mengatakan sepeda motornya itu mulai mengalami masalah sehari setelah mengisi Pertalite di SPBU tersebut. Ya, 20 Agustus 2026. Nah, menurutnya, saat ini sepeda motornya sudah dibawa ke bengkel dan ditemukan kerusakan pada bagian klep mesin, Wak. Klep mesin, weh. Ya kan? Hendrik mengatakan kondisi serupa juga dialami sejumlah kawannya. Selain mengeluarkan asap, sepeda motor mereka mengalami penurunan performa sehingga tarikan mesin terasa lebih berat. Terus juga ini diduga gangguan tersebut terjadi karena Pertalite ini yang dibelinya itu tercampur ya dengan bahan bakar jenis lain. Tapi dia juga mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kerusakan pada sepeda motornya. Nah, mungkin tercampur ya. Nah, Kanit Tipiter Polres Bintan, Ibtu Dayang Salamun juga mengatakan polisi telah menerima informasi mengenai keluhan warga tersebut dan polisi juga akan melakukan pengecekan ke SPBU kilometer 16 untuk memastikan penyebab gangguan yang dialami kendaraan warga. Mudahan terang benderang lah apa penyebabnya, apakah kerana ngisi minyak dekat sana, apakah salahnya. Nanti kita tengok, cari tahu sama-sama dan update informasi terbarunya di rri.co.id.

0: nak duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai wai.
1: ...101.3 MHz, Penampar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, hubungan antara saudara ini merupakan salah satu ikatan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kenapa sejak kecil, ya kan, saudara ini jadi orang yang tumbuh bersama, berbagi cerita, ya kan, menghadapi berbagai keadaan hingga saling mengenal kelebihan dan juga kekurangan satu sama lain, ya kan? Nah, saudara perempat, karena itu menjaga hubungan baik antara saudara itu menjadi bagian yang penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis, ya kan? Dan juga penuh kasih sayang, bukan saling benci, saling fitnah atau mungkin saling mengata-ngata, tak boleh, ya kan? Walaupun selalu kadang ada yang nama, biasalah namanya hubungan saudara, ya nak, eh? Ada je selek, ada je mungkin salah faham, biasalah tu namanya juga hidup, ya kan? Nah, saudara, saling menjaga antara saudara ini tidak selalu harus dilakukan hal-hal yang besar. Perhatian yang sederhana, tanya khabar macam mana, ya kan? Mungkin duduk berbual, cerita, apalagi kalau saudara jauh gitu, ya? Merantau, ya kan? Terus juga membantu, saling bantu, ya, ketika sedang mengalami kesulitan atau sekedar hadir ketika saudara membutuhkan kawan untuk bercakap, merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti. Karena terkadang saudara perempat, kehadiran dan juga perhatian kecil justru mampu memberikan kekuatan bagi saudara yang sedang mengalami atau menghadapi masalah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat antara saudara ini tentunya merupakan hal yang wajar gitu ya, karena setiap orang punya karakter, pemikiran dan pilihan hidup yang tentunya berbeda. Tapi perbedaan seharusnya tidak jadi alasan untuk saling menjauh, karena justru dengan komunikasi yang baik, saling memahami dan juga mengurangi ego masing-masing, hubungan persaudaraan itu dapat tetap terjaga meskipun tidak selalu memiliki pandangan yang sama.

0: Adogang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuh, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husnizar Hood, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antara generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husnizar Hood menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, belajar tidak selalu harus dilakukan dengan duduk di dalam kelas, membaca buku atau mendengarkan penjelasan dari guru. Ada cara belajar yang mengajak seseorang terlibat langsung dalam suatu kegiatan dan mendapatkan pemahaman melalui pengalaman. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Saudara perempat, dalam dunia pendidikan, experiential learning ini dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan sederhana. Misalnya, siswa belajar tentang lingkungan dengan melakukan kegiatan menanam pohon, belajar kewirausahaan dengan membuat dan juga memasarkan produk sederhana, atau belajar bekerjasama melalui kegiatan kelompok. Nah, dari kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar memecahkan masalah, berkomunikasi, mengambil keputusan, dan juga bertanggung jawab. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Memberikan pendidikan seksual kepada anak usia dini bukan berarti mengajarkan hal-hal yang rumit atau tidak sesuai dengan usia mereka. Justru, pendidikan seksual pada anak terdapat dimulai dari hal-hal sederhana yang berkaitan dengan pengenalan tubuh, menjaga kebersihan diri, memahami batasan, serta mengetahui bagian tubuh mana yang harus dijaga dan tidak boleh disentuh sembarangan. Pada usia dini, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka mulai mengenal tubuhnya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar dengan bahasa yang sederhana, sesuai usia dan tidak menakut-nakuti anak. Anak perlu diajarkan bahawa tubuh mereka berharga dan harus dihormati. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.